0: Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Afandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
3: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
4: Partenariat pour la transition énergétique juste.
5: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
3: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
3: Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
0: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
7: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
0: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
9: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
10: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
9: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000, Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
10: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
11: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
10: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus. Serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
12: pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
13: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Tua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jim Lee Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jim Lee mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
12: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
13: Jim Lee juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Naji kepada Heri Susanto.
14: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
13: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, Tes Mudara untuk Indonesia.
8: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Dawson Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
15: Laporan khusus.
16: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan, seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda, menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
17: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
18: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan, hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
17: That the conference's results will make a significant.
16: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
19: These challenges Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting. On water has never
16: been more urgent. Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kafeh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
20: In practical terms, it is a combination of
19: kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
16: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik, ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh,
2: Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini
8: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
9: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada.

0: lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar, pohon tumbang sering terjadi saat hujan deras disertai angin kencang. Jangan anggap sepele, karena ini bisa membahayakan nyawa Anda. Yang pertama, hindari berteduh di bawah pohon besar saat hujan lebat atau angin kencang. Cabang bisa patah dan menimpa siapa saja. Jangan parkir kendaraan di dekat pohon tua atau tinggi saat cuaca buruk. Cari tempat aman yang jauh dari potensi tumbangnya pohon. 3. Jika melihat pohon tumbang menutup jalan atau menimpal kabel listrik, segera laporkan ke pihak berwenang seperti BPBD atau PLN. 4. Hindari area sekitar pohon tumbang, apalagi jika masih ada kabel listrik terjuntai. Ini sangat berbahaya. 5. Bagi warga yang tinggal di sekitar pohon besar, sebaiknya lakukan pemangkasan secara berkala agar tidak membahayakan saat cuaca ekstrim datang.

Pendengar Anda masih bersama kami di Ternate pagi hari ini, masih bersama dengan Safira hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari dunia olahraga ya. Ini di mana tunggal putra Indonesia Alfi Farhan ini mengamankan tempat di semifinal Singapore Open 2026. Ia mengalahkan wakil Jepang Kodai Naraoka secara straight set pada babak perempat final. Pelansir dari laman BWF, pertandingan berlangsung selama 56 menit di Singapore Indoor Stadium, Jumat 29 Mei 2026. Alwi menang meyakinkan dengan skor akhir 21-12 dan juga 21-17. Berdasarkan statistik, Alwi tampil impresif di game pertama dengan berhasil mencetak 5 poin secara beruntun hingga 2 kali. Sementara pada game kedua, permainan berlangsung ketat hingga kedudukan 16-16, namun tunggal Indonesia mampu merebut kemenangan. Selesai pertandingan, Alwi Farhan menyampaikan rasa syukurnya dapat melangkah ke semifinal turnamen berlevel Super 750 untuk pertama kalinya. Dan Alwi menjelaskan bahwa dirinya sempat terkejar di game kedua, namun kendalanya dalam mengontrol kondisi menjadi kunci kemenangan untuknya. Ia juga menambahkan berkat pengalaman yang mengajarkannya untuk bisa mengontrol kondisi penuh tekanan. Dan juga menurutnya ia akan mempelajari pertandingan-pertandingan sebelumnya sebagai bentuk persiapan di semifinal ya. Dan fokusnya ia untuk tidak tertekan dan juga bisa fokus memikirkan poin per poinnya. Itu dia kata dari Alwi ya, pendengar, ini yang berhasil ini membalas kekalahan dari wakil Jepang ini ya, melangkah ke semifinal Singapore Open 2026. Kita doakan semoga Alwi bisa nanti lanjut ke babak final ya pendengar di Singapore Open 2026.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi seputar kesehatan ya. Ini di mana ada sebuah rekomendasi menu diet berbahan daging kurban yang tentunya lezat. Nah, ini untuk Anda yang sedang menjalani program diet begitu ya. Ini bingung nih mengolah daging kurbannya ini jadikan apa gitu ya, kira-kira yang masih tetap sehat tentunya juga lezat. Nah, daging kurban ini bisa ya pendengar tetap diolah gitu menjadi menu yang sehat bagi orang yang sedang menjalani program diet. Nah, pemilihan bahan dan juga cara memasak yang tepat ini menjadi kunci agar hidangan tetap lezat sekaligus juga rendah lemak. Banyak orang yang menganggap konsumsi daging dapat menyebabkan kenaikan berat badan jika dimakan berlebihan. Nah, padahal ini mendingan daging juga mengandung protein tinggi yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga massa otot dan juga membantu proses metabolisme. Beberapa olahan daging kurban yang cocok untuk menu diet ini diantaranya mendingan sup daging ya tanpa santan tentunya. Nah, ini enak sekali nih pasti ya, dicampur dengan sayur-sayuran seperti mungkin kentang ya, dijadikan karbonya terus ditambah dengan wortel jadi sup daging, enak banget ya pasti ya. Nah, terus ada juga steak yang rendah lemak mungkin, dan bisa juga Anda tumis dengan sayuran pendengar. Nah, ini menu-menu yang dinilai lebih sehat karena minim penggunaan minyak dan juga bahan tinggi lemak. Nah, selain memilih menu sehat pendengar, bagian daging yang digunakan juga perlu diperhatikan ya agar asupan lemak tetap terkontrol. Nah, bagian daging tanpa lemak ini dianjurkan karena mengandung protein tinggi dengan kadar lemak yang lebih rendah. Ini mungkin kalau ada lemak-lemak tuh bisa disingkirkan dulu gitu ya lemaknya pendengar, jadi tidak terlalu berlemak gitu ya, tapi proteinnya tetap dapat gitu. Terus ini selain tadi mau milih bagian apa, nah ini metode memasaknya juga harus diperhatikan. Ini lebih baik dipanggang ataupun di air fryer ataupun direbus tadi seperti menu sup daging. Nah, itu menjadi pilihan yang lebih sehat dibandingkan dengan menggoreng. Cara tersebut membantu mengurangi kandungan minyak berlebih tanpa menghilangkan cita rasa dagingnya. Konsumsi sayur dan buah sebagai pelengkap juga penting ya pendengar untuk menjaga keseimbangan nutrisi tubuh. Kandungan serat membantu memperlancar pencernaan dan juga membuat rasa kenyang bertahan lebih lama. Dengan pengolahan yang tepat, daging kurban tetap dapat dinikmati tanpa mengganggu program diet. Nah, pola makan seimbang dan aktivitas fisik yang rutin menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan tubuh setelah Idul Adha. Itu dia pentingnya rekomendasi untuk Anda ya yang mungkin sedang menjalani program diet ataupun juga yang sudah bosan gitu mengolah daging dengan yang bersantan-santan, karena kalau lama-lama bersantan terus juga enak ya pendengar ya. Nah, ini bisa menjadi rekomendasi Anda untuk mengolah daging kurban untuk dijadikan sajian yang lezat tapi juga sehat. Itu dia pendengar informasinya. Kami akan kembali untuk informasi selanjutnya.

Lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemenp3A menyebut anak usia remaja menjadi kelompok paling rentan terpapar radikalisme digital. Hal tersebut dinilai dipengaruhi fase pencarian jati diri dan tingginya rasa ingin tahu pada usia tersebut. Kemudian, Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kemen3A Susanti mengatakan kelompok usia remaja ini menghadapi resiko lebih besar dibandingkan kelompok usia lainnya. Menurutnya, kondisi tersebut dapat semakin meningkat apabila anak tidak memperoleh pendampingan yang memadai. Selain itu, akses digital tanpa pengawasan juga berpotensi meningkatkan resiko keterpaparan radikalisme digital tersebut. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Pengurus Kabupaten Taekwondo Indonesia Halmahera Timur optimis mampu meraih prestasi membanggakan pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Maluku Utara 2026 dalam kejuaraan yang akan berlangsung di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 8 hingga 15 Juni 2026. Tim Taekwondo Halmahera Timur menargetkan membawa pulang 3 medali emas. Target tersebut disampaikan langsung Ketua Pengkap TI Halmahera Timur Muhammad Jalil saat dikonfirmasi RRI di Hotel Bela Ternate pada Kamis lalu. Ia mengatakan optimisme tersebut muncul setelah melihat kesiapan para atlet yang telah menjalani latihan intensif menjelang pelaksanaan Porprov. Menurut Jalil, pada ajang olahraga tingkat provinsi itu Halmahera Timur akan menurunkan sebanyak 14 atlet terbaik. Seluruh atlet dipersiapkan untuk bersaing dengan kontingen dari 10 kabupaten dan kota se-Maluku Utara yang turut ambil bagian dalam cabang olahraga taekwondo. Demikian lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Oh. Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

Pendengar, tanggal 31 Mei ya, ini diperingati Hari Raya Waisak, dan ini ada sebuah informasi bahwa Candi Borobudur tetap buka saat Hari Waisak 2026. Direktur Komersial In Journey Destination Management Gistang Richard menyampaikan operasional kunjungan wisata Candi Borobudur pada Hari Waisak. Dia mengatakan bahwa tetap buka

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi.

Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengakhiri rangkaian kunjungan resmi kenegaraan di Paris, Republik Prancis pada Jumat 29 Mei 2026. Pesawat yang membawa kepala negara dan delegasi terbatas akan lepas landas dari Bandara Orly, Paris menuju Jakarta. Setibanya di Bandara Orly, Presiden Prabowo menerima penghormatan militer dari 21 pasukan jajar kehormatan yang terdiri di sisi kiri dan kanan karpet merah. Turut melepas keberangkatan Presiden Prabowo, yakni Menteri Urusan Frankofoni, Kemitraan Internasional, dan warga negara Perancis di luar negeri Eleonore Caroit. Selanjutnya, Gubernur Militer Paris, Jenderal Louis Misson, ini Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Fabien Pennoni, Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis, Muhammad Umar, serta Tase Pertahanan RI di Paris, Marsma TNI, Hendra Gunawan. Seperti diketahui pendengar, Presiden Prabowo berada di Prancis, di Paris ya maksudnya, di kota Paris sejak 27 Mei dan Presiden Prabowo mengawali agenda dengan sholat Idul Adha dan acara ramah tamah di Wisma KBRI. Selanjutnya Presiden Prabowo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Emmanuel Macron di Istana Elis Kamis 28 Mei lalu. Berbagai kerjasama dibahas kedua pemimpin negara mulai bidang pendidikan, teknologi, pertahanan, sains, investasi, dan juga ekonomi. Presiden Prabowo juga menghadiri jamuan santap malam kenegaraan yang diselenggarakan Presiden Macron di Salle des Fêtes, Istana Elis, dan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat diplomasi aktif. Kunjungan kenegaraan juga memperluas kerjasama strategis dengan negara-negara sahabat di kawasan Eropa. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju ke Jakarta, yaitu Menteri Luar Negeri Sugiono dan juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Demikian mendengar untuk informasinya ya, di mana sejumlah agenda kemarin Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Prancis begitu ya, dan kemarin sudah mengakhiri kunjungan kenegaraannya dan bertolak ke Jakarta. Untuk informasi lainnya pendengar masih akan kami hadirkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Ah, kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Pendengar, fenomena Blue Moon nekat menghiasi langit malam pada tanggal 31 Mei 2026. Peristiwa astronomi tersebut menjadi perhatian pengamat langit di berbagai negara. Nah, apakah itu Blue Moon? Ya, Blue Moon ini adalah istilah bagi bulan purnama tambahan dalam periode tertentu setiap tahunnya. Fenomena tersebut bukan berarti bulan berubah warna menjadi biru di langit malam ya, tapi sebutan Blue Moon ini muncul karena perbedaan siklus kalender dengan peredaran bulan mengelilingi bumi. Siklus bulan berlangsung sekitar 29,5 hari sehingga purnama kadang terjadi lebih dari biasanya. Kemudian blue moon biasanya muncul setiap 2 hingga 3 tahun sekali di berbagai wilayah dunia karena jarang terjadi gitu ya. Pendengar, fenomena tersebut sering menarik perhatian masyarakat dan juga pengamat astronomi. Dan fenomena Blue Moon 2026 atau tahun ini bertepatan dengan kemunculan mikromoon di langit malam. Dan mikromoon ini membuat ukuran bulan tampak sedikit lebih kecil dibandingkan purnama biasanya. Mikromoon ini terjadi ketika posisi bulan berada paling jauh dari bumi saat fase purnama berlangsung. Nah, kondisi tersebut membuat cahaya bulan terlihat lebih redup dibandingkan purnama biasanya. Meskipun begitu, pendengar, perbedaan ukuran mikromoon cukup sulit dilihat tanpa bantuan alat astronomi ya. Pengamatan ini bisa dilakukan langsung menggunakan mata tanpa teleskop khusus. Nah, ini fenomena Blue Moon diperkirakan dapat diamati sejak malam hingga dini hari 31 Mei 2026. Lokasi minim polusi cahaya juga menjadi tempat terbaik menikmati pemandangan bulan purnama tersebut. Selain menarik secara ilmiah, ini Blue Moon juga sering dikaitkan dengan budaya populer dan juga mitos masyarakat. Istilah once in a blue moon, nah ini menggambarkan kejadian yang sangat jarang terjadi. Itu dia pendengar ya, informasi mengenai Blue Moon, fenomena langka yang akan menghiasi langit di akhir Mei ini. Nanti coba ya dilihat ya pendengar. Tapi tidak berwarna biru loh ya, jangan karena namanya Blue Moon tapi terus warnanya biru, tidak ya. Tadi kita sudah hadirkan informasi mengapa disebut Blue Moon gitu. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami ya, dari pukul 5 hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. Dan kami yang bertugas di Ternate Pagi, saatnya mengucapkan terima kasih dan undur diri. Dan juga nanti untuk Ternate siang lanjutan Anda akan ditemani oleh rekan saya Mbak Titi. Dan pendengar, akhir kata mengucapkan selamat siang dan juga selamat menikmati akhir pekan Anda bersama dengan keluarga, dengan teman, dengan sanak saudara ya. Semoga ini hari Sabtu yang menyenangkan ya. Semoga cuacanya cerah dan segala aktivitas Anda berjalan dengan baik dan juga lancar. Selamat siang pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi. Perang Melawan Korupsi di Indonesia dan Malaysia, karya Afriyadi Sanusi, PhD. Banyak negara yang miskin sumber daya alamnya, tetapi rakyatnya hidup makmur, seperti Singapura. Pun banyak negara yang kaya sumber daya alamnya, tetapi rakyatnya hidup sengsara, dengan tingkat kemiskinan, kriminalitas, pengangguran yang tinggi seperti negara-negara di Afrika. Kata kunci dari semua permasalahan itu adalah korupsi, yang secara garis kasarnya dapat dibaca melalui persepsi indeks korupsi di sebuah negara. Walaupun Indonesia dan Malaysia sama-sama disebut sebagai alam Melayu Nusantara secara teritorial, fakta, statistik, dan angka, Malaysia jauh meninggalkan Indonesia dari segi CPI. Indonesia yang baru mampu sebanding dengan negara-negara di Afrika. Sebuah negara akan makmur jika memiliki pemimpin berkualitas yang mampu mengalahkan korupsi dan menerapkan good governance dalam pemerintahannya. Dan sebuah negara akan melarat, akan miskin, jika pemerintahannya kalah melawan koruptor dan tidak mampu menerapkan good governance. Kualitas pemimpin sangat menentukan menang atau kalahnya sebuah negara dalam perang melawan korupsi. Buku Perang Melawan Korupsi di Indonesia dan Malaysia lahir dari kolaborasi riset antara Afriyadi Sanusi, PhD, dan juga Manduk Budiman sebagai editor-in-chief-nya, mengungkap bagaimana kualitas kepemimpinan dan penerapan good governance menjadi kunci utama dalam mengatasi korupsi dan membangun kemakmuran bangsa. Berdasarkan riset PhD di UKM Malaysia, karya ini menyajikan analisis tajam tentang tantangan dan strategi pemberantasan korupsi di dua negara serumpun. Esensi buku Program 1 Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar. Salam jumpa kembali untuk hari ini ya. Setelah kemarin kami temani Anda pendengar saat ini di hari Selasa siang 30 Mei 2026, saya Titi menemani waktu siang Anda. Setelah tadi ada Mbak Safira yang menemani Anda di Ternate Pagi. Siang kali ini saya menemani Anda dengan beragam informasi, masih dari portal RRI.co.id hingga nanti petang pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Pastikan Anda masih memilih kami 101.8 FM untuk mendapatkan ragam informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia mancanegara di hari libur ini. Masih libur ya, masih libur. Besok masih libur juga. Ada yang jelas tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Pendengar, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengenali resiko di sekitar tempat tinggal. Coba tanyakan pada diri kita, apakah wilayah tempat tinggalmu rawan banjir saat hujan lebat? Apakah rumahmu berada dekat patahan gempa atau sering merasakan guncangan? Apakah daerahmu kerap dilanda angin kencang, ombak tinggi, dan cuaca ekstrim? Dengan memahami resiko tersebut, kita dapat menyusun langkah pencegahan yang tepat mulai dari menyiapkan tas siaga, mengatur jalur evakuasi, hingga memastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Ingat, mengenali resiko bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita lebih siap, lebih waspada, dan lebih tangguh menghadapi bencana.

Dari Westlife dengan My Love, pendengar spesial untuk Anda yang sementara ini masih disibukkan mungkin beragam aktivitas, yang sementara ini ada di pusat keperbelanjaan, di pasar, di swalayan, ataupun dimanapun Anda berada yang masih sibuk kerja, ya, sibuk cari nafkah. Tetap semangat di siang hari ini, ya, sudah mendekati jam makan siang, atau bahkan Anda sudah makan siang. Udah jam 11:30 lewat nih pendengar, ya. Ya, sesibuk apapun Anda, jangan lewatkan, jangan melupakan makan siang, ya, karena memang tubuh kita juga butuh asupan apa ya, vitamin, gizi dan yang lainnya, supaya aktivitas kita masih akan tetap bisa berjalan, tetap bisa berlanjut sampai nanti di jam berapapun deh jam kerjanya Anda, pendengar, ya. Karena memang jam kerjanya orang itu beda-beda, ya, pendengar, ya. Ada yang memang jam 12 sudah selesai, ada yang sampai kerjanya sampai sore mungkin jam 5, atau bahkan ada yang sampai malam, ya. Mudah-mudahan segala aktivitas pekerjaan kita di hari ini semuanya lancar, tuntas, targetnya pun insya Allah bisa tercapai, ya, pendengar. Nah, oke, yuk, sekarang waktunya untuk berbagi kabar, ya. Ini kita ke Maluku Utara dulu, ya. Oke, dispil dulu deh informasi dari portal RRIKO.id untuk wilayah Maluku Utara. Oke, pendengar, ini ada Tim SAR menyelamatkan dua nelayan yang terombang-ambing di laut, pendengar, ya, di mana itu nanti kita kabarkan untuk Anda. Selain itu, jembatan Garuda di Desa Gita ini sudah mulai memasuki tahapan pengecoran bersama, ya. Kalau jembatan Garuda di wilayah Ternate Selatan, Ngade, ya, pasnya alhamdulillah sudah hampir rampung dan sudah dimanfaatkan juga oleh warga masyarakat sekitar. Selain itu juga, pendengar, Koramil Tobelo Kehalut Bentar, ya, menggelar Jumat Berkah bersama warga Kusuri. Seperti apakah nanti, ya. Pun itu sepil untuk informasi dari portal RRIKO.id di wilayah Maluku Utara, ya, pendengar. Kita ke kabar nasional. Kabar nasional di sini terupdate-nya yakni tentang harga emas pegadaian. Wis, ya. Harga emas pegadaian, pendengar, Galeri 24 dan UBS berbalik naik. Wih, harga emas sudah mulai naik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak sih, ya, ini, ya. Selain itu juga kabar dari dunia sepak bola, ya, Nino Varianto yang memanggil 23 pemain untuk Piala AFF usia 19 tahun di 2026 ini. Pun ada kabar di mana BPSDM Hukum, ya, mengatakan Pancasila itu harus menjadi kompas moral bangsa. Itu, setuju enggak dengan hal itu? Oke, nanti, ya, nanti kita berkabar informasi atau berita yang sudah kita spill. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ya, 6 berita tadi, ya. Masih ada ragam kabar lainnya, berita lainnya, pendengar, yang ada di portal RRIKO.id. Jangan lewatkan. Kalaupun ada sementara ini mungkin sedang berselancar online gitu kan, ya. Yuk masuk juga, coba-coba masuk di portal kami rri.co.id. Di situ Anda bisa mendapatkan beragam informasi, beragam hiburan, ya. Bisa membaca, bisa melihat, dan bisa mendengar juga, pendengar, ya. Dengar apa? Dengar radio? Boleh, ya. Kalau buka portal rri.co.id, Anda tinggal memilih RRI Digital. Di situ Anda bisa mendengarkan siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4 juga, pendengar, ya. Kalau ingin membaca-baca informasi-informasinya, ya tinggal pilih aja mau informasi yang mana, ya. Di RRIKO.id boleh ada dari beberapa daerah, ya. Ada informasi nasional juga, ada informasi olahraga, berita olahraga, berita ekonomi, berita hukum. Dan ada beda editorial juga bisa Anda dapatkan di satu
portal, satu laman, yakni rri.co.id, semuanya ada. Tetap di sini, ada selalu ada di Nadimu, original soundtrack from Jumbo ya, untuk semuanya. Ternate siang, Pro 1 RRI Ternate.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini lagunya Krisya pendengar ya, anak sekolah. Dan masih ingat gak lagu ini rilisnya tahun berapa? Saya lupa. Kayak saya tanya gitu kan. Oh, lupa juga. Deh, gak apa-apa lah ya, gak penting. Yang penting kita bisa menikmati lagunya gitu ya pendengar ya. Walaupun sang penyanyinya udah tidak bersama-sama kita lagi kan pendengar ya. Oke, yuk kita ini dulu ya, kita coba berbagi kabar kembali. Kalaupun tadi baru di spill-spill aja ya, sekarang ntar kami coba buka untuk ragam kabar berita dari portal RRI.co.id pendengar ya. Kalau dari Ternate sendiri tadi sudah kami berkabar untuk Anda, mungkin tadi sudah disampaikan oleh teman-teman di Ternate pagi yang sudah mendengarkan ya. Oke lah, berarti Anda sudah tahu informasi ini. Tapi Anda yang baru saja mendengarkan kami RRI Ternate pada jam saat ini, jam 12 mendengar, baru tahu, mungkin yuk kami ulangi kembali. Di mana pos SAR Tobelo pada hari Jumat kemarin ya, 29 Mei pendengar, menerima laporan dari Salma. Salma ini adalah istri salah satu korban bahwa telah terjadi kondisi membahayakan jiwa manusia, yakni dua nelayan asal Halmahera Utara mengalami kerusakan pada longboat yang digunakan pada saat perjalanan dari Sangir menuju Tobelo, dan saat ini korban berada antara Kepulauan Sangir dan Halmahera Utara. Kepada kantor SAR Ternate mendengar, di mana Bapak Iwan Ramdhani dalam keterangannya mengungkapkan kronologi kejadian pada hari Rabu 27 Mei 2026 jam 2 waktu Indonesia Timur. Kedua korban diketahui berangkat menggunakan pambut dari Sangir, Sulawesi Utara menuju Tobelo, Halmahera Utara. Terus jam 1 WIT, pambot yang digunakan mengalami kerusakan, patah ya, patah as propernya sehingga tidak dapat melanjutkan perlayaran. Korban sempat berlindung dengan mengikat pambot pada sebuah rumpon sambil mencoba memperbaiki mesinnya di posisi koordinat 02 derajat 12.36 ya. Setelah itu pada hari Kamis 29 Mei jam 7 pagi WIT, korban menginformasikan kepada keluarga menggunakan handphone bahwa akan melanjutkan perjalanan menuju Dama dengan cara mendayung ya, seperti itu. Nah, namun sampai pada Jumat keluarga belum bisa berkoordinasi dengan korban dikarenakan terkendala jaringan, maka sang istri korban menelepon ke Basarnas untuk meminta bantuan dari tim SAR gitu. Katakan dengan merespon laporan tersebut, tim SAR pos SAR Tobelo langsung dikerahkan untuk melaksanakan operasi SAR dengan menggunakan RIP 03 Tobelo ya. Terus pendengar, pukul 6.45 WIT, kantor pencarian pertolongan Ternate mendapat info via telepon dari istri korban bahwa istri korban berhasil berkomunikasi dengan korban, dan korban menyampaikan posisi terakhir telah berada di perairan antara Pulau Morotai dan Desa Posi-Posi, Pulau Bau, Kabupaten Pulau Morotai. Itu pendengar ya. Setelah itu jam 7.10 WIT, tim SAR gabungan melaksanakan pencarian dari Wayabula ke arah utara sampai perairan Libano dan melaksanakan koordinasi dengan Polsek Morotai Utara untuk meminta bantuan pemantauan dan pelaksanaan pencarian di daerah dan desa di arah Morotai bagian barat. Nah, pencarian yang dilakukan hingga sore hari sekitar pukul 15.49 WIT akhirnya berhasil menemukan kedua korban ya, dalam keadaan selamat namun dengan kondisi fisik yang lemas akibat kelelahan. Selanjutnya kedua korban dievakuasi menuju Desa Sopi, Pulau Morotai pukul 17.55. Tim SAR gabungan tiba di Desa Sopi kemudian menyerahkan kedua korban pada pihak keluarga dalam keadaan selamat, alhamdulillah. Unsur yang terlibat dalam pencarian korban pendengar diantaranya pos SAR Tobelo, pos TNI AL Tobelo dan keluarga korban, Maka dengan ditemukannya kedua korban dalam keadaan selamat, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup, serta seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing dengan ucapan terima kasih. Alhamdulillah masih ini ya, masih masih beruntung alhamdulillahnya gitu ya pendengar ya. Kedua korban pendengar di antaranya yakni dua orang korban yang selamat ya. Yang pertama Bapak Alwin Baharhama berusia 48 tahun, alamat di Desa Gamhoku, Halmahera Utara. Dan yang kedua yakni ada Iradat Ongkormol berusia baru 20 tahun di beralamatkan yang sama ya di Sagom Hukum. Alhamdulillah. Bapak sama anak kali ya ini ya mungkin ya mendengar ya. Deh, yang pasti ini pelajaran untuk kita semua, pengalaman juga untuk semuanya. Yang jelas kalau berniat mau apa ya? Ini kayaknya cari ikan ya mendengar ya, nelayan soalnya ya. Lihat suasana ya seperti apa dan peralatannya juga dicek kembali gitu, jangan sampai ada sesuatu yang tersalah gitu kan ya, nggak mendengar itu pengalaman deh, pengalaman sangat berharga gitu kan. Deh masih ada kabar yang lainnya lagi, nanti kita berkabar lagi pendengar. Oh iya, kita informasikan dulu untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, siang ini kumandang azan zuhur untuk kota Ternate dan sekitarnya pendengar pada pukul 12 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Jadi kita langsung nantikan kumandang azan zuhur terlebih dahulu untuk siang hari ini ya, dengan kita dengarkan lagu-lagu bernuansa islami. Pastikan masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, pukul 12.31 menit waktu Indonesia Timur. Saya dikumandangkan azan duhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit, serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Pendengar, disampaikan selamat menjalankan ibadah salat zuhur, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Masih kami temani Anda di Ternate Siang untuk saat ini, pendengar ya. Dan nanti pada pukul 13.00 jam 1 siang kami akan mengupdate informasi-informasi dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga bersama dengan program 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebaiknya.

Ini dari Meram Berlina, pendengarkan Simponi Rindu. Untuk Anda yang masih setia bersama kami di sini ya, 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate. Ternate siang masih kami temani Anda. Saya Titi dan juga ada Mbak Dini menemani Anda hingga nanti petang pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Pukul 13 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami akan bergabung terlebih dahulu bersama dengan program 3.

0: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Klaus yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Mari kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Peringkat RRI menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah beresiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa resikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan.
4: Well, as you heard in the minister's
2: seperti yang Anda dengar dalam pengumuman menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
6: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
7: First of all, it was an amazing match.
8: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
7: For me, it was just a pleasure sharing the court with him.
6: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
9: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
10: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
9: So, I'm happy with the match.
6: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6 disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang agak nampaknya memang akan sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebenarnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada Jens Raven. Ini termasuk salah satu, Jens Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari Jens Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Niar Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapore Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Goh Zhifei, dia juga berbalik. Dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia di depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, kami tidak boleh kalah bola depan. Karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin, tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya, it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kembali bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Alternatif. Setelah kita ikuti bersama tadi dinamika olahraga dari program 3 Jaringan Berita Nasional Alternatif siang, masih kami temani di 101,8 FM pendengar ya, saya Titi dan juga Mbak Dini menemani Anda hingga petang nanti pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah. Ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

DJ tadi ya, lagunya untuk Anda yang masih bertahan mendengarkan Pro 1 RRI Ternate untuk siang hari ini ya. Oke, apa judulnya tadi? Cinta Kita, mendengar ya. Dan yuk, masih ada lagi beberapa informasi-informasi dari portal RRI.co.id. Tapi sebelumnya kami ingatkan kembali pada pukul 15 nanti, pendengar, jam 3 sore akan kami hadirkan dialog interaktif Ternate sore bersama dengan Trust Hero. Ada Bapak Dr. Insinyur Muhammad Asaga, FMSI. Satu langkah tanpa plastik, sejuta harapan untuk bumi. Oke, bisa gak kira-kira? Bisa gak ya tanpa plastik? Dan nanti akan kita bahas ya, pendengar ya, dalam dialog Green Radio pada jam 3 sore sampai jam 4, selama sejam ya, bersama dengan komunitas Trans Hero. Dan yuk, masih ada lagi beragam kabar lainnya untuk Anda, pendengar. Oke, Kepala BPSDM Hukum, ada Ibu Gusti Ayu Putuswardani, memberikan penegasan bahwa Pancasila itu berfungsi sebagai kompas moral dalam kehidupan berbangsa. Jadi menurut beliau, pendengar, nilai-nilai Pancasila terus harus menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai macam perubahan global. Dikatakan pula Pancasila itu berperan penting menjaga arah pembangunan nasional supaya tetap berlandaskan nilai kemanusiaan. Karena itu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan sosial harus hadir dalam setiap kebijakan maupun kehidupan masyarakat dalam sehari-hari.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Lagu lama yang masih banyak disukai oleh pendengarnya, dari Tagor Pangaribuan dengan lagunya Duh Kok Menghilang Sih. Deh, jangan salah menilai pendengar ya. Ini juga banyak loh yang mengcover lagu ini. Ada siapa-siapa, ayo Anda hitung sendiri aja lah pendengar lah ya. Nah, pendengar, saya mau ngajak Anda ke Jawa Tengah sejenak ya. Ngapain ke sana? Ya, mau jalan-jalan aja sih ya. Karena di sana pendengar dari di Jawa Tengah ya. Ada Kanjeng Raden Mas Ria Arya Panji L. Nuki M. Adiningrat, panjang banget namanya ya, memberikan pemaparan pelaksanaan Gerebek Besar Surakarta. Menurut beliau, tradisi gerebek ini, mendengar, Gerebek Besar Surakarta ini menjadi akulturasi budaya Islam dan juga keraton, sekaligus sebagai wujud syukur kepada Tuhan serta masyarakat Surakarta secara luas ya. Kanjeng Nuki juga memberikan penerangan ya, dua gunungan ini diarak dari keraton menuju ke Masjid Agung sebelum dibagikan kepada masyarakat Surakarta secara simbolis. Jadi gunungan Jaler ke masjid, gunungan Estri ke keraton gitu loh. Jadi yang cowok ke masjid, yang perempuan ke keraton, mendengar. Itu yang disampaikan Kanjeng Nuki kepada Pro 3 RRI pada hari Jumat kemarin ya, pendengar ya. Diterangkan gunungan Jaler itu berisikan hasil bumi mentah ya, seperti sebagai simbol kesuburan, kemakmuran dan karunia alam dalam bagi kehidupan masyarakat. Nah, kalau yang gunungan Estri itu isinya makanan-makanan yang matang, udah masak, udah siap untuk dimakan, sebagai pelambang rezeki yang tersedia di dan dipatut disyukuri masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Gitu pendengar ya. Yang jelas Kanjeng Nuki juga memberikan rincian persiapan gunungan membutuhkan waktu kurang lebih 1 pekan, terutama karena bahannya itu harus seger pada saat diarak ya. Rute tradisi tetap dipertahankan karena gunungan itu harus didoakan dahulu sebelum masyarakat ngalap berkah bersama di kawasan Keraton Surakarta. Ditambahkan pendengar, penyelenggaraannya 2 hari berkaitan dengan penghormatan kepada Sentono, Abdi Dalem dan masyarakat Keraton Surakarta luas. Kanjeng Nuki juga berharap Gerebek Besar bisa memperkuat syukur persatuan sekaligus kepedulian warga terhadap warisan budaya di tengah masyarakat luas. Nah, selain itu, tradisi Gerebek Besar ini sendiri di Keraton Solo ini kembali menyedot perhatian ribuan warga pada saat Idul Adha 1447 Hijriah ya. Ada 2 gunungan yang diarak dari gunungan Jaler dan gunungan Estri, hasil bumi dan makanan khas Jawa diperebutkan masyarakat usai didoakan di Masjid Agung Solo. Kirab budaya tahunan digelar oleh Keraton Kasunanan Surakarta pada Kamis 28 Mei 2028 yang lalu ya, dan cukup meriah tapi juga hikmat ya. Prosesi dipimpin langsung oleh Pakubuwono yang ke-13 pendengar, Hang Beni, dengan arak-arakan gunungan dari keraton menuju ke Masjid Agung Solo oleh para abdi dalam. Gitu ya. Oke, seperti apa, rame lo ya kalau nonton di YouTube atau di media sosial, ada gitu, rame banget ya. Deh, tradisi-tradisi di setiap daerah punya perbedaan masing-masing. Itu tradisi yang ada di Jawa, yakni ada yang namanya Gerebek Besar Keraton Surakarta. Ini membuat rasa syukur kepada warga masyarakat. Kita masih akan berbagi kabar lainnya untuk Anda, pastikan masih di Pro 1 RRI Ternate.

Ya, pendengar, masih kami temani Anda di Ternate Siang ya untuk saat ini. Dan wih, siapa itu ketawa itu. Dan kembali mengingatkan nanti ya, jam 3 sore kami akan hadirkan ada dialog Ternate Sore bersama dengan Transhero ya, Bapak Insinyur Muhammad Sagaf Sagaf, dengan bahasan Satu Langkah Tanpa Plastik, Sejuta Harapan untuk Bumi. Pendengar ya, bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya dari sekarang kali ya, bersama dengan nanti Pak Muhammad Asagaf ya, yang selalu hadir menemani kita, yang selalu support gitu ya, dan fokus concern banget dengan masalah kebersihan lingkungan, utamanya sampah plastik ya. Oke, dan pendengar, masih ada beragam lagu-lagu. Ini lagu-lagu agak ngoldis ya. Dari tadi udah kami hadirkan Jangan Sampai Tiga Kali. Coba kami hadirkan dari Trio Ambisi untuk Anda.

Lagu yang cukup lama pendengar ya, dari Meriam Berlina ya, seandainya masih apa ini, seandainya masih mungkin. Ini lagu dari album Best Hit Meriam Berlina di tahun 1889 pendengar ya. Zaman itu Anda sedang apa? Enggak, posisinya Anda masih, statusnya masih apa pendengar ya? Deh, yang jelas masih kami temani Anda di Ternate siang kali ini pendengar ya, di 30 Mei 2026 ya. Bulan Mei ternyata kalendernya sampai 31 ya. Kirain 30, berarti bisa tanggal 1. Oh, ternyata salah. Besok masih di 31 Mei dan nanti 1 Juninya bertepatan hari Senin ya. Oke, awal hari, awal bulan pendengar ya. Senin 1 Juni 2026. Dan jangan lewatkan sekali lagi, nanti Anda bisa mengikuti dialog interaktif Ternate sore ya. Mana tadi ya? Mana tadi ya? Suka menghilang ini dialognya ini. Hanya menyisakan beberapa menit aja sih mendengar ya. Oke, yuk. Masih dengan lagu-lagu yang agak lama, lagu yang oldies ya pendengar ya. Rasa sayang itu ada untuk semua.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Enggak.
3: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
4: Ini ya, saya sudah bayar.
5: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
2: Beli laptop baru deh.
5: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
2: Maafin Farah ya.
6: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: Pendengar, lagu dari Lingua dengan Tak Akan Habis Cinta untuk Anda yang masih memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda untuk sore hari ini ya. Dan yang jelas Anda masih bersama kami yang tergabung di Ternate Sore saat ini, dan juga Mbak Dini menemani Anda hingga nanti petang pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur.
1: Kanal informasi dan inspirasi Satu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Dan di sore hari ini seperti yang sudah kami informasikan di awal tadi ya, akan hadir bersama Anda dialog interaktif Ternate Sore Green Radio pendengar ya, dengan bahasan Satu Langkah Tanpa Plastik, Sejuta Harapan Untuk Bumi, bersama dengan narasumber yang juga sudah hadir alhamdulillah di studio Pro 1 kali ini. Ada Bapak Dr. Insinyur Muhammad Assagaf MSI. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Assagaf.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat?
1: Gimana kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Assagaf gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, hari ini cerah ya.
0: Cerah ya.
1: Cerah, Masya Allah.
0: Kalau kemarin kan jam-jam segini udah mulai mendung, bahkan gerimis ya Pak Assagaf. Yeah. Tapi hari ini dari pagi tadi alhamdulillah cerah, kita bisa menikmati matahari. Betul. Gitu kan ya. Setelah beberapa hari gak ketemu sama matahari. Dan yang pasti nanti kita akan membahas atau berbincang. Kalau membahas kok kayaknya berat banget gitu ya. Kita berbincang ya Pak Assagaf tentang satu langkah tanpa plastik, sejuta harapan untuk bumi ya. Dan yang pasti pendengar semuanya juga bisa bergabung nanti di line telepon 3125521, juga di 0821-2037-5180. Dan yang jelasnya lagi, ini juga sudah pasti ya, program Green Radio ini yang kami angkat tentang Satu Langkah Tanpa Plastik, Satu Langkah Tanpa Plastik, Sejuta Harapan Untuk Bumi. Ini tema yang cukup besar ya, yakni untuk mengurangi polusi plastik di dunia. Mungkin kalau bicara masalah dunia kok luas banget gitu kan. Udah fokusnya di Ternate dulu. Ternate, ya Pak Assagaf ya. Dan tahukah Anda pendengar, setiap menit setara dengan satu truk penuh sampah plastik itu dibuang ke laut kita. Dan setiap menit itu artinya selama program kita berlangsung 1 jam kurang lebih ini ya, 60 menit ini, ada 60 truk plastik yang akan mencemari lautan. Dan angka ini bukanlah angka yang kecil, angka ini adalah angka yang sangat luar biasa ya. Tapi untuk hari ini bukan sekedar langkah ya, hari ini kita bicarakan tentang solusinya. Kita coba bicarakan tentang gerakan nyatanya seperti apa. Dan kita akan bicarakan bersama dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi ya. Dan yang pastinya lagi untuk membuktikan bahwa perubahan itu bisa dimulai dari Ternate. Gitu ya Pak Assagaf ya.
1: Betul.
0: Dan sebagai pengantar mungkin, Pak Assagaf ini dari Transiro, ini udah edisi yang keberapa Pak Assagaf ya? Saya selalu lupa edisi yang keberapa gitu kan.
1: Ini hari ini yang ke-28 ya.
0: 28 kali pertemuan ya, membahas tentang sampah. Mudah-mudahan adalah, gak tahu di episode yang keberapa ini, yang bisa mengetuk hati para pendengar kita supaya bisa buang sampah pada tempatnya gitu Pak Assagaf.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Amin. Nah, tentang obrolan atau bahasan kita di sore hari ini, satu langkah tanpa plastik, sejuta harapan untuk bumi, ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu Pak Assagaf, pengantar kita?
1: Oke, jadi sebenarnya kita kurang lebih sudah dua episode kemarin dan sekarang ini, sebenarnya, dan mungkin ada masih satu episode lagi ke depan, ini dalam rangka Hari Bumi.
0: Hari Bumi,
1: Hari Lingkungan Hidup. Hari Lingkungan Hidup di tanggal 5 Juni nanti. 5 Juni itu Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Nah, tema besarnya itu mengenai plastik, polusi plastik ini. Tahun ini yang jadi host ini Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu di Azerbaijan.
0: Azerbaijan.
1: Ya, di negara Azerbaijan. Mereka yang jadi host dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Yang lalu kan di Korea, di Busan. Kali ini di Azerbaijan, di Eropa Timur ya. Nah, ini fokus pada bagaimana mengurangi plastik. Nah, yang kita bicarakan hari ini memang related sekali dengan apa yang jadi tema besar untuk Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Saya pikir kita mungkin kelihatan kecil dari Ternate ya, sebagai satu titik di peta, tapi kalau kita turut berbicara tentang ini, berarti kita punya kontribusi terhadap bagaimana pengurangan plastik. Polusi plastik di dunia. Itu kan seperti kehidupan kita lah. Kalau amal itu walaupun sebiji zarah pun tetap dihitungnya. Jadi saya pikir tidak sia-sia kita duduk di sini, walaupun mungkin orang akan ini berpikir lain ya, tapi saya pikir ini satu amal yang baik bagi Maluku Utara, terutama kota Ternate. Silakan mungkin kita angkat.
0: Kita terima dulu teleponnya, nggak apa-apa ya.
1: Iya.
0: Selamat sore, assalamualaikum. Pro 1. Terputus ya, terima kasih sudah mencoba untuk bergabung. Iya. Sekali lagi, Anda yang mau bergabung, mau memberikan komentar, saran atau apalah ya, statement apapun itu boleh ya. Bahasan kita sore hari ini, obrolan kita tentang satu langkah tanpa plastik, sejuta harapan untuk bumi ya pendengar ya. Begitu gentingnya masalah sampah, sehingga setiap minggu kita bincangkan di sini. Iya. Ya Bapak ya, bersama dengan teman-teman komunitas dari Transiro. Kali ini dari Transiro Ternate. Dan berharap sih nanti di episode yang berikutnya bisa dari
1: mengajak stakeholder lain ya, yang lainnya lagi kaitan dengan apa, plastik dan lingkungan terutama.
0: Oke, ini ada yang coba bergabung. Selamat sore, assalamualaikum Pak Halil.
2: Iya betul sekali, Mbak Titi nih.
0: Iya betul Pak Jalil.
2: Assalamualaikum Bapak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
2: Ya Pak Ustaz.
1: Mungkin suara agak sedikit agak pelan.
2: Sudah sehat Pak Ustaz.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Tentang bumi ya, kemudian dengan sampah yang ada sampai sekarang.
1: Iya.
2: Sudah Bapak sudah berbicara sudah berapa puluh kali tadi saya dengar tadi.
1: 28 minggu.
2: Sudah berapa kali berbicara tapi sampah itu sudah jalan seperti biasa.
1: Itulah.
2: Ini semua tergantung dari kita semua, pemerintah dan masyarakat ini bagaimana cara sehingga bisa tuntaskan sampah ini sehingga dia tidak lagi berkeliaran di laut maupun di darat.
1: Betul,
2: karena
1: Pak Halid.
2: Sampah ini termasuk plastik itu sudah terbanyak. Ini tadi ini di toko-toko juga ada yang sudah tidak kasih plastik lagi.
1: Betul.
2: Jadi kita berbelanja kita harus bawa sampah.
1: Betul.
2: Tapi Indomaret di sana, nah, ini bagus juga.
1: Iya, langkah yang bagus.
2: Saya itu berangka-berangka itu perlu pasang jaring.
1: Betul.
2: Di mulut-mulut laut itu pasang jaring supaya sampah keluar dari ikan berangka itu dia tetap di dalam jaring.
1: Iya.
2: Berjalan di laut. Nah, ini supaya kita apa namanya? Lindungi itu laut itu.
1: Betul.
2: Kalau gimana Pak?
1: Betul setuju dengan Pak Halil.
2: Ya, kalau kita bikin jaring setiap itu barangka mana keluar di laut pasang jaring semua supaya terganggu. Kemudian juga di rumah-rumah. Kalau dulu itu saya ikut sukses itu buat itu apa namanya sumur hidup.
1: Oke.
2: Sehingga tanpa masing-masing bakar di situ.
1: Ya.
2: Itu apalagi plastik bakar masing-masing punya itu tidak bisa keluar kemana bakar kalau bisa bakar begitu. Sekarang sudah tidak ada itu. Jadi saya kira nanti Pak atur bagaimana sehingga cara pemerintah dan saya katakan tadi itu kalau bagus itu berangkat itu pasang jaring semua.
1: Betul.
2: Oke terima kasih.
0: Iya, terima kasih Pak Haji Halil di Ngade ya Pak Sagaf. Ini ada sumur hidup tadi ya. Saya kurangnya sebenarnya sumur hidupnya bagaimana?
1: Mungkin maksudnya gali lubang terus untuk ini bakar ya.
0: Pembakaran sampah mungkin.
1: Tapi mungkin kalau kita bahasa lingkungannya mungkin buat biopori ya. Mm-mm. Harusnya buat biopori untuk sampah-sampah organik terutama harus masuk situ. Nah, sampah plastik ini yang mungkin bukan solusinya dengan membakar tadi ya. Mungkin itu sudah terpaksa sekali baru kita bakar. Okay. Tapi sebaiknya tidak dibakar gitu. Karena polusinya juga bahayanya sama dengan plastik yang ada gitu.
0: Iya, itu. Terima kasih Pak Halil ya sudah mencoba untuk bergabung bersama kami. Anda yang lain juga masih bisa bergabung bersama kami di sini ya pendengar ya. Di line telepon 3125521 0821 2037 5180 juga bisa mengirimkan pesan singkatnya di WhatsAppnya Pro 1 tadi. Pak Sagaf, mungkin kita mulai dulu juga ya dengan gambaran besar terlebih dahulu. Sebenarnya seberapa parah sih ya polusi plastik yang ada di sekitar kita, mungkin di dunia inilah ya. Mungkin gambaran dari Bapak sendiri itu seperti apa, Bapak?
1: Kalau saya lihat memang ide awalnya sampai lahirnya polimer-polimer seperti plastik yang ada ini sebenarnya membantu manusia ya. Tapi karena populasinya jumlahnya itu melebihi ini apa kebutuhan kita, sehingga ini akhirnya jadi masalah baru begitu bagi kita. Iya. Memang ini saya tidak bisa menafikan bahwa kita tidak bisa menghilangkan sama sekali ini apa plastik ini ya. Tapi mungkin kita mulai dengan mengurangi, itu yang saya pikir langkah yang lebih bijak ya. Nah, mengenai emergensi atau ini apa membludaknya timbulan sampah terutama dari jenis plastik ini memang dilematis begitu. Kita satu sisi memanfaatkan tapi menyebabkan polusi, menyebabkan ini apa limbah yang mencemari kita begitu. Nah, itu yang terutama kita di daerah-daerah pulau yang garis pantai, kita tidak ada halaman belakang kita ini. Di kota pulau itu tuh tidak ada halaman belakang. Semua front, semua depan. Karena lingkarannya kan ini laut semua ya.
0: Betul.
1: Jadi kita tidak ini tidak memiliki halaman belakang di kota pulau seperti Ternate ini. Sehingga kita ruang hidup kita itu kalau tidak kita bijak akan diserobot oleh sampah nanti.
0: Iya.
1: Buktinya dengan ini buku deru-deru di atas. Itu kan harusnya area situ, area kampung itu kan sudah bersinggungan sekali dengan Takome. Makanya ada komplain baunya sampai ke Takome itu. Nah, itu berarti ini kita bermasalah begitu dengan space hidup, juga bermasalah dengan sampah. Nah, untuk memulai ini memang sudah berkali-kali kita diskusikan atau kita bicarakan bahwa memang tidak bisa relawan yang melakukan sendiri, tidak bisa inisiasi hanya dari masyarakat, tidak bisa dari pemerintah atau dari dunia usaha, tapi kita butuh itu kolaborasi yang sinergi gitu. Bagaimana bisa saling mendukung. Jadi kalau bisa pemerintah itu buat aturan meningkat lagi ya, sekarang ini sudah mulai pengurangan kantong kresek di toko-toko retail modern maupun yang mulai bergerak di usaha menengah ya.
0: Iya.
1: Tapi warung kan masih belum ya. Mungkin satu saat bisa lebih berkembang. Kemudian ada peningkatan. Misalnya kita melarang AMDK, air minum dalam kemasan di bawah 1,5 liter misalnya.
0: Iya.
1: Atau di bawah 1 liter. Itu dilarang masuk ke kota Ternate. Kemudian tentu orang akan bertanya, bagaimana usaha AMDK yang berkembang sekarang? Nah, dikasih mereka toleransi sampai mereka harus ini upgrade ke ukuran. Jadi tidak bisa lagi pasarkan gelas ini, atau botol 600 mili, 300 mili. Tapi mulai ke 1,5 liter, kemudian ada 3 liter. Nah, sekarang Cleo saya lihat, kalau bisa menyebut merek ya, atau AMDK yang lain kan sudah ada yang 3 liter, 5 liter, ya. Sampai yang terakhir 19 liter.
0: Oke, ada yang gabung kembali, kita coba terima dulu. Assalamualaikum, Pro 1.
3: Waalaikumsalam, Pro 1.
1: Pak Yasim.
0: Pak Yasim.
3: Siap.
0: Apa lagi yang dikeluhkan, Pak Yasim?
1: Ya. Sehat, Pak Yasim. Oke,
3: assalamualaikum, Pak Narasumber dan Pak
1: Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal Aidin, Pak Yasim.
3: Ya. Sama-sama, Minal Aidin. Ya, kalau bicara sampah di kota Ternate ini, barangkali yang peduli cuma Bapak saja. Gitu. Kalau lihat semua lingkungan ini, kan yang peduli cuma Bapak saja, begitu. Kalau di sini, sampai saya dulu, itu kan saya bilang saya bikin spanduk. Ya Allah ya Tuhan, cabutlah nyawa orang buang sampah di Barangka. Kan begitu. Ada 6 spanduk, Pak.
1: Pernah. Oh, gitu ya.
3: Nah, sampai ada yang kantong Pak saya juga di dalam rapat kelurahan juga ada yang kantong dan ada yang bela.
0: Okay.
3: Kan begitu.
0: Iya. Tapi Pak Yasim, sore ini kita fokusnya di sampah plastik, Pak Yasim.
3: Iya. Memang kalau sementara ini yang saya di lingkungan itu sampah plastik itu memang ya memang positif begitu. Selalu dia berjalan di Barangka itu lebih banyak. Terus yang buang itu biasa kebanyakan ini orang pegawai. Kesehatan itu yang paling banyak juga, termasuk juga bisa di lingkungan itu.
0: Iya.
3: Bahkan sampai yang bilang, mas apa asim itu selama ini kan tumbuhan di Barangka, kan begitu, sampai di jalan-jalan ini banyak sampah plastik. Di sini kalau saya itu setiap maghrib, kalau lepas maghrib begitu, saya bakar begitu. Jadi kalau saya lihat ini semua memang yang peduli cuma Bapak saja. Kalau lingkungan semuanya, walaupun aturan yang model apapun dibuat oleh pemerintah yang kota yang model apapun, tapi hanya barangkali sampahnya hanya berapa persen yang peduli ini sampah. Jadi ini susah begitu. Saya yang dulu kan saya usul di Bapak Narasumber ini, kalau boleh kita pertemuan dengan kelurahan atau membicarakan itu barangkali boleh. Tapi kalau hanya bicara begini saja, ya peduli kan hanya sebab berapa persen sampai 10% begitu. Ini yang jadi masalah. Jadi barangkali dengan jalan bagaimana, pikiran bagaimana yang belum bisa ini. Berarti lingkungan saja. Saya lihat itu, ya aduh, begini. Caranya apalagi di setapak-setapak ini, sampah plastik itu lebih banyak lagi. Jadi yeah, saya jaga berjalan pungut begitu.
0: Iya.
3: Oke, sebentar begitu.
1: Iya, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasim. Pak Yasim beranggapan yang peduli sampah cuma Pak Sagaf gitu kan ya. Jadi di sini Pak Yasim juga ayo dong bantu Pak Sagaf juga untuk peduli lingkungan, peduli sampah Pak Yasim ya. Gitu ya Pak Sagaf ya.
1: Iya.
0: Karena tadi
1: mungkin, mungkin sedikit mengenai Pak Yasim. Ini memang waktu itu mungkin Mbak Titi yang kasih ke saya nomornya Pak Yasim ya.
0: Iya.
1: Yang dulu ya. Cuma memang belum sempat saya kontak ke beliau. Memang waktu itu ada pemikiran untuk bisa sosialisasi di
0: kelurahan.
1: Di kelurahan ini Mangga Dua ya.
0: Yeah.
1: Memang kadarullah sampai sekarang belum terlaksana ini. Jadi apa mungkin ya ini PR bagi saya juga bagaimana bisa ini bekerja sama dengan Pak Yasin ya. Tidak usah Pak Yasin yang ke saya, tapi itu kewajiban kami yang harusnya ke Pak Yasin ya. Memang keterlibatan mungkin yang karena Pak Yasin ini pendengar radio, jadi yang didengar setiap hari Sabtu saya saja gitu. Tapi masih banyak Pak Yasin orang yang baik dan yang punya peduli terhadap apa ini sampah, tapi mungkin ini silent action, diam-diam, tidak mau menonjol. Ya saya mungkin terlalu pede begitu untuk setiap ini apa, setiap minggu harus ini berbicara di sini ya. Nah memang kami sebenarnya dengan DPRD, tapi ini in person ya. Ini Ibu Dr. Nur Lela Sarif ya. Nah ada menggagas untuk bagaimana ini pengelolaan sampah di sumbernya. Tapi masih belum sempat ketemu nih. Itu juga waktu beliau juga sibuk. Jadi kita masih ingin mempaskan waktu. Mungkin ini fokusnya di satu desa, satu kelurahan di kemungkinan di Kalumpang untuk bagaimana mengelola seputar ini rumah tangga. Jadi di tetangga-tetangganya beliau itu dia pingin bagaimana mengelola sampah organik gitu. Komposternya dia minta kita ajarkan untuk membuatnya gitu.
0: Okay.
1: Kemudian yang untuk plastik itu nanti dalam rencana beliau untuk di Kelurahan Gama Lama itu nanti melingkan dengan pengusaha yang akan menampung plastik. Nah, sebenarnya katanya di sana alat pencacah plastik itu sudah ada, tapi belum difungsikan sama sekali. Saya bilang waduh sayang, padahal nilai ini plastik yang dicacah itu lebih tinggi dibanding botol yang dijual-jual ini. Okay, dikumpul di bank sampah. Nah kalau hanya cuma botol kita jual lagi ke pengepul itu nilainya lebih rendah. Mungkin dia kalau mereka beli ke ini masyarakat yang menjual 1 kilo 1000 botol itu. Nah kalau dia jual kayak itu mungkin sedikit lebih mahal. Tapi kalau dia jual dalam bentuk cacahan, naiknya juga akan lebih besar.
0: Ada alatnya begitu ya,
1: ada.
0: Pak Sagafnya?
1: Katanya
0: mungkin
1: sudah ada di
0: sudah ada,
1: kelurahan.
0: Sudah ada alatnya, juga, cuman mungkin belum bisa untuk mengoperasikannya.
1: Wallahualam.
0: Gitu. Jadi butuh seseorang yang memang sudah memiliki keahlian mungkin gitu ya.
1: Atau
0: udah
1: mungkin
0: bisa.
1: Iya mungkin ya, nanti belum kita rencana waktu itu mau rapat di DLH Kota, tapi sampai sekarang belum ada informasi lebih lanjut.
0: Oke, mudah-mudahan nanti akan ada waktu yang
1: pasti ada,
0: untuk bisa
1: cuma
0: bertemu.
1: Mungkin timingnya yang kita, saya pikir ini tidak harus kita lelah karena sendiri, tapi mungkin dalam kesendirian kita bisa menggugah orang lain ya. Walau-walau ini mungkin Pak Yasin sebenarnya sudah tergugah, cuma ini masih fokus di, karena beliau RT, jadi fokusnya ke wilayahnya dia ya. Okay. Nah mungkin ada Pak Yasin yang lain yang tidak harus ini menghubungi kita, tapi sudah langsung action yang kita harapkan ya.
0: Iya, mudah-mudahan lah ya, seperti yang kita harapkan dengan adanya siaran Green Radio seperti ini ya, Pak Sagaf, ini bisa menggugah pendengar
1: biasa,
0: kita ya, terkait dengan kebersihan lingkungan sampah itu sendiri. Iya. Tadi sudah dipaparkan sedikit oleh Pak Sagaf terkait dengan gambaran polusi ya, polusi plastik yang ada di wilayah kita, kota, di daerah kita ya. Dan tentu ini sangat mengkhawatirkan sekali, Bapak, sangat mengkhawatirkan. Nah, kalau berbicara soal Ternate, kita nggak punya dapur belakang gitu, nggak ada ya. Kita dikelilingi laut, dan berbicara tentang laut ini sendiri, Ternate sebagai kota kepulauan tentu punya kondisi yang sangat-sangat khas banget ya, Pak Sagafi ya. Gimana situasi polusi plastik yang ada di wilayah kita ini, Bapak? Kan betul tadi Pak Halil ya, sampah-sampah yang diberangka itu ya, plastik-plastik itu mungkin dikasih jaring begitu supaya nggak sampai ke laut, cuma sampai diberangka nanti kalau sudah mungkin sudah tertumpuk lebih tinggi bisa diangkat. Kalau sampai larinya ke laut lebih susah lagi untuk kita membersihkannya.
1: Terbawa arus,
0: nggak tahu larinya kemana gitu kan, Pak Sagaf. Nah, terkait di Kota Ternate sendiri, Bapak, di daerah kita ini, situasi polusi plastik yang ada di Ternate seperti apa kalau Bapak lihat?
1: Oke, mungkin ini sedikit menyinggung yang Pak Halil sampaikan tadi, memasang jaring ya. Sebenarnya itu ini sudah pernah dilakukan beberapa pihak ya. Tapi mungkin sekarang yang mengalir sampai ke barangka itu bukan hanya plastik, karena banyak gelondongan kayu dan lain-lain. Jadi ketahanan dari jaring itu terbatas. Kalau yang lewat hanya ini sampah plastik, tidak ada masalah, mungkin dia bisa menahan ya dalam cukup waktu. Tapi kalau ini gelondongan kayu seperti di Suwa, dan itu ada beberapa, saya dapat informasi hujan yang berapa minggu lalu sempat banjir. Nah itu tumpukan sampah dari atas itu berupa gelondongan kayu, potongan ini batang pisang dan lain-lain, semua itu dari atas menuju ke pesisir. Nah itu tuh sulit ditahan hanya dengan jaring.
0: Jebol jadinya ya.
1: Kecuali kalau mungkin dibikin berlapis-lapis jaringnya, tidak hanya di terakhir kan, pasti menumpuknya ini lebih besar ya. Jadi dibikin harus berlapis-lapis. Nah kalau kondisi plastik kita, polusi plastik terutama ya di Kota Ternate, saya pikir masif sekali. Ini sudah ada pengangkutan, tapi tetap masih banyak ini spot-spot yang masih kita temui di area-area publik. Nah, di seperti apa, taman ini, Pandara Kenanga, depan Pandara Kenanga, kemudian di belakang Mall Jatiland, kuliner, kemudian di apa ini Fort Oranye, atau di pesisir di BPE ini, Pelabuhan Perikanan Nasional, di apa ini Bastiong. Nah itu di situ tempat, atau di ini apa Castella, itu tempat apa singgahnya plastik. Nah itu tuh yang ini mungkin orang tidak terlalu ngeh karena sedikit terlindung begitu. Kecuali kalau di area ini hari Minggu di apa taman apa Car Free Day, atau di Nukila dan di atas itu baru orang bisa lihat. Tapi biasanya di bagian taman yang jarang dilalui orang juga banyak yang dibuang. Jadi anak-anak muda atau siapa saja yang suka hang out di malam minggu, nah itu tuh yang sumber sampahnya lumayan.
0: Orang itu yang menghasil sampah
1: ya,
0: gitu.
1: Punya kontribusi.
0: Kontribusinya kan besar sekali
1: di samping sampah, rumah tangga gitu.
0: Iya, seperti yang tadi di awal-awal ini kan inovasi kita manusia memanfaatkan plastik itu kan sangat bagus,
1: sangat terbantu,
0: gitu ya. Dan iya Pak Sagaf ya, plastik itu bisa memudahkan kehidupan kita ya, selain harganya yang juga murah ya, yang ringan, yeah. Tentu praktis sekali kalau
1: fungsional
0: kita
1: sekali, ya.
0: Jadi wajar kan kalau kita ini, saya dan semuanya warga masyarakat itu susah sekali untuk bisa melepaskan plastik, penggunaan plastik ini di kehidupan kita. Nah, respon Pak Sagaf sendiri tentang pandangan yang seperti itu, gampang kan plastik udah ringan gitu kan, ringkes gitu.
1: Memang ini agak apa ya, kita memang, saya tidak ingin menjudge orang bahwa ini harus betul-betul totally ini anti plastik. Memang ini agak sulit karena mulai dari kita bangun itu sampai kita tidur lagi pasti ada kita sesuatu yang bersentuhan dengan plastik ya. Mulai ini apa belanja online kita, kemudian ini belanja makanan kita. Kalau sekarang supermarket tidak ada plastik, tapi di warung-warung masih ada, di rumah-rumah makan masih ada. Nah, kita belum terbiasa untuk mengganti dengan bawa rantang waktu beli makanannya di warung apa di restoran yang delivery begitu ya. Nah, itu yang masih belum bisa tergantikan, dan lain-lain seperti sedotan, ini botol AMDK itu yang ini mungkin kalau dibilang ini kayak film horor itu menghantui kita dari mulai bangun sampai kita tidur lagi. Nah, itu yang mungkin ke beberapa orang yang merasa tidak mau diribetkan gitu, dia akan merasa wah ini kita tidak mungkin akan ini apa putus seumur hidup dengan ini apa plastik. Agak sulit begitu misalnya, atau ini no way, tidak akan mungkin orang bisa ini terhindar dari plastik. Memang kita

0: sama. Ibaratkan di atas itu MSU dengan ada susu kumpul itu kurang lebih, kalau khusus botol plastik saja, kurang lebih 2 karung boleh. Kalau yang lain-lain itu sudah dibakar semua kalau bagian bawah itu. Dan dibuang di tempat sampah di laut. Itu hanya ambil di pinggir rumah saja ya, di belakang di atas sama di muka saja.
1: Itu mungkin. Iya, Pak Yasim itu mungkin.
0: Sebagian sudah antar di tempat sampah.
1: Pak Yasim mungkin ini perlu dikurangi penggunaan misalnya di situ di rumah ini, jangan beli lagi apa air gelas, ya. Atau
0: emang,
1: air botol.
0: Di sini kurang. Iya, di sini kurang. Hanya di samping-samping rumah dan di depan belakang begitu yang dikumpulkan begitu.
2: Pak Yasim nanti kalau beli, Pak Yasim nanti kalau beli nasi kuning bawa piring dari rumah, Pak Yasim.
1: Memang kotak makanan.
0: Memang kalau beli itu begitu, dia kayak jalan ceritanya begitu juga, Mbak.
1: Atau taruh di bagasi begitu, tidak usah dikasih plastik, tidak usah, biar saya masukkan di bagasi.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Yasim. Ini yang lain mana nih? Kami tunggu bergabung ya, mungkin dengan bahasan yang lain. Intinya bahasnya sama plastik lah sore hari ini ya, Pak Sagaf ya. Penggunaannya seperti apa, dan tadi kan plastik ini bisa kita manfaatkan multifungsi banget.
1: Iya.
2: Bisa membantu kita sekali lah kalau mau belanja, tapi ternyata di balik kemudahan itu dibalik ke apa ya, ada hal-hal yang menghantui kita,
1: ada tersembunyi yang
2: bahaya
1: mengancam,
2: yang mengancam kita di kehidupan kita saat ini. Bukan kita, bisa nanti lah anak cucu kita ke depannya gitu kan ya. Pak Sagaf, mungkin yang namanya plastik sekali pakai, kan ada ya Pak ya, dan ada plastik yang beberapa kali
1: berulang pakai
2: juga ada gitu. Bisa mungkin disebutkan lebih rinci lagi sebenarnya jenis plastik apa aja sih yang paling banyak menjadi masalah yang mungkin kita pernah temukan di Ternate ini, Pak?
1: Kalau di kita sini mungkin yang bermasalah itu sampah plastik yang tidak punya nilai ekonomi, itu yang sebenarnya jadi masalah. Kalau yang punya nilai ekonomi, mungkin orang masih bisa, kan mulai ada di sini berkembang apa ini, muncul pemulung-pemulung sampah, botol terutama
2: botol,
1: karena punya nilai ekonomi. Nah, yang tidak punya nilai ekonomi ini yang berakhir di laut, di Marangka dan di tempat-tempat lain. Yaitu pertama kresek, itu yang paling dominan.
2: Plastik beribut.
1: Plastik beribut itu. Paling murah kan, satu pak cuma berapa? 3.000, 2.000 sudah, yang ukuran kecil ya. 3.000, 2.000 sudah dapat gitu. Kemudian ini sedotan, itu juga banyak. Kemudian kemasan makanan dari styrofoam, itu kita temui banyak di tepi laut. Karena itu orang yang apa ini beli di warung, makannya di pinggir pantai, itu membuang langsung ke situ. Kemudian yang cukup ini mencolok juga itu puntung rokok. Nah, puntung rokok itu kan terutama yang filter ya. Kalau rokok kretek kan all ini organik ya. Semuanya organik kan?
2: Iya.
1: Tembakau ini kertas sama apa ini, kalau dia itu biasanya cengkeh ya. Untuk kretek ya. Tapi kalau rokok filter, nah gabus di belakangnya itu tuh, busa di belakangnya itu tuh plastik. Berbahan plastik. Nah itu tuh yang karena ukurannya kecil terbuang ini apa dan sulit di kita angkut begitu. Kemudian yang berikut ini saset-saset minuman maupun makanan, mulai dari sambal, minuman energi, ini minuman apa pemanis-manis yang macam-macam,
2: deterjen,
1: sampo yang saset kecil, sambal, apalagi bumbu masakan lain-lain yang kecil-kecil itu. Itu tidak punya nilai ekonomi itu, dan itu pasti akan dibuang di mana-mana. Tidak ada orang yang datang beli itu. Nah, itu yang jadi masalah. Dan ini pasti mendominasi itu seputar itu. Kalau botol saya lihat sekarang sudah karena mulai muncul pemulung sudah mulai sedikit berkurang.
2: Oke.
1: Tapi sebenarnya kalau kita ini teknologi untuk mengelola apa ini recycle lebih lanjut masih bisa dimanfaatkan. Sebenarnya kalau ya saya berharap bisa DLH mulai terpikir ada satu ini usaha apa

0: Ya mungkin itu dia yang digamang lama yang dikasih pencacah plastik itu, nah bisa memanfaatkan itu. Mungkin ini yang kita butuh juga selanjutnya, alat untuk melelehkan ini apa plastiknya menjadi, terserah kita mau bikin top table atau mau bikin ini con block atau mau bikin panel untuk dinding dan lain-lain. Saya pikir teknologi itu sudah banyak tersedia sekarang yang orientasinya apa ini pemanfaatan plastik limbah.
1: Iya.
0: Mungkin seperti itu.
1: Sebenarnya kan sayang sekali alatnya udah ada tapi tidak dimanfaatkan, ya, itu kan sangat disayangkan ya Pak Asagaf ya.
0: Betul.
1: Dan sekali lagi botol plastik sekarang kan ada minuman apa ini Pak Asagaf, minuman isi ulang ya, dalam bentuk botol gitu kan ya, 600 ml itu kan. Itu juga sebenarnya kalau dari sisi kesehatan juga kurang bagus ya. Ada beberapa botol yang kalau kita pakai berulang-ulang itu
0: berubah ya.
1: Berubah dan itu bisa ya apa ya mempengaruhi kesehatan kita begitu ya Pak Asagaf ya.
0: Karena bahannya, nah itu juga ini semacam kayak air refill ini yang 19 liter juga. Nah, ada yang masih pakai polikarbonat. Kalau aqua tuh yang agak warna biru sekali ya. Nah, ada yang sudah pakai ini apa polyethylene atau polypropylene atau PET yang ini lebih bening. Aqua sekarang sudah keluar yang lebih bening. Jadi kemasannya tidak lagi kayak seperti dulu yang biru,
1: biru
0: gitu. Nah, sekarang sudah lebih bening. Nah, itu lebih sehat dibanding yang polikarbonat itu.
1: Jadi yang warnanya lebih bening ini ya.
0: Iya, mungkin kalau di rumah sudah itu mulai ini harus migrasi atau kalau mau beli lagi cari yang ini yang lebih bening. Atau kalau tidak mungkin le mineral dan lain-lain kan sudah bening ya. Aqua yang masih seperti itu. Nah, kalau untuk ini tumbler yang berbahan plastik memang mungkin dihindari ini memasukkan ini minuman panas saja. Karena pasti kalau kita memasukkan panas kan ini dia merilis apa ini bahan-bahan aktif dari dalam dari plastik itu ya. Makanya ini plastik itu biasanya kita cari yang non BPA ya. Yang biasa itu tuh ini apa sifat racunnya lebih minim ya. Ya, tapi kalau misalnya lebih bagus ya dari bahan yang logam atau kaca ya. Yang lebih safe lah. Walaupun memang mungkin handle-nya bisa sedikit lebih rumit ya dibanding bahan plastik.
1: Betul ya. Tapi itulah ya, kalau mau sehat ya
0: harus ada upaya sedikit.
1: Harus ada upaya sedikit lah mendengar ya. Soalnya kan kalau sampai kita sakit ya otomatis nanti biayanya akan lebih besar lagi gitu kan ya. Dan Pak Sawo, nanti kita lanjutkan kembali ya. Nanti kita masih bahas terkait dengan sampah plastik ini sendiri. Tetap di sini pendengar, masih di Green Radio Pro 1 RRI Ternate.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di suara. Sampai siang. Wah, ya, saat ini.
0: Enak juga ya.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Masih di Dialog Interaktif Ternate Sore, mendengar Satu Langkah Tanpa Plastik, Sejuta Harapan Untuk Bumi ya. Jadi ini bukan fokus di kota Ternate aja ya, harapan bukan di Ternate tapi harapan untuk kita semuanya di dunia. Ini ada yang gabung, boleh kita terima Pak Sagafia, ada siapa di sana? Selamat sore Pro Satu Ternate.
1: Assalamualaikum Mbak Siti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Subiono ini. Oke ya, dari Madiun, gimana Pak Subiono, bahas tentang sampah plastik ini?
2: Sehat Pak Subiono.
1: Iya Pak, sehat Pak. Dengan Pak Sambak ini Pak.
2: Iya.
1: Pak siapa Pak?
0: Bapak Pak Sagaf.
1: Oh iya Pak Sagaf. Ini Bapak ini yang paling peduli dengan sampah. Bapak ini dengan Pak Yasin doang, dengan Pak Halil sudah itu. Iya maaf. Hanya Pak Yasin, Pak Halil, Bapak ini Sambak Titi juga itu paling peduli sudah. Bapak
2: gimana Pak?
1: Halo?
2: Ya
1: sampah dan sampah Pak ya. Jadi sampah itu ya kuncinya ada di rumah Pak, di rumah masing-masing.
2: Betul.
1: Di rumah kuncinya Pak. Pemilahan itu yang penting itu pemilahan dari ibu-ibu.
2: Iya.
1: Pak kalau di Ternate kalau ibu-ibu nggak memilah sampah dari dua itu ada namanya loh Pak.
2: Apa itu Pak?
1: Namanya Marni Pak.
2: Oh gitu ya?
1: Iya, namanya Marni itu ibu-ibu yang nggak pernah bila sampah di rumah itu namanya Marni Pak itu Pak.
2: Oh,
1: sebutannya Marni itu Pak.
2: Apa itu kepanjangannya? Ada?
1: Ya, pokoknya nama orang namanya Marni. Nama.
2: Kalau yang memilah nama siapa?
1: Ya yang disebut sebutannya aja namanya Marni. Ya, kalau nggak mau memilah di rumah itu namanya Marni. Karena Marni itu suka buang sampah di kali mati Pak.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Oke.
1: Okay. Jadi gini Pak, itu kan ada perda wali kota, per wali kota kan ada nomor berapa itu? Nomor 45 Pak, 2023 Pak. Mohon izin.
2: Iya.
1: Pak ya. Mohon izin. Itu kalau boleh itu kan di Ternate itu kan ada 77 desa Pak.
2: Tuh.
1: Ya Pak ya. Atau ada 700 RT. Itu difotokopi Pak, itu kopi, perdanya difotokopi, ditambah stiker, kemudian dibagikan di seluruh rumah Pak, di Ternate Pak.
2: Setiap
1: dibagikan
2: setiap ya.
1: Rumah Pak, seluruh Ternate itu, di 700 RT tadi Pak dikasih Pak, nggak tahu berapa rumah itu kira-kira.
2: Ya,
1: itu kayaknya solusinya begitu sih. Nggak
2: tahu biayanya berapa itu ya Pak.
1: kan ya baik pun nggak fotokopi saya ini di rumah saya ada dari RT tentang sampah itu ya,
2: gitu,
1: sama
2: ya.
1: Dengan Indonesia sama gitu.
2: Okay.
1: Jadi kalau kita keluar pun sampah ada perhatian dari Pak Wali Kota gitu atau sendiri Bupati Pak.
2: Kalau di
1: gitu, Pak
2: Subiono kalau misalnya dengan HP bagaimana? Sekarang kan orang semua su pegang ini gadget
0: ya.
2: Iya, HP. Soalnya kalau 700 ini apa ya? RT tadi dengan jumlah masyarakat Kota Ternate sekarang sekitar hampir 400.000 ya. Kurang lebih 400.000 itu kalau di fotokopi, waduh ini kita menambah sampah juga, kertas ya. Padahal sekarang kan
1: ini
2: sudah
1: Pak,
2: paperless begitu ya.
1: Ya. Maksudnya HP gimana Pak?
2: Ya,
1: maksudnya
2: jadi ini filenya soft copy saja mungkin ya. Sekarang kan hampir semua orang sudah punya HP ya. Cuma ya sama juga ya, sih sebenarnya.
1: Ya nggak apa-apa Pak. Tapi kalau di saya itu pakai itu Pak. Ditempel di pintu depan itu Pak.
2: Oke. Satu lembar saja ya berarti.
1: Ya, saya itu di seluruh rumah itu di
2: dalam ada sanksinya juga begitu berarti
1: ya lengkap Pak, pokoknya di sama lah salah satu sanksinya sama. Kalau di sini kan itu 50-100.000 itu ada sanksinya
0: kan.
1: Hanya perhatian aja lah di depan rumah. Jadi kalau kita untuk ingat-ingat doang itu di tiap rumah itu memang banyak sih gitu.
0: Oke.
1: Ya bukan manfaatnya lebih bermanfaat daripada sampahnya. Tiap-tiap rumah cuma satu doang gitu.
2: Oh, okay. Boleh juga. Kalau tidak mungkin gunakan apa
1: sih?
2: Media enggak, masjid ya? Di masjid ya?
1: Iya, di masjid juga, di gereja. Pokoknya masjid, di tempat-tempat di tempat-tempat yang strategis lah. Betul. Di pasar
2: ya.
1: Ya, tapi yang ada stiker yang penting perwali itu loh, Pak.
2: Iya, betul.
1: Nomor 45 itu loh. 2023 itu ditempel di mana gitu. Tempat yang strategis gitu.
0: Iya.
1: Itu mungkin, Pak.
2: Iya.
1: Barangkali
2: Pak.
1: Iya. Nanti disambung lagi.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Subiono dari Madiun ya. Apalagi stikernya dikasih gambar-gambar yang menakutkan gitu ya.
2: Menarik.
0: Buang sampah nanti digantung, dipancung, takut sendiri gitu kan.
2: Pak Yasim punya itu.
0: Pak Yasim, iya, buang sampah di sini, mudah-mudahan nanti itu ya, itu ngeri sekali itu. Pak Sagaf, yang pasti kita sebenarnya ingin melanjutkan lagi perbincangan kita ya di sore hari ini terkait dengan satu langkah tanpa plastik, sejuta harapan untuk bumi, dan ini mestinya juga kita harus sadar ya, harusnya sebenarnya kita menggunakan plastik itu ada hal-hal yang akan kita dapatkan ya, hal-hal yang kurang bagus begitu ya Pak Sagaf ya. Yang mana sadar dulu deh gitu ya Pak Sagaf ya. Sebelum kita sudahi obrolan kita, mungkin Pak Sagaf bisa memberikan sedikit pencerahan mungkin ke pendengar kita tentang penggunaan plastik ini sendiri Pak Sagaf.
2: Oke. Baik, terima kasih Mbak Titi. Oke, untuk sahabat Pro 1 FM di sore ini, sesuai dengan tema kita tadi, bagaimana mengurangi sampah plastik. Mungkin menjelang kita Hari Lingkungan Hidup Sedunia di tanggal 5 Juni ya, mungkin mulai terpikir oleh kita momen ini sebagai awal dari perubahan kita gitu. Bagaimana kita menumbuhkan kesadaran untuk membatasi, bahkan kalau bisa mungkin mengurangi penggunaan plastik yang sekali pakai tadi, misalnya disampaikan Mbak Titi tadi. Nah, kalau kita semua ini mengurangi atau membatasi penggunaan kemasan atau wadah plastik sekali pakai, itu akan punya kontribusi yang cukup besar. Jadi kita, kalau kita ini sudah jadi sampah baru kita kelola, itu pasti butuh biaya lagi. Tapi kalau kita mengurangi, kita tidak butuh biaya, malah kita berhemat ya. Harusnya beli minuman dalam kemasan, sekarang kita tidak beli. Kalau ini dalam air dalam kemasan yang 600 mili, sekarang mungkin sudah lebih dari 5.000 ya.
0: Yeah.
2: Ada kenaikan harga plastik sekarang ini ya, kurang lebih dari 5.000. Kalau kita sehari minum 3 saja, berarti sudah lebih atas 15.000 kita berhemat. Okay. Kita beli tumbler hanya sekali, dan apalagi yang ini tahan logam atau kaca yang bisa tahan ya, bertahun-tahun kita masih bisa pakai ya. Nah, mungkin itu yang hal kecil yang bisa kita lakukan untuk hari lingkungan hidup atau hari bumi ke depan ini. Mungkin itu dari saya Mbak Titi.
0: Ya, terima kasih Pak Sagaf untuk obrolan kita di sore hari ini ya, satu langkah tanpa plastik, sejuta harapan untuk bumi. Terima kasih yang tadi sudah sempat bergabung. Ada Pak Halil, ada Pak Yasim, dan ada Pak Subiono tadi sudah gabung. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi rekan kita, teman kita, untuk sama-sama memberikan pencerahan ke pendengar yang lain gitu ya.
2: Semoga
0: Pak Sagaf
2: ya.
0: Sehat selalu sehingga bisa juga menyampaikan ke pendengar yang lain, ayo kita jaga kebersihan lingkungan, ayo kita buang sampah di tempatnya. Terima kasih sekali Pak Sagaf. Insya Allah kita bisa bertemu kembali nanti di program Green Radio di edisi berikutnya.
2: Insya Allah.
0: Dengan bahasan yang lain, tentunya masih fokus tentang sampah. Ya. Akhirnya ya, kami sudahi. Terima kasih kebersamaannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
2: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda masih bersama kami mendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, kumandang azan asar wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 15 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kumandang azan asar terlebih dahulu.

Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, pukul 15:56 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini dikumandangkan azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu."

Pendengar disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.

0: Iya, ini lagu pertama ya untuk 100% Indonesia sore ini dari Bru Rimarantika. Masihkah mungkin, hui gak tahu ya, masihkah mungkin kita berdua satu perahu. Dan yuk pendengar, line teleponnya diaktifkan 3125521 0822, 1153, oh salah ya, 0821-2037-5180 untuk Anda yang mau request lagu, boleh ya. Di sini saat ini ada siapa di sana? Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat Nona Jatiti.
0: Iya, Nona Vika.
1: Iya.
0: Oke, Nona Vika.
1: Saya mau cari lagu.
0: Lagunya siapa ini?
1: Dari penyanyi Norman Manik. Juga judul lagu Ingin Memeluk Dirimu.
0: Siapa yang nyanyi tadi?
1: Norman Manik.
0: Manik.
1: Norman Manik. Norman.
0: Si.
1: Ada sih.
0: Oke, judulnya apa?
1: Ingin memeluk dirimu.
0: Ingin memeluk dirimu, ada nggak ya di sini? Ya. Ya.
1: Norman Manik.
0: Salamnya. Norman ya, Manik, salamnya buat siapa ini ada?
1: Ya, buat sama-sama buat Siti yang tugas, selamat bertugas.
0: Okay.
1: Tuhan selalu melindungi Siti bersama keluarga.
0: Amin.
1: Selamat bermalam minggu Siti.
0: Oh iya, terima kasih.
1: Malam minggu si kakak kakak. Anda jom salam Bapak Yunani Ya Ambon Manusia Salam Sehasa Keluarga Bunda Elf Nyala Nyumnado Salam Sayang Selalu Bunda Masadli Juga Mama Indah Ko Ayi Ko Ana Pak Jafar Pak Yasin Pak Leo Pak Tahir, Pak Mucik, Pak Otis, Pak Andinya Batam, Tenggan Dina Bute, bersama Andi Saktanya Sadi Sambi. Sesatnya Titi.
0: Terima kasih, sama-sama. Selamat sore, Nona Vika. Ditunggu lagunya, Dorman ya. Halo, selamat sore, Mbak Purnama Sari.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Indonesia banget. Ini di mana ya alamatnya ya?
2: Alamatnya di Palawali Mandar, Sulbar.
0: Sulawesi Barat ya.
2: Sulawesi Barat, iya.
0: Gimana kabarnya, Mbak? Palawali Mandar.
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah ya. Heeh deh, terus ini mau request lagunya siapa?
2: Purnama, boleh request lagunya Geisha.
0: Geisha.
2: Aku punya saya.
0: Memang mau ya. Kemana?
2: Ya, mau ke Ternate sama Kak Sisi.
0: Ada mau sayap yang gimana nih? Mau sayap yang satu aja atau sayap Geisha. Penuh?
2: Sayapnya yang penuh biar cepat sampai gitu.
0: Oh gitu ya.
2: Kalau habis kita ke Ternate, kita ke Batam lagi jalan-jalan ke Singapura gitu.
0: Oh iya. Oh deh guys ya, seandainya aku punya sayap. Oke.
2: Iya, kirim salam ya. Kirim salam ada tadi Nona Vika, salam sehat, makasih bapaknya saya. Terus ada Bunda El, Bunda Nastalia juga, Pak Junedi, Mama Indah, Bung Bin, Ko Aikubi, Mas Sandel Faris, Abang Andi di Batam sana, ada Pak Ipin, Ibu Parida, dan semuanya ada yang tanpa kata-kata-kata. Buat kata Sisi, semoga sehat. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Purnama Sari. Halo, selamat sore.
3: Waalaikumsalam sahabatku yang baik hati, tidak pernah sombong selama ini.
0: Okay.
3: Semoga panjang umur, murah rezekinya.
0: Amin, amin. Bundin di Tulua ya.
3: Ah, di Cidare Selatan.
0: Oke, yuk. Gimana Bung Din, sehat?
3: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
3: Kan baru apa nama? Baru pulang sholat asar tuh jadi.
0: Oh iya.
3: Jadi terlambat.
0: Oke, belum terlambat, masih baru buka ini. Bung Din mau dengar lagunya siapa sore ini?
3: Nia Daniati.
0: Nia Daniati, judulnya?
3: Judulnya terasa dari Mbak Titi saja, dari Penting, gitu. Dari Nia Daniati.
0: Oh deh, antara hujan dan cinta ya.
3: Oh jangan.
0: Oh jangan. Tikar merah. Tikar merah. Salamnya buat siapa ini?
3: Salam pertama buat Mbak Titi dan Mbak Titi yang film yang ngomong dan buat Ko Amar dan Siam Bibit dari sini, Pak Jali dan Mama Eba, Pak Yasin, Mama Ulfa, Mama Inda di Sengaja Kegale dan buat Risa Jasari dari Ritro Polska, Tung Nama Sari dan buat Sari, terima kasih. Salamnya, salam balik.
0: Okay.
3: Dan buat Ibu Farida di Palu dan Mbak Sari di Banjarmasin sana dengan teman yang umur. Dan buat Abang Atus, Bung Tahir sama istrinya, Mafia Diraten. Dan buat Ko Ai, Itin Krinaldi. Dan buat siapa lagi ya? Mbak Aka di Maliaro. Dan buat si Mini di Mari Kerubu sana semua yang umur dan semua fans di dan buat Mas Andi Batam Lasari di Batam.
0: Okay.
3: Dan lagu ini kalau pengen nanti buat diri saya sendiri. Okay, terima kasih sahabatku yang baik hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi yuk pendengar ya, dengan siapa ini? Halo. Halo, selamat sore.
4: Ya,
0: udah masuk ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
5: Dengan Ibu Esther Lita.
0: Ibu siapa, Ibu?
5: Ibu Esther Lita di Giri.
0: Ibu Esther.
5: Ya, Ibu Esther Lita di Manado.
0: Ibu Esther Lita di Manado. Gimana kabarnya, Bu Esther? Kabar
5: alhamdulillah.
0: Yo.
5: Ini Mbak Titi ya?
0: Betul nih sama Titi Bu Esther. Salam kenal ya, Bu ya.
5: Salam kenal ya, Titi.
0: Okay, Bu. Ini Bu Esther mau dengar lagunya siapa nih?
5: Dari Anima.
0: Dari siapa lagunya?
5: Anima Bintang.
0: Oh, Anima Bintang. Oke.
5: Anima.
0: Iya. Ha-ha. Siap. Salamnya buat siapa?
5: Salam pertama tentu buat Mbak Titi yang lagi bertugas di sore hari ini.
0: Oke. Okay.
5: Semoga selalu sehat.
0: Amin.
5: Dan diberkahi keluarga tercinta.
0: Amin.
5: Yang
0: oke.
5: Dari Manado mau menyapa.
0: Iya.
5: Buat Pak Andi.
0: Terus?
5: Dari halo?
0: Iya, halo. Lanjut.
5: Halo,
0: silakan Bu Esther. Buat siapa lagi salamnya? Halo. Kayaknya lagi bermasalah. Oke, okay, iya. Deh, suaranya mendut-mendut Bu Esther. deh Bu Esther, tunggu ya. Nanti kita putar lagu dari Anima yang Bintang. Nanti Bu Esther bisa gabung lagi kalau mungkin kayak salamnya kurang. Mungkin atau bisa WhatsApp aja Bu Esther. Dilanjutin di WhatsApp, nanti saya bacain salamnya buat siapa-siapa aja ya Bu Esther ya. Yuk, kita ada 4 lagu di sini. Ada Dorman Malik dengan Ingin Memeluk Dirimu. Buat Mbak Dika, Geisha, Seandainya Aku Punya Sayap, spesialnya buat Mbak Purnamasari, Tikar Merah, Nia Daniati, Bung Din ya lagunya, dan Ibu Esther dari Manado tadi lagu Anima dengan Bintang. Masih di 100% Indonesia, Pro 1 RRI Ternate.

0: Hai Sobat Taspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi Andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget. Tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana Daniel, mana Daniel, mana Daniel.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Eh, ternyata waktu kita cuma sisa 15 menit loh pendengar loh ya di 100% Indonesia sore ini. Lagu dari Seandainya Aku Punya Saya berarti Geisha. Geisha ini tadi spesial lagunya buat siapa? Yang request Geisha tadi siapa ya? Bunda, oh bukan ya. Oh, bukan. Si, mana tadi ya? Bu Esther ya di Manado. Oh bukan. Loh siapa tadi yang request? Aku salah taruh ya. Mbak Purnama Sari deh kayaknya tadi ya. Kok ditaruh lagunya terakhir sih? Tadi kan Bu Esther lagunya ini kan, lagunya Bintang Anima kan ya. Kita terima dulu yuk, ada siapa di sana? Selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia City.
0: Iya, Pak Junaidi.
1: Di Ambon.
0: Di Ambon. Yuk, Pak Jun mau dengar lagunya siapa?
1: Kita meminta lagu dari Bruri.
0: Bruri Marantika. Yang mana? Hey Nona Manis. Yang mana?
1: Hey Nona Manis.
0: Hey Nona Manis.
1: Ya.
0: Bruri. Si. Kayaknya nggak ada di list kita deh, Pak Jun.
1: Nah, kalau gitu nanti cari lagu, satu lagu dari siapa? Dian Piscesa sudah.
0: Dian Piscesa.
1: Kenapa sih tuh?
0: Dian Piscesa yang apa ini? Aku untukmu, aku untukmu, kamu untukku.
1: Sakit. Kamu untukku.
0: Iya. Bunga-bunga rindu, engkau segalanya, gerimis di hatiku.
1: Nah, untukku tadi.
0: Aku untukmu, kamu untukku gitu ya. Iya. Salamnya buat siapa salamnya?
1: Tuti, terima kasih banyak. Semoga sehat-sehat selalu ya bersama keluarga. Lalu kemudian bisa menyapa ada Bunda Elis juga di Manado. Salam hormat dan harapan sehat selalu ya. Ada Fika juga di sana. Selamat sehat-sehat ya. Mama Indah, biasa kali Ibu Indah di Toloko. Ibu Indah juga di Kulama. Selamat siang, harapan sehat. Kuama kuai padin juga, Bung Ipin juga di sana tuh. Ada keturunan punya Bung Abdul. Dan siapa ya, pembucu. Ya, terus semua dapat salam dari Pak Junaidi ya. Ada Kupacin juga di Maga 2. Selamat sore bersama dia, Pacin punya pendamping teman hidup ya. Ya, juga siapa ya. Semua sudah dapat salam dari Pak siapa nama Purnama Sari juga ya. Di Batam juga di sana. Siapa lagi Ono yang ada di Jelolo ya. Di Barat lalu Andre, Haji Jafar juga, Bung Atus juga, Bung Otis juga yang ada di Karatigi. Semua sudah salam dari Pak Junaidi. Itu dulu, Meci. Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi ya, lagunya Bruri Marantika. Aku untukmu, kamu untukku. Ada siapa lagi di sana? Selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Bun?
2: Iya, baru aku dapat.
0: Dari mana Bunda?
2: Dari tadi saya.
0: Bunda Els ya. Manado.
2: Oke. Okay. Titi tetap kuat ya.
0: Makasih Bunda.
2: Iya, sama-sama.
0: Bunda mau dengar lagunya siapa ini?
2: Makanya lagu dari Neti, Satu Pintaku Sayang.
0: Satu Pintaku. Siapa yang nyanyi, Bun?
2: Neti sayang.
0: Satu Pintaku dan Neti. Yuk, tak cari dulu ya, Bun ya. Satu Pintaku. Salamnya buat siapa?
2: Ya, salam pertama tentunya buat Titi sayang. Selamat sore, salam sehat, sukses, sejahtera selalu, bahagia dan bahagia. Berkat itu teman-teman keluarga tercinta di rumah tetap kuat,
0: Kuat Bun, ya.
2: Lanjut, mau nyapa Fika di Manado, Nana Fika Manado, ada Nana Purnama Sari juga di Sulawesi Barat, salam sayang semuanya kedua. Ada Andi di Batam juga, salam sehat Pak Junaidi yang ada di Teluk Ambon Manise, salam kasih salam sama salam sehat. Ada ko, ada Pak Bung Ono di Almar bersama keluarga, Bung Otis juga. Salam sehat, Mama Indah, ada Ibu Indah, Ibu Haja Indah, Ibu Farida, semuanya salam manis, salam di keluarga masing-masing. Ada Pak Din, Pak Ipin, ada Pak Laras, juga ada Ko Ama, Ko Ai, Pak Haji Jafar, Pak Yasin, ada Pak Santoso, Pak Leo, Pak Buce, Pak Yayan, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Semua penggemar, pendengar Pro 1 Ternate yang dipandu oleh Kerangpe Titi, semuanya ada pasangan usia di keluarga masing-masing. Oke. Di lagu Aman Sayang
0: Satu Pintaku dari mana tadi Bun yang nyanyi Bun?
2: Neti si Kompul.
0: Oke ya, tak cari dulu ya Bun, salam deh Bun, lanjutin.
2: Sudah
0: saya. Sudah salamnya. Oke Bunda, ditunggu nanti tak cari lagunya dulu. Oke Bunda.
2: Iya, Anda ada iklan ya. Oh. Buat Titi sayang. Makasih selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Siap banget. Oke, thank you. Oke, makasih ya Bun ya. Neti si Tompul Satu Pintaku ada. Yuk, terima kasih. Dan harus disudahi kebersamaan kita di 100% Indonesia sore hari ini. Makasih untuk semuanya. Saya Titi pamit, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Ini lagu dari Salma Salsabilah ya. Salsabilah ya, pendengar, dengan lagunya Hachu. Untuk Anda yang masih di sini setia memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda kali ini ya. Dan pendengar, ada kabar di mana Presiden RI sudah tiba di Indonesia dan mencapai kesepakatan untuk penguatan kemitraan dengan Prancis. Presiden pulang ke Indonesia bawa duit banyak, pendengar ya. Maksudnya investasi banyak banget nih. Karena memang kita kulik ya pendengar ya. Presiden Bapak Prabowo Subianto sudah tiba di tanah air pada hari Sabtu hari ini ya, pendengar ya. Menuntaskan rangkaian kunjungan resmi kenegaraan di Paris, Prancis. Nah, kepala negara dengan rombongan yang terbatas tiba di Indonesia melalui pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi setibanya beliau di Jakarta, beliau disambut oleh Wakil Presiden RI Bapak Gibran Rakabuming, Menteri Pertahanan Bapak Syafri Samsudin. Selain itu juga hadir Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Wakil Panglima TNI ada Jenderal Tadio Budi Revita. Selama berada di Paris, pendengar, Presiden mengikuti sejumlah agenda penting dalam rangka memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Prancis. Salah satunya, beliau menghadiri upacara penyambutan resmi kenegaraan yang berlangsung di Kompleks Les Invalides Prancis, Paris ya. Upacara tersebut merupakan bentuk penghormatan resmi dari pemerintahan Prancis kepada negara kepala negara Indonesia. Selain itu, Presiden RI juga menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron di Istana Elis ya, pendengar. Pada kesempatan tersebut, presiden kedua negara membahas berbagai macam isu strategis. Bahkan kedua pemimpin negara tersebut juga turut membahas peluang peningkatan kerjasama di sejumlah sektor yang menjadi kepentingan bersama ya. Selain itu, Bapak Prabowo dan Presiden Macron juga turut menghadiri peluncuran Friends Indonesia High Level Business Council, di mana hal ini menjadi penanda komitmen bersama antara Indonesia Prancis, pendengar, dalam mempererat hubungan di bidang ekonomi kedua negara. Melalui forum bisnis tersebut, mempertemukan 30 pemimpin industri dan perusahaan terkemuka dari Indonesia dan Prancis, berdasarkan keterangan resmi dari Sekretariat Presiden, total kapasitas pasar gabungan dapat mencapai angka 1,3 triliun US dollar ya, pendengar, di mana 1 dolarnya dengan nilai 17.823 ya. Momentum peluncuran Dewan Bisnis tersebut turut menghasilkan 4 kesepakatan komersial baru dengan nilai 3,5 miliar US dollar. 4 fokus kesepakatan tersebut yakni sektor ketahanan energi, perdagangan dan kerjasama pertahanan ya, itu yang menjadi fokusnya, pendengar ya. Dan tadi juga sekilas sempat terbaca juga bahwasanya, oh mana tadi ya, ntar ya kita cross check dulu informasinya, pendengar, bahwasanya presiden bawa pulang investasi dari Prancis sebesar 62,5 triliun rupiah. Tuh kan, gak sedikit, pendengar. Selain itu juga ada kabar-kabar lainnya, masih dengan kabar mancanegara, kabar internasional, yang akan kami hadirkan untuk menambah informasi-informasi kita di Ternate Sore kali ini.

0: beras udah, mentega juga udah, snack deterjen apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang, Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Hit it. This ain't no disco.

Pendengar sore ini kalau kita jalan-jalan ke Washington, ada mau nggak? Mau ya? Oke, yuk. Dari Washington, pendengar, dikabarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan tengah mempertimbangkan keputusan final terkait dengan kemungkinan kesepakatan dengan Iran. Kesepakatan tersebut tujuannya yaitu mengakhiri konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, Iran. Dan ini dilansir dari France 24 pada Sabtu 30 Mei 2026 ya. Nah, pernyataan tersebut disampaikan menjelang pertemuan keamanan tingkat tinggi di Situation Room Gedung Putih. Pertemuan tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam tanpa menghasilkan keputusan yang diumumkan kepada publik ya. Menurut sejumlah sumber di sana, pendengar, di Amerika Serikat, kesepakatan tersebut hanya menunggu persetujuan akhir dari Presiden Donald Trump, dan kesepakatan tersebut merupakan hasil dari proses negosiasi yang telah berlangsung selama beberapa pekan ya. Di sisi lain, Iran memberikan penegasan bahwa belum ada kesepakatan final tercapai. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, ada Esmail Bekir, mengatakan pertukaran pesan kedua pihak masih berlangsung tetapi belum menghasilkan kesepahaman yang resmi. Teheran, pendengar, juga mengatakan akan terus memantau perkembangan situasi sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. Dalam unggahannya, Trump kembali menuntut agar Iran tidak memiliki senjata nuklir dan membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz. Ia pun mengklaim ke Iran akan menghapus ranjau di kawasan tersebut dan mengakhiri blokade tanpa mengenakan biaya. Sementara itu, Amerika Serikat disebut akan mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Nah, Bekhey sendiri juga memberikan penegasan bahwa saat ini tidak ada negosiasi yang berlangsung terkait dengan program nuklir Iran. Sementara itu, ketegangan di kawasan tetap tinggi dengan Iran dan Amerika Serikat yang saling menuduh melanggar gencatan senjata.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita, Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Buku What Color Is Your Parachute? Sebuah buku fenomenal yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 oleh Richard and Bowles. Buku ini sudah terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia dan tetap relevan sampai saat ini. Dulu, buku ini lebih dikenal sebagai panduan untuk mencari pekerjaan. Namun ternyata, What Color Is Your Parachute jauh lebih dari itu. Ia memberikan cara bagi siapa saja, baik pengusaha, karyawan, konsultan, mahasiswa, atau masyarakat, untuk mencari makna dalam karir mereka. Salah satu hal pertama yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah pentingnya mengenali kekuatan dan minat kita sendiri. Bowles menyebutnya sebagai parasut, yaitu metafora untuk karir atau pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Disinilah riset dan pengalaman hidup kita berperan. Ada banyak alat yang bisa membantu kita mengidentifikasi minat dan kekuatan. Salah satunya adalah tes minat dan kepribadian seperti Myers-Briggs Indicator atau StrengthsFinder. Studi yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2018 menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja sesuai dengan kekuatan mereka memiliki peluang 6 kali lebih besar untuk merasa terlibat dalam pekerjaan mereka, yang tentu saja berbanding lurus dengan produktivitas yang sangat tinggi. Salah satu pelajaran penting dari What Color Is Parachute adalah bahwa karir bukanlah sesuatu yang statis atau hanya berfokus pada pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Karir adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Buku ini mengajarkan kita untuk melihat karir sebagai proses berkelanjutan yang penuh dengan kemungkinan, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan yang ideal. Konsep ini mengingatkan kita pada teori growth mindset yang ditemukan oleh Carol Dweck. Ia mengatakan bahwa kemampuan kita tidak terbatas, dan kita bisa terus berkembang jika kita mau berusaha. Penting juga untuk mengingat bahwa kadang-kadang kita harus berani beradaptasi atau bahkan mengganti arah karir. Seperti halnya sebuah cerita sukses dari seorang pengusaha Indonesia yang bernama Farah, yang awalnya bekerja di perusahaan multinasional di bidang keuangan. Namun setelah beberapa tahun merasa tidak puas dengan pekerjaannya, dia memutuskan untuk keluar dan membuka usaha di bidang fashion online. Dengan kerja keras dan ketekunannya, bisnisnya berkembang pesat dan ia saat ini menjadi seorang pengusaha sukses yang bisa menginspirasi banyak orang. Berdasarkan pengalaman banyak orang, ada beberapa best practice yang bisa kita ambil dari buku ini dan juga dari temuan-temuan riset yang relevan. 1. Jangan takut untuk mulai yang kecil. Banyak orang yang merasa terjebak di pekerjaan yang tidak mereka sukai, tapi mereka takut untuk memulai dari awal. Padahal, seringkali langkah pertama adalah yang paling sulit, dan setiap perubahan memerlukan waktu. 2. Terus belajar dan berkembang. Dunia berubah begitu cepat, jadi sangat penting untuk terus mengembangkan keterampilan baru. Dari konsultan hingga pengusaha, semua orang yang sukses selalu berinvestasi dalam diri mereka sendiri. 3. Kelola ekspektasi dan realitas. Ketika memilih karir, kita perlu realistis dengan apa yang kita bisa capai dan dengan tantangan yang mungkin muncul. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan dan aspirasi dan kenyataan. Di Indonesia, kita bisa lihat contoh nyata bagaimana What Color Is Parachute dapat diterapkan. Banyak pekerja muda yang saat ini beralih ke industri digital setelah sebelumnya bekerja di sektor tradisional. Misalnya, seorang lulusan ilmu hukum yang awalnya bekerja sebagai pengacara, kemudian beralih menjadi seorang digital marketer atau content creator. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Mereka menyadari bahwa dunia digital memberikan banyak peluang yang lebih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi, apa warna parasut Anda? sudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan nilai-nilai hidup Anda. Buku ini, buku What Color is Parachute, mengajarkan kita untuk tidak cuma mencari pekerjaan, tetapi mencari tujuan hidup yang lebih besar. Pekerjaan itu harusnya lebih dari sekedar mencari uang, tapi juga tentang menemukan kepuasan dan sebuah makna. Nah, untuk Anda yang masih bingung menentukan arah hidup atau karir, coba buka buku What Color is Parachute.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.
2: Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan kami, memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda, sebagai media hiburan dan juga informasi ya untuk Anda di hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Ternate siang, saya Titi dan juga Mbak Dini pamit ya untuk kebersamaan kita, cukup sampai di sini. Dan nantinya Ternate malam akan ada teman-teman lain, ada Bung Dani untuk teknik studionya, dan Mbak Eca ya nanti malam ya yang akan menemani Anda hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Terima kasih kebersamaannya. Selamat sore, selamat melanjutkan segala aktivitas Anda di sore hari ini, dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairono 2 Ternate inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Hasbi Yusuf mengapresiasi kegiatan sunatan massal gratis yang digelar Badan Kesejahteraan Masjid atau BKM Al-Fajri Toboko Tanah Tinggi, Kota Ternate. Taekwondo Indonesia atau TI Maluku Utara menunjukkan dominasinya pada North Moluccas Taekwondo Championship Gubernur Cup 1 yang berakhir di Ballroom Hotel Bella Ternate pada Jumat Mei 2026 malam. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, dan RRI Program 4 di 95,1 MHz. Bersama saya, Maya Sara, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 30 Mei 2026. Berita pertama, saudara, anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Hasbi Yusuf mengapresiasi kegiatan sunatan massal gratis yang digelar Badan Kesejahteraan Masjid atau BKM Al-Fajri Toboko Tanah Tinggi, Kota Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Sofianto Gubuh berikut ini.
1: Dia dan pengurus Masjid Al-Fajri yang melaksanakan bakti sosial berupa sunatan massal, dia akan menjadi bagian dari kegiatan ini setiap tahunnya.
2: Badan Kesejahteraan Masjid atau BKM Al-Fajri Toboko Tanah Tinggi menggelar sunatan massal gratis. Hal ini mendapat apresiasi dari anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Hasbi Yusuf. Kegiatan sosial tersebut diikuti sebanyak 178 anak dari usia 2 tahun hingga 11 tahun. Peserta berasal dari kalangan anak yatim piatu serta keluarga kurang mampu di Kota Ternate. Senator Hasbi Yusuf menilai kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun itu merupakan langkah konkret dalam membantu masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi saat ini.
1: Ini kegiatan yang dilakukan setiap tahun, karena itu kan oleh Al-Fajri ini adalah sebuah langkah konkret untuk membantu masyarakat. Sunatan massal ini kan bukan sekedar hanya kegiatan sosial biasa, tapi ini kan bagian daripada kita merawat tradisi para nabi. Sebagai Muslim tentu saja ini menjadi bagian terpenting. Saya akan menjadi bagian dari kegiatan ini setiap tahunnya. Saya berharap juga semua masjid juga mengikuti langkah Al-Fajri untuk melakukan kegiatan sunatan massal sebagai bagian dari kepedulian terhadap masyarakat.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Satu Pengurus BKM Al-Fajri Muhammad Selang mengatakan tingginya antusias masyarakat membuat pihak panitia menargetkan jumlah peserta lebih banyak pada pelaksanaan berikutnya.
3: Untuk sunatan massal gratis tahun ini 178 anak. Ya memang kita perkirakan cuma 150 cuma karena perkembangan. Tadi malam itu yang tidak bisa diakomodir itu sekitar 50 anak yang tidak bisa diakomodir. Sehingga kami pertimbangkan untuk tahun depan konsultasi dengan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate, Dr. Muhammad Assegaf. Ke depan itu kita perkirakan 250 anak.
2: Ia menambahkan ke depan pihaknya juga merencanakan metode sunatan tanpa jahitan serta menyiapkan baju koko dan bantuan uang bagi para peserta melalui koordinasi dengan berbagai pihak. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, panitia HUT Kabupaten Kepulauan Sula menjemput sejumlah artis dan penyanyi asal Indonesia Timur yang akan tampil dalam konser malam puncak HUT ke-23, dan penjemputan tersebut dilakukan di Bandara Emalamu Sanana, Kepulauan Sula. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samudra dari Sanana, Kepulauan Sula.
4: Panitia HUT Kabupaten Kepulauan Sula menjemput sejumlah artis dan penyanyi asal Indonesia Timur yang akan tampil dalam konser malam puncak HUT ke-23. Penjemputan tersebut dilakukan di Bandara Emalamu Sanana pada Sabtu pagi. Artis yang tiba di Kabupaten Kepulauan Sula diantaranya penyanyi asal Maluku, Jackson Jaran bersama tim, serta penyanyi muda Haji Jamaure. Kedatangan para penyanyi tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan malam puncak HUT Kabupaten yang akan dipusatkan di halaman Istana Daerah pada Minggu 31 Mei 2026. Jackson Jaran mengaku bersyukur dapat tiba dengan selamat di Sanana setelah menempuh perjalanan udara dari kota Ambon menggunakan pesawat Trigana Air. Ia bahkan mengaku sempat merasa tegang selama penerbangan berlangsung. Meski demikian, Jackson mengaku antusias untuk tampil menghibur masyarakat Kepulauan Sula. Ia berharap konser malam puncak HUT ke-23 dapat berjalan lancar dan menjadi hiburan yang berkesan bagi seluruh warga. Malam puncak HUT dipastikan akan berlangsung meriah. Selain penampilan Jackson Jaran dan Ajija Maure, di panggung hiburan juga akan diramaikan oleh sejumlah penyanyi legendaris dan musisi lokal Kepulauan Sula, diantaranya Lular Rakel, Andargaila, Bahri Umamid, Eki Tamsil Kaunar, Hakim Silayar, Erna Makassar, Novi Indrayadi, Heri Tiffany hingga Presi. Selain itu, pemerintah daerah bersama panitia pelaksana mengajak seluruh masyarakat untuk hadir dan menyaksikan malam puncak perayaan HUT Kabupaten Kepulauan Sula ke-23. Dari Sanana, Kepulauan Sula, reporter Kerman Sumudra melaporkan.
0: Saudara kita ke berita olahraga. Taekwondo Indonesia Maluku Utara menunjukkan dominasinya pada North Maluku Taekwondo Championship Gubernur KHP 1 yang berakhir di Ballroom Hotel Bella Ternate pada Jumat Mei 2026 malam kemarin. Tim tuan rumah sukses keluar sebagai juara umum sekaligus menegaskan kekuatan Taekwondo Maluku Utara di kawasan Indonesia Timur. Berikut laporan reporter Davi Baba.

0: Taekwondo Indonesia Maluku Utara menunjukkan dominasinya pada North Moluccas Taekwondo Championship Gubernur Cup 1 yang berakhir di Ballroom Hotel Bella Ternate Jumat malam. Tim tuan rumah sukses keluar sebagai juara sekaligus menegaskan kekuatan Taekwondo Maluku Utara di kawasan Indonesia Timur. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari, 28 hingga 29 Mei 2026 itu diikuti sekitar 500 atlet dari Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, serta Provinsi Maluku. Ajang bergengsi yang memperebutkan Piala Gubernur Maluku Utara tersebut juga menyediakan total hadiah mencapai 200 juta rupiah. Pada klasemen akhir turnamen, Taekwondo Maluku Utara A berhasil meraih gelar juara umum keseluruhan. Posisi kedua ditempati TI Sulawesi Selatan, sementara TI Sulawesi Utara harus puas berada di urutan ketiga. Dominasi tuan rumah juga terlihat pada kategori prakadet dan junior. Maluku Utara A berhasil merebut gelar juara umum di dua kategori tersebut mengungguli para pesaing dari berbagai daerah. Sementara itu persaingan di kategori festival berlangsung tak kalah sengit. Yuseda Ternate tampil sebagai juara umum diikuti NST Ternate di posisi kedua dan STBFC Halmahera Barat di peringkat ketiga. Ketua Umum Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Maluku Utara Asadul Usud Boyratan mengaku bersyukur atas suksesnya penyelenggaraan kejuaraan perdana tersebut. Menurutnya, seluruh atlet mampu menampilkan kemampuan terbaik sehingga turnamen berjalan kompetitif dan menarik. Asadul menilai ajang ini menjadi panggung lahirnya atlet-atlet potensial dari Indonesia Timur. Ia melihat banyak talenta muda yang memiliki prospek besar untuk berkembang dan bersaing di level nasional. Lebih jauh, Asadul menegaskan komitmen pengurus provinsi TI Maluku Utara untuk memperkuat kualitas pelatih dan atlet. Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju Prapon dan PON mendatang.
1: Ya, Gubernur Cup 1 ini kita akan menyeleksi sebenarnya. Melihat potensi-potensi atlet muda, baik dari kadet, junior, dan prakadet itu untuk melakukan pembinaan jangka panjang.
0: Di akhir kejuaraan, Asadul menyampaikan apresiasi kepada seluruh kontingen yang telah berpartisipasi dan memberikan pertandingan terbaik. Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan selama pelaksanaan turnamen berlangsung. Menurut Asadul, kejuaraan seperti Gubernur Cup akan terus digelar sebagai wadah pembinaan atlet daerah. Harapannya semakin banyak bibit muda berbakat yang lahir dan mampu mengharumkan nama Maluku Utara di tingkat nasional maupun internasional. Davi Baba melaporkan.
2: Selanjutnya saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakhirannya untuk besok? Kami ajak Anda untuk mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama perakirawan Zikri. Silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, bersama dengan saya Zikri, bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Sabtu 30 Mei 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya cerah berawan, dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Batang Dua, Morotai, Wasile, Maba, Weda, Patani, Jane, Obi, Tayawa, Widi, Mangali, dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca esok hari umumnya cerah berawan, dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Weda, Gandeka, Sendiro, Ibu, Kau, Oba, Wasile, Maba, Weda, Patani, Bacan, Gane, Obi, Mangali, Taliabu, dan sekitarnya yang berpotensi terjadi pada siang sore hari. Untuk arah angin bervariasi dari arah Tenggara hingga Barat dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 80 hingga 100%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat kondisi cuaca buruk di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
2: Terima kasih informasinya, Prakirawan Zikri. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara, bisa Anda ikuti melalui kbrnrri.co.id. Dari meja redaksi saya Sarah bersama teknik montase Bung Dani dengan DS editor Davi Baba undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate di mana saja Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda pastinya yang baru saja mengikuti atau mendengarkan Warta Berita Sore Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk Ternate Sore lanjutan, tentunya kami tim yang bertugas masih bersama saya Maisara dan juga rekan teknik studio Bung Dani dan rekan-rekan di pemancar Kayu Merah. Pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda ya untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Haji Muhammad Rizqa dengan surah At-Tahrim ayat 1 hingga seterusnya menjelang kumandang azan Maghrib pada pukul 18.36 waktu Indonesia Timur. Dan jangan lewatkan untuk program Ternate malam ini. Beragam informasi terkini kami hadirkan di berbagai program di Cek Fakta dan juga beragam informasi dari portal kami KBRN RRI Online. Dan untuk lintas informasi pada pukul 20 atau pukul 8 malam waktu Indonesia Timur. Dan untuk program-program lainnya hingga menjelang pukul 21 atau pukul 9 malam, kami hadirkan informasi-informasi terkini di malam minggu ya, di malam minggu terakhir di bulan Mei 2026, Masya Allah. Dan pendengar, untuk Senandung Malam dan juga program drama radio ya, tentunya pada malam hari ini akan kami hadirkan produksi dari RRI Makassar dengan judul Cahaya dari Sekolah Rakyat. Tentunya jangan lewatkan nantinya pada pukul 22.30 waktu Indonesia Timur setelah program Senandung Malam. Dan untuk program Ruang Rindu pastinya pendengar kami hadirkan pada pukul 23 atau pukul 11 malam waktu Indonesia Timur hingga menjelang tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, untuk Anda khususnya kaum muslimin dan muslimah, kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Qur'an bersama Haji Muhammad Rizqa dengan surah At-Tahrim ayat 1 hingga seterusnya. Selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi

Sadaqallahulazim, maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Mendengar khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang ajian maghrib dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman, hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Selamat malam mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, di mana saja Anda berada. Untuk Ternate malam hari ini, kami tim yang bertugas masih bersama saya Maisara dan juga rekan teknik studio dan pemancar Kayu Merah. Tentunya menemani Anda dengan berbagai program, informasi terkini, dan tentunya untuk lagu-lagu hiburan yang akan kami hadirkan menemani malam minggu Anda. Mendengar untuk selanjutnya, tepat pukul 19 atau pukul 7 malam waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Cek Fakta. Selamat mendengarkan.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Mendengar, sebagian orang beranggapan bahwa wanita lebih mudah gemuk daripada pria. Benarkah demikian? Informasi tersebut melansir dari laman Hello Sehat. Belum ada penelitian memadai yang membuktikan bahwa wanita lebih cepat gemuk daripada pria. Data WHO tahun 2022 mencatat angka obesitas pada orang dewasa tidak jauh berbeda, yaitu 43% pada pria dan 45% pada wanita. Pada remaja, obesitas justru lebih tinggi pada pria, 21%, dibandingkan 19% pada wanita. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan perbedaan yang lebih besar. Obesitas berbasis IMT pada usia dewasa mencapai 15,7% untuk pria dan 31,2% untuk wanita. Sementara obesitas sentral pada usia di atas 15 tahun mencapai 19% pada pria dan 54% pada wanita. Meski secara umum tidak ada perbedaan besar, wanita bisa lebih cepat mengalami kenaikan berat badan karena beberapa faktor, yaitu melansir dari Hello Sehat, penggunaan kontrasepsi hormonal, pola makan dan kehamilan, aktivitas fisik rendah, dan perbedaan komposisi tubuh. WHO juga menyebutkan adanya dua penyebab utama kenaikan berat badan pada pria dan wanita, yaitu di mana penyebabnya yaitu konsumsi makanan tinggi gula dan lemak serta kurang aktivitas fisik. Demikian Cek Fakta, benarkah wanita lebih cepat gemuk daripada pria? Informasi tersebut kami hadirkan dari portal kami KBRN RRI Online.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Selamat malam mendengar lagu dari Yunisara dengan Hilang Permataku. Kami hadirkan tentunya menemani Anda ya di Ternate malam hari ini, yang sementara lagi duduk sembari makan malam, atau yang lagi ngopi juga, atau lagi ngeteh, atau lagi ngobrol juga ya, atau berbincang-bincang. Tentunya semoga terhibur ya. Dan tentunya buat Anda juga yang lagi dengerin mengendarai kendaraan roda 4 juga atau roda 2, pokoknya tetap enjoy dan happy, bahagia selalu gitu ya pendengar, dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Semoga tentunya dengan lagu yang kami hadirkan dari Yunisara, tentunya mungkin ada memori-memori yang tidak bisa terlupakan. Asik, tidak bisa terlupakan ya. Ini sedikit mungkin terhibur tentunya buat Anda. Dan pendengar, bahagia selalu tentunya buat Anda, kesehatannya juga insya Allah tetap terjaga. Dan di akhir bulan Mei 2026, semoga tentunya apa yang kita belum apa yang belum tercapai gitu ya di bulan ini, insya Allah di bulan Juni nanti ya pendengar, semua yang mungkin kita niatkan, wah itu kita juga gitu ya pendengar, Allah mudahkan apapun yang kita lakukan insya Allah nanti. Mungkin apapun yang kita kejar target juga ya, baik itu pekerjaan, kesehatan, dan juga tentunya untuk hal-hal lainnya. Nah, kesehatan mungkin gitu ya pendengar, ini terkait buat Anda yang mungkin yang lagi sakit ya, yang pengen sembuh, jangan lupa tentunya untuk obatnya harus teratur, vitaminnya juga jangan lupa, dan ikuti anjuran dokter juga. Semoga cepat sehat, cepat sembuh, dan bisa beraktivitas kembali. Baik pendengar, untuk beragam informasi yang kami hadirkan ya, kita ke Pos Sartobelo pada Jumat kemarin, ini menerima laporan dari salah satu istri korban ya, yaitu Salma, bahwa telah terjadi kondisi membahayakan jiwa manusia di mana dua nelayan asal Kabupaten Halmahera Utara mengalami kerusakan pada longboat yang digunakan saat perjalanan dari Sangir menuju Tobelo, dan saat ini korban berada antara Kepulauan Sangir dan juga Halmahera Utara. Kepala SAR Ternate Iwan Ramdhani dalam keterangannya tentunya mengungkapkan kronologi kejadian pada Rabu 27 Mei 2026 pukul 2 waktu Indonesia Timur dini hari ya, di mana kedua korban ini diketahui berangkat menggunakan pambot dari Sangir Sulawesi Utara menuju Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Itu pada pukul 13 atau pukul 1 siang. Pambot yang digunakan tentunya mengalami kerusakan berupa patah as propellernya sehingga tidak bisa melanjutkan pelayaran. Korban sempat juga berlindung dengan mengikat pambot pada sebuah rumpon sambil mencoba memperbaiki mesinnya di posisi koordinat 02 derajat ya pendengar. Setelah itu pada Kamis 28 Mei, korban menginformasikan kepada keluarga menggunakan HP atau handphone bahwa bakal melanjutkan perjalanan menuju Dama dengan cara mendayung, dan namun hingga Jumat keluarga belum bisa berkoordinasi dengan korban dikarenakan terkendala jaringan. Maka istri korban menelpon ke Basarnas untuk meminta perbantuan dari tim SAR, dan Iwan Ramdhani mengatakan dengan merespon laporan tim SAR Pos Sartobelo ini langsung dikerahkan ya untuk melaksanakan operasi SAR dengan menggunakan RIB 03 Tobelo. Dan pendengar, setelah itu pada pukul 7 lewat 10 waktu Indonesia Timur, di mana tim SAR gabungan melaksanakan pencarian dari Wayabula ke arah utara hingga perairan Libano, serta melaksanakan koordinasi maksud kami dengan Polsek Morotai Utara guna meminta bantuan pemantauan dan juga pelaksanaan pencarian di daerah dan desa di arah Morotai bagian barat. Dan pendengar, pencarian dilakukan hingga sore hari sekira pukul 15 lewat 49 waktu Indonesia Timur, di mana akhirnya berhasil menemukan kedua korban pada koordinat 02 derajat 39 dalam keadaan selamat, namun dengan kondisi fisik lemas akibat kelelahan gitu pendengar. Selanjutnya tentunya ya kedua korban juga sudah dievakuasi menuju desa Sopi Kabupaten Pulau Morotai itu pada pukul 17 lewat 55 waktu Indonesia Timur. Tim SAR juga gabungan ya ditiba di desa Sopi kemudian menyerahkan kedua korban kepada pihak keluarga dalam keadaan selamat, dan unsur yang terlibat dalam pencarian korban
yaitu diantaranya Pos Hartobelo, Pos TNI Angkatan Laut Tobelo, dan keluarga korban. Maka dengan ditemukannya kedua korban ini dalam keadaan selamat, maka operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup, serta seluruh unsur yang terlibat juga dikembalikan kesatuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih. Jadi alhamdulillah untuk dua nelayan yang terombang ambing di laut ini sudah diselamatkan ya pendengar. Dengan nama data korban yaitu Alwin Barhama 48 tahun dan juga Iradat Ongkormol 20 tahun pendengar. Dari informasi tersebut, kita ke informasi lainnya, di mana aksi pencurian uang tunai dalam kotak amal Masjid Nurul Yakin, tepatnya di Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Maluku Utara, yang terekam kamera CCTV, di mana pelaku mengenakan kaos oblong coklat dan celana panjang hitam, terlihat mengambil uang dalam kotak amal dengan posisi tangan terbungkus kain untuk menghilangkan sidik jari. Aksi pria tidak dikenal ini sementara diburu oleh Resmo Polres Ternate ya dan Polsek Ternate Selatan dengan melaksanakan beberapa rangkaian penyelidikan termasuk mengamankan bukti rekaman CCTV. Kejadian ini juga pertama kali diketahui oleh seorang saksi bernama Sukimin sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Timur. Saat itu ia melihat kondisi kotak amal sudah hancur dan isinya kosong sehingga langsung menghubungi Yamin Teapon selaku pihak pengurus masjid. Setelah melaporkan kejadian tersebut, pengurus masjid lainnya memeriksa rekaman CCTV. Dari pemeriksaan rekaman CCTV terlihat jelas seorang di mana orang yang gak dikenal gitu ya sedang memecahkan kotak amal dan mengambil seluruh isinya. Setelah melihat bukti rekaman CCTV, pihak pengurus masjid langsung mendatangi SPKT Polsek Ternate Selatan untuk melaporkan peristiwa tersebut. Dan Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasat Reskrim AKP Bakri Syarudin telah dikonfirmasi membenarkan pencurian tersebut. Dan laporan sudah diterima oleh Polsek Ternate Selatan. Anggota juga sudah melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti serta mengumpulkan keterangan dari saksi di mana pelaku masih dalam penyelidikan keberadaannya gitu pendengar. Ini semoga cepat ditemukan gitu ya pelaku pencurian atau pembobol kotak amal masih terekam yang di CCTV, tentunya tepatnya di Ternate Selatan ya, di Masjid Nurul Yakin, tepatnya di Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota Ternate Selatan.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius, sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali nggak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

0: Mendengar Gubernur Maluku Utara Sherly Johanda mulai menyiapkan pengganti pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta PLT Kepala Dinas Pertanian setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja 15 OPD. Dua pejabat yang sebelumnya menjabat sebagai PLT yaitu Fauzi Momole di Dinas Kelautan dan Perikanan serta Anwar Husen di Dinas Pertanian ini telah dikembalikan ke jabatan definitif eselon 3 setelah hasil evaluasi menunjukkan adanya sejumlah catatan terhadap pelaksanaan tugas mereka. Pemprov Maluku Utara juga disebut telah menyiapkan figur pengganti yang dinilai memiliki kompetensi ya dan juga kemampuan mendukung program prioritas gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara. PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah Maluku Utara Julkifli Bian yang mengatakan penunjukan pejabat oleh gubernur ini selalu mempertimbangkan kompetensi, pengalaman dan juga latar belakang pendidikan yang relevan dengan jabatan yang bakal diemban. Dan meskipun demikian, beliau belum bersedia mengungkapkan nama pejabat yang telah dipilih untuk mengisi kedua posisi tersebut. Peluang terbuka bagi pejabat eselon 3 di internal OPD maupun pejabat eselon 2 yang saat ini bertugas di perangkat daerah lainnya, di mana sejumlah nama disebut memiliki peluang mengisi jabatan PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, yaitu diantaranya Asisten 1 Sekretariat Daerah Maluku Utara Kadrila Eje yang memiliki latar belakang pendidikan perikanan dan pernah bertugas di dinas tersebut. Selain itu terdapat staf ahli gubernur Abdul Asagaf yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Ruslan Bian, mantan Kadis DKP Kota Ternate yang kini Kepala Balit Bangda Maluku Utara, serta Asisten 2 Setda Maluku Utara, Sri Haryanti Hartati. Sementara untuk posisi PLT Kepala Dinas Pertanian, nama Kepala Dinas Pangan Maluku Utara, Deni Chan, ini disebut memiliki peluang karena latar belakang pendidikan yang sesuai. Selain itu juga sejumlah pejabat eselon 3 pendengar ya di lingkungan Dinas Pertanian ini dinilai juga berpotensi memperoleh kepercayaan tersebut. Nah, yang artinya tentunya mereka ya memiliki peluang untuk diberikan kepercayaan dari Gubernur Sherly gitu pendengar. Dan untuk informasi lebih lanjut ditegaskan juga siapapun yang nantinya ditunjuk sebagai pelaksana tugas ini harus mampu mengakselerasi program pembangunan yang tentunya menjadi prioritas Gubernur ya Sherly Johanda dan juga Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Sektor kelautan dan perikanan tentu serta sektor pertanian ini merupakan dua bidang strategis yang menjadi fokus pemerintahan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Jadi tentunya nantinya siapapun yang ditunjuk oleh gubernur dan juga wakil gubernur tentunya ini pastinya sudah memiliki pengalaman dalam jabatan yang nantinya akan ditunjuk gitu pendengar. Untuk informasi lainnya ya pendengar, kita ke PLT Kepala BKKBN Maluku Utara di mana sudah melakukan verifikasi lapangan ya terhadap penerima bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH di Kecamatan Obatengah, tepatnya di Kota Tidore Kepulauan gitu pendengar. Dan kita ketahui pendengar sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim, PLT Kepala Perwakilan Kemenduk Banggah BKKBN Maluku Utara Ansar Jainahu yang turun langsung meninjau kondisi rumah calon penerima bantuan guna memastikan program intervensi sosial ini tepat sasaran dan juga memberikan manfaat bagi keluarga yang membutuhkan. Verifikasi lapangan ini menjadi tahapan penting juga pendengar karena ini pastinya ada tahapan-tahapan tertentu yang dilakukan dan aturan-aturan tertentu juga gitu ya untuk memastikan keluarga penerima ini benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan khususnya keluarga yang masuk kategori berisiko stunting. Dan penetapan penerima bantuan dilakukan melalui sejumlah tahapan mulai dari pendataan keluarga berisiko stunting oleh petugas lapangan, pemeriksaan administrasi hingga pengecekan langsung kondisi rumah. Setelah seluruh proses verifikasi selesai dan dinyatakan memenuhi syarat, keluarga juga ditetapkan sebagai penerima bantuan. Jadi diharapkan bantuan yang diberikan ini gak hanya meningkatkan kualitas tempat tinggal, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Di program RTLH ini juga pendengar menjadi salah satu bentuk intervensi sosial yang mendukung pelaksanaan program prioritas Kemenduk Bangga, termasuk Genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting. Ini tujuannya pastinya mempercepat juga penurunan stunting melalui pendekatan lintas sektor dan juga peningkatan kualitas hidup keluarga berisiko.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih.

Mendengar euforia perhelatan Piala Dunia, ini gak sekedar menjadi ajang pertandingan sepak bola paling bergengsi di dunia, tapi ini menjelma juga ya sebagai ruang ekspresi bagi para penggemar untuk menunjukkan loyalitas terhadap tim nasional kebanggaan mereka. Jadi setiap 4 tahun sekali, atmosfer semarak terasa hingga ke pelosok daerah, termasuk di Kota Tidore Kepulauan, Ternate, dan pastinya ini semua kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia dan provinsi juga gitu ya pendengar, ada masing-masing dengan timnya mereka gitu ya pendengar. Nah, untuk berbagai cara dilakukan warga untuk menyambut dan meramaikan turnamen ini, mulai dari pemasangan bendera negara peserta, pengecatan lingkungan

dengan warna khas tim favorit mereka hingga menghias kampung dengan ornamen bernuansa Piala Dunia. Semangat kolektif ini mencerminkan betapa kuatnya daya tarik sepak bola sebagai pemersatu lintas latar belakang. Namun di balik kemeriahan ini, Kota Tidore memiliki tradisi unik yang ditemukan di banyak daerah lainnya juga. Nah, tradisi ini dikenal dengan sebutan Batobo, yaitu aksi menceburkan pendukung tim yang kalah ke laut sebagai bentuk konsekuensi dari kekalahan tim yang mereka dukung. Jadi kalau memang Piala Dunia itu emang rame dan juga bikin lucu gitu ya, pendengar, tradisi Batobo ini, siapa yang kalah negaranya gitu ya, tim kebanggaan atau negara kebanggaan mereka, pastinya langsung diceburkan gitu pendengar di pesisir laut. Tradisi ini bukan sekedar gurauan sesaat, melainkan telah menjadi bagian dari kebiasaan setiap kali Piala Dunia digelar. Jadi warga setempat tentunya menyebutnya sebagai kegembiraan yang syarat canda. Namun tetap dinantikan, para pendukung tim yang kalah bahkan sudah memahami risiko sejak awal. Jadi menjadikan tradisi ini sebagai bagian dari dinamika persaingan antar pendukung juga gitu loh pendengar. Nah, menariknya Batobo ini enggak memandang status sosial. Siapapun itu bisa menjadi korban ya, mulai dari masyarakat biasa hingga pejabat daerah. Dalam beberapa kesempatan, aparat kepolisian, camat, bahkan kepala daerah juga ini enggak luput dari tradisi tersebut ketika tim yang mereka dukung itu harus menelan kekalahan di lapangan hijau. Salah satu titik yang selalu menjadi pusat perhatian yaitu pelabuhan Rum Kota Tidore gitu pendengar. Jadi emang benar-benar euforia Piala Dunia itu benar-benar dapat, benar-benar ada gitu ya pendengar. Tentunya komitmen dan konsisten negara mana tim mereka yang kalah, nah ini langsung udah ambil jatah gitu pendengar. Jadi setiap pertandingan penting berlangsung, area jembatan pelabuhan dipadati warga yang pengen tentunya menyaksikan langsung prosesi Batobo. Dan pastinya meskipun terlihat ekstrim, tradisi ini sejatinya mencerminkan semangat sportivitas dan kebersamaan masyarakat Tidore. Gak ada unsur permusuhan, melainkan ekspresi kegembiraan yang dibalut dalam budaya lokal yang khas juga gitu pendengar. Jadi Piala Dunia di Tidore bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, lebih dari itu, ini menjadi panggung kebersamaan, identitas lokal dan tradisi unik yang tentunya terus hidup dari generasi ke generasi setiap 4 tahun sekali gitu pendengar. Baik pendengar, untuk informasi-informasi lainnya tentunya akan kembali kami hadirkan ya dari portal kami KBRN RRI Online. Tentunya masih kami hadirkan juga lagu-lagu hiburan menemani Anda di Pro 1 RRI Ternate.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda mengikuti atau mendengarkan lagu bernuansa Islami menjelang kumandang Ajan Isa pada pukul 19:50 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan program maksud kami untuk mutiara hadis dan juga lagu bernuansa Islami menjelang kumandang Ajan Isa. Selamat mendengarkan.

Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.

Selamat malam pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah. Saatnya kumandang azan Isya dikumandangkan untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawana Angkasawati RRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Telah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang. Diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
2: Farah, kamu kenapa?
3: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
4: Ini ya, saya sudah bayar.
5: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
6: Beli laptop baru deh.
5: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
6: Maafin Farah ya.
7: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
0: Satu RRI terbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami hadirkan lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Polres Halmahera Selatan, Maluku Utara mengungkap motif dugaan pembunuhan di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Korban berinisial KRS alias Kristan diduga dibunuh oleh pelaku berinisial AR karena sakit hati. Korban yang merupakan seorang pekerja las di PT EBTG ZYCJ Kawasi yang berasal dari Kampung Horna Baru, Atika, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, dihabisi pelaku AR pada Jumat 17 April 2026 lalu. Kapolres Halmahera Selatan AKBP Hendra Gunawan saat dikonfirmasi RRI.co.id pada Jumat kemarin 29 Mei 2026 menyatakan, dugaan pembunuhan yang terjadi di Pulau Obi beberapa waktu lalu dengan motif sakit hati antara terduga pelaku dan korban. Kapolres menjelaskan dalam tahap penyidikan yang dilakukan, sejumlah saksi juga telah diminta keterangan oleh tim penyidik Polres Halmahera Selatan. Saksi yang diperiksa 6 orang dan 1 orang dokter. Jenazah korban lanjut Kapolres tidak dilakukan otopsi dan berkas perkara kasus tersebut sudah pelimpahan tahap 1 ke JPU Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan. Terduga pelaku disangka melanggar pasal 458 atau pasal 466 ayat 3 tentang pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Sekedar diketahui setelah melakukan aksinya, terduga pelaku melarikan diri dan berpindah-pindah lokasi persembunyian mulai dari wilayah Seram hingga akhirnya berada di kota Ambon, Provinsi Maluku. Pelarian AR berhasil digagalkan dan dilakukan penangkapan oleh tim gabungan dari unit Resmob Satuan Reserse Kriminal Polres Halmahera Selatan bersama jajaran kepolisian di Maluku. Operasi penangkapan dipimpin langsung oleh Kapolsek Obi Ibda Dava Raisa Putra bersama Kanit Resmob Polres Halmahera Selatan dan didukung penuh oleh tim Resmob Polres Seram Bagian Barat atau SBB. Kita beralih ke informasi nasional. Jemaah haji yang bakal perdana mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta berasal dari Jakarta dan Jawa Barat. Jumlahnya sebanyak 830 jiwa dengan 2 penerbangan. Berdasarkan jadwal yang tiba pertama yaitu jemaah haji asal Jakarta dan Jawa Barat, mereka tiba nantinya pada Senin 1 Juni 2026. PLH Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Andika Widyanarko pada Jumat 29 Mei 2026 kemarin mengatakan, bila jemaah haji Jakarta sebanyak 389 jiwa, sedangkan Jawa Barat sebanyak 441 jemaah haji, di mana jemaah haji Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7601. Untuk jemaah haji Jakarta tiba pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sedangkan jemaah haji Jawa Barat sebanyak 441 jiwa menggunakan Saudi Airlines SV5120 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta bersiap menyambut kepulangan jemaah haji periode 2026 berdasarkan jadwal kelompok terbang atau kloter perdana yang akan tiba di tanah air pada Senin 1 Juni 2026 mendatang. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Pendengar, nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan akhir pekan ini. Berdasarkan data dari Bloomberg, rupiah turun 0,20% atau 35 poin menjadi 17.880 per dolar Amerika Serikat. Menurut analis pasar uang Ibrahim Aswaibi, sentimen pasar sebenarnya membaik karena laporan perpanjangan gencatan senjata Amerika Serikat Iran, namun sejumlah usulan masih harus mendapat persetujuan Presiden Donald Trump, yaitu diantaranya soal program nuklir dan juga isu-isu keamanan regional. Adapun rencana perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari ya, di mana informasi tersebut masih membuat harga minyak berfluktuatif di pasar dunia. Di sisi lain, pelaku pasar menilai atau melihat tekanan inflasi yang tetap tinggi di Amerika Serikat setelah rilis data inflasi pengeluaran konsumsi pribadi. Dan tentunya PDB, data pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat melambat dari perkiraan pada kuartal 1 2026 hanya sebesar 1,69%, direvisi turun dari perkiraan 2%. Setelah itu data klaim pengangguran awal meningkat menjadi 215.000, melampaui perkiraan 211.000. Di dalam negeri, pendengar, Ibrahim juga mencermati aliran keluar modal asing yang masih tinggi dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia, di mana para investor cenderung memindahkan asetnya ke instrumen berisiko terendah di Amerika Serikat, misalnya ke obligasi karena imbal hasilnya menarik. Pasar juga mengkhawatirkan hasil penilaian lembaga pemeringkat global terhadap Indonesia, diantaranya itu S&P Global, Moody's, and Fitch Rating yang bakal membebani kepercayaan pasar. Selain itu juga pelemahan rupiah yang terus-menerus belakangan ini tentunya menimbulkan tekanan di pasar saham. Di samping hasil penilaian MSCI yang bakal diumumkan tentunya ikut mempengaruhi sentimen pasar, pendengar. Demikian informasi dari portal kami, di mana rupiah menutup akhir pekan di level 17.880 rupiah, turun 35 poin terhadap dolar Amerika Serikat. Dari informasi tersebut, pendengar, kita ke informasi lainnya, di mana Provinsi Maluku Utara kembali mencatat capaian positif dalam survei nasional. Ini terkait tingkat rasa aman masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS melalui Susenas modul Hansos 2025 yang diperbarui pada 30 April 2026, Maluku Utara berada di posisi ke-13 sebagai provinsi dengan penduduk paling merasa aman saat berjalan kaki sendirian. Dalam data tersebut, Maluku Utara mencatat angka 87,10%, berada di atas rata-rata nasional Indonesia mencapai 85,47%. Capaian ini tentunya menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Maluku Utara merasa lingkungan tempat tinggal mereka cukup aman untuk beraktivitas secara mandiri, baik itu pada siang maupun malam hari. Survei BPS juga mengukur persepsi masyarakat terhadap rasa aman ketika berjalan kaki sendirian di sekitar lingkungan tempat tinggal. Hasilnya memperlihatkan adanya perbedaan tingkat keamanan dan kenyamanan ya di setiap daerah di Indonesia. Namun sejumlah wilayah termasuk Maluku Utara berhasil mencatat angka tentunya yang relatif tinggi. Dan secara nasional, posisi tiga besar ditempati Jawa Tengah dengan angka 91,92%, disusul Yogyakarta 91,37%, serta Jawa Timur 90,38%. Sementara di kawasan timur Indonesia, Maluku Utara tentunya, pendengar, menjadi salah satu daerah yang masuk dalam kategori provinsi dengan tingkat rasa aman yang tentunya terbaik.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Mendengar tentunya untuk Anda yang suka nonton bola, apalagi ya bentar lagi laga final Eropa, Arsenal bakal melawan PSG, Paris Saint-Germain ya pendengar, dalam laga final Eropa yang dijadwalkan pada hari ini Sabtu 30 Mei 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat atau pukul 1 dini hari waktu Indonesia Timur. Pertemuan diprediksi berlangsung sengit karena tentunya kedua tim ini sama-sama membawa ambisi besarnya gitu pendengar. Pengamat sepak bola Juprianto Alexander saat berbincang dengan Pro 3 RRI pada Sabtu hari ini tentunya mengatakan mereka datang untuk menorehkan sejarah di kompetisi antar klub paling bergengsi di benua

biru, di mana Arsenal datang dengan motivasi tinggi setelah berhasil mengakhiri puasa gelar mereka. Dan final kali ini pendengar menjadi kesempatan kedua bagi Arsenal untuk meraih kejayaan di panggung Eropa, sehingga semangat dan motivasi skuad diperkirakan bakal berada pada level tertinggi. Nah, di sisi lain, Paris Saint-Germain atau PSG memiliki tekad yang sama kuat kembali mencapai final secara beruntun atau back to back, yaitu menunjukkan konsistensi mereka di kompetisi Eropa dalam dua musim terakhir. PSG sedikit lebih diunggulkan dalam pertandingan ini, di mana Arsenal dinilai belum memiliki sosok penyerang yang benar-benar tajam sebagai pembedah di lini depan. Sementara pelatih Luis Enrique menilai ya, laga final Liga Champions antara PSG dan Arsenal di Stadion Puskas Arena Budapest bakal berlangsung sulit. Lalu laga ini tentunya bakal berlangsung penuh tekanan. Enrique tentunya menegaskan tidak ada tim yang lebih diunggulkan pada partai puncak tersebut. Hasil telak PSG atau Inter Milan pada final musim lalu tidak bisa dijadikan acuan, karena setiap final tentunya memiliki tantangan yang berbeda. Pelatih asal Spanyol tersebut menilai detail kecil dan fokus sepanjang pertandingan tentunya bakal menjadi kunci penentu juara. Ia juga menekankan pentingnya mengelola tekanan dan antisipasi yang selalu hadir dalam laga tersebesar final Liga Champions. Dari informasi tentunya dari Arsenal dan PSG yang bakal bertanding bentar nanti pada laga final Eropa ya, di pukul 1 dini hari waktu Indonesia Timur dan waktu Indonesia Barat pada pukul 23. Kita ke Persib Bandung pendengar. Nah, Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan yang membeberkan penyebab status larangan registrasi pemain baru oleh FIFA kepada tim Maung Bandung karena masalah penyelesaian terminasi kontrak dengan Daisuke Sato. Persib Bandung resmi masuk daftar cekal FIFA sehingga tidak bisa melakukan pendaftaran pemain baru di bursa transfer. Klub berjulukan Maung Bandung masuk daftar FIFA Registration Ban List per Jumat 29 Mei 2006. Sanksi kepada Persib Bandung tanpa batas waktu alias hingga sanksi tersebut dicabut ya. Dan Aditya dikutip dari laman Real Persib mengatakan status tersebut berasal dari satu perkara spesifik yang berkaitan dengan penyelesaian terminasi kontrak mantan pemain Persib Daisuke Sato pada tahun 2023. Nah, perkara ini kemudian berlanjut hingga proses arbitrase di Court of Arbitration for Sport atau CAS yang dalam putusan akhirnya memberikan pengurangan nilai kompensasi dibandingkan tuntutan awal yang diajukan kepada klub. Aditya juga menegaskan bahwa perkara pencekalan pendaftaran pemain baru oleh FIFA kepada Persib bukan terkait tunggakan gaji pemain pendengar. Jadi penting untuk ditegaskan ya bahwa perkara ini bukan terkait penunggakan gaji pemain maupun pengabaian hak-hak pemain, melainkan merupakan sengketa kontraktual yang telah melalui proses hukum sesuai mekanisme yang berlaku dalam sepak bola internasional. Namun ditegaskan Persib tetap patuh pada aturan FIFA dan bakal segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan tentunya semoga terhibur buat Anda yang lagi menikmati malam minggu bersama keluarga, orang terdekat, pasangan, teman-teman juga. Dan hati-hati buat Anda yang lagi di jalan ya, mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4, semoga selamat sampai tempat tujuan dan jangan pada ngebut juga gitu pendengar. Dan pendengar, menjelang pukul 21 atau pukul 9 malam waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
2: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terdapat pengawasannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terdapat pengawasannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Bidang Kepemimpinan. Begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga lama ini tidak lagi menjadi momok, tidak jadi darurat, begitu semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sama juga makin banyak. Maka antisipasi besarnya dilakukan, tidak boleh langkah biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zaki, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
6: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
5: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
7: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
5: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar, mengungkapkan pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling.
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita. Itu terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari itu dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
11: Sarno berharap status destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
13: 1 kilo.
15: Jadi itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
13: Diketahui, rahasia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 5 22 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
17: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
16: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
17: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti-narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
18: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
17: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatian.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Heartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF, Heartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal. Sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Heartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yeah, so today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
3: Hari ini ada latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
2: We would provide some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, puji Tuhan 100%. Pulih udah pulih dari Oxford lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum tim training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku sama John. Saya sangat bersyukur, dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik, metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik, dan ya saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik untuk depannya.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini?
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Masih kami pancar luaskan melalui Jalan Sultan Hairu 02 Ternate. Selamat malam, selamat bermalam minggu saat naik ya. Kalau anak-anak muda pada ngomongin itu saat naik pendengar. Tentunya enjoy, happy terus buat Anda pendengar menikmati malam minggu terakhir di bulan Mei 2026. Dan pendengar, tentunya lagu-lagu hiburan sudah kami hadirkan menemani Anda. Dan jangan lewatkan juga nantinya kami hadirkan untuk program drama radio produksi RRI Makassar pada pukul 22.30 menit waktu Indonesia Timur dengan judul Cahaya dari Sekolah Rakyat. Sebelum itu kami hadirkan terlebih dahulu untuk informasi lainnya. Nah, ini menjelang 1 Juni 2026 ya, tentunya setiap tahunnya di mana diperingati dengan Hari Pancasila. Nah, lambang Pancasila memuat 5 simbol yang merepresentasikan nilai dasar kehidupan berbangsa dan juga bernegara Indonesia hingga kini. Jadi setiap simbol memiliki makna tersendiri yang tentunya menggambarkan prinsip penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari dan juga berbangsa. Dari laman resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, bintang melambangkan cahaya kerohanian dari Tuhan bagi manusia. Simbol tersebut digunakan untuk menggambarkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia. Nah, pada bagian bintang, latar berwarna hitam ini melambangkan alam asli yang memiliki keberadaan Tuhan sejak sebelum segalanya. Makna itu menegaskan bahwa Tuhan bukan hasil rekaan manusia, melainkan sumber segala sesuatu yang utama tersebut. Dan pendengar, sila kedua, rantai ya, tersusun dari mata rantai berbentuk segi empat dan juga lingkaran yang berkaitan. Nah, keterkaitan antar bagian inilah melambangkan masyarakat Indonesia yang saling membutuhkan, membantu, serta memperkuat persatuan dalam kehidupan bersama. Dan pohon beringin pada sila ketiga menggambarkan Indonesia sebagai tempat bernaung seluruh rakyat yang tentunya beragam latar, di mana sulur dan juga akar ya pendengar yang menjalar ke berbagai arah mencerminkan keberagaman suku dalam persatuan bangsa Indonesia. Dan kepala banteng menjadi sila, simbol sila keempat yang berkaitan dengan musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama masyarakat. Filosofi tersebut ini berasal dari karakter banteng sebagai hewan sosial yang senang berkumpul dengan kelompok lainnya. Padi dan kapas pada sila kelima ini melambangkan kebutuhan pangan serta sandang masyarakat secara adil merata. Nah, simbol tersebut tentunya ya pendengar, ini menyiratkan kemakmuran merata sebagai syarat penting terwujudnya keadilan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pendengar, beberapa hari lagi ya, di mana H-1 kita akan memasuki tanggal atau bulan Juni ya, tepatnya 1 Juni nantinya akan diperingati dengan yang namanya Hari Pancasila.

0: Jangan.
1: Jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Game over.
1: Hei, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih membersamai kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat malam, selamat menikmati waktu malam minggu Anda bersama orang-orang tersayang, orang terdekat. Tapi jangan selingkuhan ya. Aduh, apa, ada apa dengan selingkuhan? Oke, baiklah pendengar. Oke, tadi ada beberapa lagu pilihan juga yang sudah kami hadirkan. Dan menjelang pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda untuk mengikuti program drama radio produksi RRI Makassar dengan judul Cahaya dari Sekolah Rakyat. Seperti apa jalan ceritanya pendengar? Pokoknya stay tune terus di 101,8 di FM kami ya, maupun di aplikasi RRI Digital dan streaming kami di www.rri.co.id. Selamat mendengarkan tentunya buat Anda pendengar, tetap membersamai kami.
1: Kanal informasi dan inspirasi Satu.
2: Lagi baca apa, Nak?
3: Sinta lagi baca buku, Bu.
2: Kamu dapat dari mana buku itu?
3: Tadi sewaktu memulung ada yang bawa buku ini, Bu. Padahal bukunya masih bagus loh. Ya Sinta ambil saja untuk Sinta pakai belajar.
2: Memangnya kamu mengerti?
3: Kan dulu Sinta sempat sekolah, Bu, meskipun akhirnya...
2: Maafkan Ibu ya, Nak, karena Ibu belum bisa melanjutkan sekolah kamu.
3: Iya, Bu, Sinta ngerti kok, tapi Sinta masih punya mimpi untuk sekolah lagi. Ayah mana, Bu?
2: Belum pulang, Nak. Mungkin malam ini banyak kardus yang didapat.
3: Semoga saja ya, Bu. Sinta ingin sekali punya pulpen dan buku tulis, meskipun hanya selembar.
2: Ya, semoga saja harapanmu terwujud ya, Nak. Oh iya, itu buku tentang apa?
3: Buku ini tentang planet-planet, Bu. Sinta ingin sekali bisa sekolah lagi, biar bisa baca buku yang lebih banyak. Kata temanku, di sekolah baru, bukunya tebal-tebal dan bergambar.
2: Ibu tahu, Nak. Ayah dan ibu selalu berdoa agar kamu bisa sekolah seperti anak lain lagi. Tapi untuk biaya seragam dan iuran bulanan, uang kita masih belum cukup. Jangankan untuk keperluan sekolah, makan sehari-hari saja kita kesulitan, Nak.
3: Setiap hari Sinta lihat teman-teman pakai baju sekolah, pakai tas baru, dan mereka terlihat ceria sekali. Apa orang miskin tidak boleh punya cita-cita jadi dokter ya, Bu?
2: Tidak, Nak. Cita-cita itu milik semua orang, milik kamu juga. Jadi jangan pernah padamkan semangatmu ya. Walaupun jalannya sulit, asal kamu mau berusaha, pasti ada jalan.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ayah sudah pulang. Buku tulis dan pensil untuk Sinta apakah ada ya?
4: Hari ini cuma dapat sedikit, Nak. Hanya cukup untuk makan. Lain kali ya, Nak.
2: Sudah, disyukuri saja ya. Ayo kita makan. Ibu siapkan dulu ya.
4: Tadi saat ayah sedang memulung sampah, ayah dengar katanya ada sekolah rakyat di kampung sebelah dan tidak pakai bayar.
3: Sekolah rakyat tidak pakai bayar, benarkah?
2: Meskipun tidak pakai bayar, tapi kan pasti akan keluar uang juga untuk beli seragam, perlengkapan sekolah.
4: Yang ayah dengar sih gratis, Bu.
3: Hah? Gratis? Sinta mau ya?
4: Hanya saja, katanya anak-anak akan diasramakan.
3: Maksudnya diasramakan bagaimana ya?
4: Ya, anak sekolah diberikan tempat tinggal di dalam sekolah.
3: Jadi

0: sekolah untuk meraih cita-citanya.
1: Iya, Bu.
0: Ya sudah, kamu habiskan makananmu dulu. Setelah itu, kita istirahat. Besok, ayah dan ibu akan mengantar kamu ke sana.
2: Iya, baik, Bu.

0: Assalamualaikum, Bu Guru. Maaf mengganggu.
1: Oh iya iya.
0: Saya orang tua anak ini. Namanya Sinta, Bu.
1: Waalaikumsalam. Silakan, Pak, Ibu. Saya Ibu Sita, pengajar di sini. Oh, jadi ini Sinta.
2: Iya, Bu.
0: Kami dengar sekolah ini gratis, Bu. Jujur saja, kami ini tidak ada biaya. Sedangkan Sinta ini sangat cerdas dan punya mimpi yang besar, Ibu.
1: Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Sekolah rakyat ini memang didirikan untuk anak-anak seperti Sinta oleh pemerintah. Dan kami percaya pendidikan adalah hak, bukan barang mewah. Di sini tidak ada yuran bulanan, tidak ada biaya seragam. Justru kami sediakan buku dan alat tulis seadanya. Yang kami minta hanya satu, semangat belajar dari Sinta.
2: Sinta pasti akan rajin belajar, Bu.
3: Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Ini adalah kesempatan emas bagi anak saya.
1: Sekolah rakyat ini adalah sebuah program pendidikan inklusif berasrama yang 100% gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin di Indonesia. Program ini, Bapak, Ibu, diinisiasi oleh pemerintah, yakni di bawah Kementerian Sosial ya, dengan harapan bisa mencetak agen perubahan pada setiap keluarga miskin melalui pendidikan berkualitas guna memutus transmisi kemiskinan. Oh iya, cita-citanya Sinta apa sih?
2: Ingin jadi dokter, Bu.
1: Semoga dengan Sinta bergabung di sekolah rakyat ini, mimpi kamu nak Sinta bisa tercapai ya.
2: Amin. Artinya Sinta bisa bahagiakan ayah dan ibu jika sudah jadi dokter nanti. Yeay!

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: saya nikahkan Ananda dengan anak saya dengan mas kawinnya dibayar tunai.
1: Setia kepadanya selama saudara berdua hidup, sampai hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua.
2: Pernikahan adalah hal sakral pengikatan janji lahir dan batin antara dua orang untuk meresmikan suatu hubungan. Dan buku nikah adalah dokumen yang akan didapatkan dari kantor urusan agama. Perihal buku nikah untuk suami dan untuk istri ada perbedaannya. Secara kasat mata, cover atau sampul halaman buku nikah memang berwarna tidak sama. Ada perbedaan warna untuk suami dan istri. Adapun secara isi tulisan dan yang lainnya tidak ada perbedaan sama sekali. Bagi suami, akan mendapatkan dokumen ini dengan warna cover atau sampul buku merah marun. Pada halaman depan buku, jelas tertera tulisan Buku Nikah Marriage Book Kementerian Agama Republik Indonesia, Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia. Selanjutnya, mulai halaman pertama sampai dengan akhir, isian dokumen pada buku nikah tidak ada perbedaan dengan pasangan buku yang dipegang oleh pihak istri. Pihak istri mendapatkan buku nikah berwarna hijau tua. Hanya pada cover warna hijau inilah yang membedakan dengan dokumen yang dipegang oleh pihak pria dan pihak wanita. Jadi, jika Anda hendak melakukan kopi atau legalisir buku nikah atau fotokopi dokumen keperluan lain, Anda cukup menggunakan salah satu buku untuk menggandakannya atau fotokopi. Alasannya yaitu tadi, tidak ada perbedaan dengan isi buku nikah untuk suami maupun istri.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak?
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Beranjak menjelang pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Timur, kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda tentunya pendengar yang sudah membersamai kami dari pagi hingga siang, sore dan malam hari ini tentunya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan dan semoga bermanfaat tentunya untuk beragam informasi yang sudah kami hadirkan menemani Anda. Dan pendengar, menjelang pukul 24 kami tim yang bertugas, saya Maya Sarah bersama rekan-rekan teknik studio dan pemancar kayu merah tentunya pamit undur diri. Insyaallah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat beristirahat tentunya buat Anda dan selamat malam.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di edisi 30 Mei 2026. Mewakili pimpinan Angkasa TRRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur, masih melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, dan sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama Anda untuk hari ini di Minggu 31 Mei 2026. Dan selamat mengikuti siaran kami. Sambutlah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka tetap merdeka. Sekali di udara tetap di udara.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan, kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan, cahaya bisa menikmati setiap langkah, cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah, berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Mewakili kerabat kerja yang bertugas, yang mengucapkan selamat menunaikan sholat subuh untuk anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di kawasan kota Ternate dan sekitarnya. Baik pendengar, anda bersama Ternate Pagi, saya Roni, teknik studio ada Ari dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah akan mengiringi anda pendengar dengan serangkaian program-program untuk minggu di hari ini, hari terakhir untuk bulan Mei, 31 Mei 2026. Kami bersama anda hingga nanti selesai di jam 11 siang. Dan pendengar, menikmati hari libur di hari Minggu ini, ya pasti anda yang mungkin punya rencana menikmati hari libur di hari ini, ya mudah-mudahan sudah direncanakan dengan baik lah. Anda bisa mendengarkan program Mas 1 melalui FM 101,8, terus juga aplikasi RRI Digital, begitu juga lewat streaming di www.rri.co.id. Maba masih bisa menjangkau kami di Halmahera Timur melalui 88,5 FM, begitu juga di Morotai di 93,6 FM. Mengiringi anda pagi ini, anda kaum muslimin dan muslimat, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami menjelang di pukul 6 sebentar. Nanti ada berbagai informasi dalam warta sepekan yang terangkum dalam sepekan ini.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rongga dada, manusia membawa berhala yang terkadang hatinya sujud dan rukuk pada berhala tersebut. Berhala tersebut adalah hawa nafsunya. Hal demikian merupakan nasihat daripada Abdul Aziz At-Tarifi. Kandungan nasihat Abdul Aziz At-Tarifi tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala ilmi wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya saat berdasarkan ilmunya? Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 23. Hikmah Quran yang dapat dipetik daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yaitu, jika seseorang lebih mengutamakan hawa nafsu yang merusak dirinya dibandingkan mengikuti hukum Allah, maka karunia dan bimbingan Allah akan terhapus darinya. Orang seperti ini adalah orang yang hanya akan diperintahkan oleh hawa nafsunya. Ia akan mengerjakan apa saja yang dipandang baik oleh hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang dipandang buruk oleh hawa nafsunya. Maka dari itu, kita harus memohon petunjuk Allah agar dijauhkan dari kejahatan dan kesesatan karena mengikuti hawa nafsu. Sebab hawa nafsu hanya mengajak kepada kejahatan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-53. Semoga daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yang disebutkan tadi bisa mengesankan ke dalam hati-hati kita dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih bersama kami berenyar di program Mas Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Persembahan lagu-lagu bernuansa islami sudah kami perdengarkan untuk Anda. Sudah pukul 5 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti kuliah subuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali pagi ini ya. Kuliah Subuh hadir untuk Anda di Minggu 31 Mei 2026. Pagi ini saya sudah bersama dengan Umi Masni ya, yang akan bersama kita pagi ini mengisi kuliah subuh yang topik kita bahas mengenai yaitu bersyukur atas nikmat Allah ya. Saya menyapa Umi pagi ini. Assalamualaikum Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Umi, topik Pak. Alhamdulillah baik Umi. Pagi ini kita angkat topik bersyukur atas nikmat Allah. Betul ya?
1: Iya betul.
0: Oke, baik Umi, disilakan.
1: Iya, terima kasih Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kuliah subuh, insya Allah dimanapun berada, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ketemu lagi walaupun melalui udara. Sekali di udara tetap di udara. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah, karena judul hari ini bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin sampaikan dulu dengan bersalawat supaya kita kelak mendapat syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.

0: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Semoga dengan salawat hati kita penuh keteduhan, sejuk, dan kita selalu mengharapkan Allah Subhanahu wa taala meridai kita mendapat syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: Amin.
0: Ya.
1: Nah, Umi, topik yang bagaimana kita bersyukur ya. Jadi maksud dari topik tersebut, cara berterima kasih atas semua nikmat anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Umi, bagaimana untuk pengantar, silakan. Iya,
0: makasih. Ada Roni. Di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah kasih ingat di Al-Qur'an surat Ibrahim ya ayat 7. Dan ingatlah

0: Ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur kepada aku, maka aku tambah nikmat kepadamu. Tetapi tidak bersyukur, sungguh azabku amat pedih. Ya, Allah bilang. Jadi kita diharapkan harus tetap bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita dapat. Nikmat kita diberikan umur panjang. Nikmat kita diberikan kesehatan, kekuatan. Ya, kita harus bersyukur. Karena kalau bersyukur, Allah akan tambah nikmat kepada kita. Tetapi tidak bersyukur, azab Allah itu amat pedih.
1: Yeah.
0: Pendengar dimanapun ada juga dengan dikroni ya. Jadi, kenapa kita harus bersyukur? Nikmat Allah itu tidak bisa dihitung ya. Jadi wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha, tuhsuha. La tahsuha, mohon maaf. Ya, jadi jika kamu menghitung nikmat Allah, Allah bilang ya, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Kenyataannya tuh dari Adroni dan pendengar, manusia sering lupa nikmat yang Allah berikan. Nikmat kehidupan, nikmat kesehatan yang paling utama, sehat bisa ibadah kepada Allah dengan sempurna. Oksigen gratis, jantung detak nonstop, bisa tidur nyenyak. Ya, itu kita harus syukur. Karena kita punya banyak keluarga, teman-teman yang sudah pergi mendahului kita, ya. Apa itu syukur yang benar? Syukur bukan cuma bilang alhamdulillah. Ada tiga rukun menurut ulama ya. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan anggota badan. Maksudnya dengan anggota badan, ya. Syukur dengan hati, yakin nikmat Allah itu pasti ada, ya. Syukur dengan lisan, banyak Allah berikan, jaga mulut kita, jangan kita hasud dengan orang lain, sombong, kita rasa diri hebat, ya. Itu kita bersyukur dengan hati, terus syukur dengan lisan, syukur dengan anggota badan. Itu banyak kita bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan salat, semua badan sujud, berdiri ya, takbir dan lain-lain, itu kita harus bersyukur.
1: Tapi Umi, kadang-kadang ya, kan ada orang yang tidak puas, merasa hal yang dia miliki harusnya ya, dia tidak puas begitu ya. Kira-kira bagaimana Umi sebenarnya?
0: Iya, tidak puas itu kan, itu juga apa, manusia. Kita kan terlepas dari manusia ya, bahwa kita juga punya kekurangan, punya kehilapan. Kalau kita tidak bersyukur, tadi itu di surat Ibrahim ayat 7 itu kan dibilang, kalau tidak bersyukur maka azab Allah amat pedih. Jadi kita harus tetap bersyukur. Kalau kita lupa bersyukur, kita istighfar, ya Allah, minta ampun, ya Allah, saya ini sudah tidak bersyukur, padahal nikmat yang Engkau berikan begitu banyak, ya. Jadi syukur itu harus tetap ada dalam diri kita, syukur dan bersabar. Nanti setelah selesai ada 6 hal yang saya berikan sebagai penting untuk diri saya juga, untuk kita semua. Jadi syukur itu biar bisa ketorang dapat ada ketukan setiap kali ada dzikiran toh. Ada dapat rezeki, ada dapat nikmat sehat, anak-anak sukses, itu semua kan, itu semua harus kita bersyukur. Jadi dengan bersyukur kuncinya kita rasa hidup ini tenang, bersyukur atas misalnya dalam kehidupan kita bersyukur, betul, lihat ke bawah bahwa kita masih lebih baik dari orang lain. Banyak orang lain susah, kita ini masih boleh makan, masih boleh ikut kegiatan-kegiatan, masih boleh berjalan, yang lain tuh mau makan susah. Kalau lihat ke atas, tidak cukup terus, kita akan jadi saingan yang tidak baik, ya. Saingan bahwa di sana dia lebih hebat, kita harus lebih hebat. Nah, itulah ria, sombong, toh, okay. Roni. Jadi bahaya kufur nikmat, toh. tadi itu saja, walain kafartum inna azab la sadid, dan jika kamu mengingkari nikmat maka sesungguhnya azabku amat pedih. Itu Allah itu contoh Karun sombong dengan hartanya akhirnya ditenggelamkan. Jadi bersyukur ini nih sebenarnya kita lihat mudah kata bersyukur, tetapi keturunan dalam perbuatannya itu sulit ya Ron, susah.
1: Okay.
0: Kembali kepada hati kita, tadi saya bilang syukur dengan hati. Jadi kita bersyukur bahwa Allah subhanahu wa ta'ala nyata kita sudah dapat nikmat sehat dipakai salat, bisa ya kita bisa aktivitas lain, dunia punya aktivitas lain selain aktivitas akhirat, salat dan lain-lain, nikmat harta. Jadi kita juga ada harta dan bisa kita wajib zakat, sedekah, nafkahin keluarga, tidak sombong, nikmat waktu luang diisi bisa belajar, membaca Al-Quran, silaturahmi, ya itu semua tuh syukur nikmat Allah. Dan nikmat musibah juga kita harus syukur, karena Allah bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, aku memberikan cobaan atau ujian kepada hambaku, musibah kepada hambaku ya sesuai kemampuannya. Jadi kita tidak boleh husnuzan kepada Allah, tapi tetap sabar, karena Allah akan menggantikan, menghapus dosa kita dengan kita mendapat ujian itu ya. Menghapuskan dosa kita, dan Allah akan menggantikan dengan kebaikan-kebaikan yang besar.
1: Okay.
0: Kita kadang lupa bisa bisa apa lihat, bisa dengar, bisa bayangan. Kalau dicabut satu hari aja, kita kan nikmat-nikmat ini kalau dicabut kan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah punya kun fayakun, jadi maka jadi. Maka bila dicabut maka kita mau jadi apa? Manusia yang tak berguna, manusia yang tak berharga. Jadi kembali kepada kita, tidak lupa harus selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak diberikan kepada kita. Itu begitu.
1: Okay. Baik. Oke. Jadi seperti apa sebenarnya rasa syukur yang sejatinya, bagaimana sebenarnya Umi?
0: Iya, jadi rasa syukur tuh yang sejati, pertama kita melaksanakan perintah Allah dengan benar, qablu minallah, ya. Yang kedua kita juga bersyukur di antara kita bukan hidup sendiri di dunia ini, di lingkungan, tapi ada orang lain ya. Kita bersyukur kita bisa menjalankan juga qablu minannas, jaga hati kita, jaga diri kita, saling menasihati untuk kebaikan ya. Jadi bersyukur nih bukan abstrak, tapi dia nyata. Kita harus bersyukur karena memang nyata nikmat-nikmat Allah begitu banyak untuk kita. Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban, nikmat Allah yang manakah yang kamu dustakan ya.
1: Okay.
0: Jadi sejatinya kita bersyukur karena memang kita melaksanakan perintah Allah ya, itu Ron. Adik-adik, itu perintah Allah.
1: Okay.
0: Kita harus menjalankan, karena di Al-Quran tadi bilang di surat Ibrahim itu kan ayat 7, bersyukur Allah tambah, tapi tidak bersyukur Allah punya azab lebih pedih. Jadi hidup harus lihat ke bawah, tadi saya bilang untuk urusan dunia biar tidak rasa kurang, tetapi kita rasa bersyukur kita masih dipertemukan dengan Idul Adha, Idul Kurban ya. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang sampai Idul Adha, Idul Kurban tahun depan dan berikut-berikutnya lagi, kita minta. Jadi sebenarnya dengan walaupun sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, bahwa kita akan diambil nyawa ya, misalnya kita akan meninggal, tapi karena silaturahmi kita, karena sedekah kita, Allah bisa panjangkan umur kita. Di zaman Nabi Musa alaihi salam ada satu si fulan itu, malaikat nyawa bilang si fulan ini nih dia akan besok dia sudah meninggal. Tetapi dia tidak meninggal. Jadi Nabi Musa tanya ulang, ya malaikat kan bilang fulan ini nih dia sudah meninggal, sampai sekarang dia belum meninggal, kenapa? Iya, Allah perintahkan jangan cabut nyawanya dulu. Karena apa? Karena dia bersedekah, dia bersilaturahmi, ya. Bersilaturahmi kan Allah panjangkan umur kita. Allah mudahkan rezeki kita, mudahkan urusan dunia akhirat kita. Dan insya Allah rezeki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus tetap bersyukur bahwa kita masih diberikan umur panjang. Tapi umur panjang ini harus kita laksanakan untuk bisa beribadah dengan baik, hablum minallah, dan juga baik dengan sesama, dengan orang lain. Jangan kasar dengan orang, jangan sombong dengan orang, jangan memfitnah orang. Al-fitnah itu asadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, ya. Jadi jaga silaturahmi, jaga persaudaraan. Walaupun sebenarnya dia beragama lain, lakum dinukum waliyadi, ya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kita tetap hubungan baik sosialnya itu harus bagus. Jadi dengan demikian insya Allah hidup kita penuh rahmat, penuh berkah, dan Allah akan memberikan kemudahan dalam hidup kita bila kita melaksanakan yang demikian. Itu terus kalau boleh ada tips biar jadi hamba yang bersyukur, ya.
1: Oke, bisa dibagi, Om, silakan.
0: Kita lihat dalam kehidupan ini, lihat ke bawah bahwa orang lain banyak lebih susah. Kalau kita ini alhamdulillah masih bisa makan, masih bisa urusan keluar, ya, itu semua bersyukur. Kalau kita tidak lihat ke bawah, kita cuma lihat ke atas, berarti jadi saingan yang tidak sehat. Misalnya contoh, tetangga sebelah beli apa televisi 40 inch, kita kalau tidak mau kalah dengan orang di sebelah, bilang tumpah itu beli. Ketong beli bila perlu 50 inch. Ini bahwa ketong juga lebih hebat dari orang, tidak boleh, ya. Jadi harus demikian, ketorang pun kehidupan ini harus ketorang jaga, ya. Terus untuk urusan akhirat, biar semangat ibadah kita lihat ke atas. Kita jadi saingan untuk bisa lihat orang lain, dia ini dia pun ibadah bagus sih, dia di masjid terus, dia ini. Itu lebih motivasi kepada kita untuk kita melaksanakan ibadah dengan baik. Terus biasakan zikir. Itu ada pertanyaan, ya.
1: Kita terima telepon, Umi, ya.
0: Iya, silakan.
1: Baik, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Bung Tahir, silakan Bung Tahir.
0: Bung Tahir, ya. Disusupu, ya.
2: Ya, Ustazah. Kira-kira kalau Bung Tahir, seperti sehat. Itu orang yang kecil, orang yang terlalu mengingat tentang kematian dalam menghadapi hal-hal yang seperti itu, tetangga balikan sukunya itu seperti apa, ciri-ciri seperti apa orang-orang yang selalu mengingat tentang kematian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Bung Tahir, makasih, sehat-sehat, ya, Bung Tahir.
1: Silakan, Umi.
0: Iya, jadi kita disuruh mengingat kematian, bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, sesungguhnya yang bernyawa itu pasti akan meninggal. Itu kan Allah bilang. Jadi dengan kita mengingat bahwa kita juga akan kembali kepada Allah, akan diambil nyawa bila pada waktunya yang sudah ditentukan takdir Allah. Itu bila kita ada pergi orang meninggal, kita bisa lihat, ya, video orang meninggal. Ini kita juga akan meninggal. Dengan demikian kita mengingat mati, mengingat meninggal, bahwa kita lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih melaksanakan kebaikan, lebih melaksanakan hablum minallah dengan baik dan hablum minannas dengan baik. Nah, itu kita menjaga sehingga insya Allah kalau ada orang meninggal, orang sakit, kita kan disuruh kewajiban bagi keturang seorang muslim kepada muslim yang lain. Yang pertama, bila ada teman sakit kita datang jenguk dan berdoa. Yang kedua, ya, bila ada keluarga yang meninggal, ada siapapun yang meninggal, kita datang. Nah, dengan demikian kita bisa mengingat mati, ya, Bung Tahir, bahwa kita juga nanti waktunya kita juga sama dengan mereka akan kembali kepada Allah. Apa yang kita mau bawa? Kita bawa hablum minallah kita dengan baik dan hablum minannas kita dengan baik. Bila tidak dua-dua tidak seimbang, maka ibadah kita mengambang. Ya begitu ya Bun Tahir ya. Halo.
1: Iya.
0: Ya.
1: Baik Umi, karena waktu kita masih sekitar 1 menit lagi, boleh?
0: Tinggal 1 menit?
1: Iya.
0: Cepat ya.
1: Iya.
0: Jadi kembali mungkin closing statement saya ya, bahwa tadi di ayat di Al-Qur'an surat Ibrahim ayat ke-7 ya, bahwa dalam kehidupan ini kita harus tetap bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Karena kalau kita bersyukur Allah tambah nikmat. Kita bersyukur kita sudah berikan kesehatan, kekuatan, kita berikan keluarga yang baik ya. Kita bersyukur. Dan kalau kita tidak bersyukur, misalnya kita juga dapat rezeki, kita bersyukur, alhamdulillah Allah masih kasih rezeki untuk kita. Kita bersyukur Allah tambah. Nah, dengan bersyukur kita ditambahkan nikmat dan juga dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita. Jadi mari banyak berzikir, mengingat Allah. Dengan demikian hidup kita penuh makna, hidup kita dalam selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, dalam selalu lindungan. Dan jangan lupa kita selalu bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat juga bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, Allah bilang ya, bersalawatlah kepada kekasihku baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat Allah dan malaikat bukan sama kita, kita mengucapkan bukan, tetapi Allah memberikan keberkah rahmat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: Okay.
0: Juga malaikat demikian ya.
1: Baik.
0: Jadi tetap harus bersyukur, mengingat Allah, Allah akan mengingat dalam hidup kita, detak jantung kita, detik tiap detik, tiap menit, tiap jam kehidupan kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik.
0: Jadi saya tutup dengan istighfar ya.
1: Silakan Umi.
0: Iya, semoga mudah-mudahan istighfar kita, kita sudah bersalawat, kita juga minta ampun. Jangan lupa, karena kadang mata kita dosa, mulut kita dosa, hati kita dosa, kita ada lihat ini kita langsung bicara dalam hati, itu sudah dosa. Jadi kita istighfar minta ampun, semoga dosa-dosa kita yang sekarang, dosa yang lalu dan dosa yang nanti dia dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena betul-betul kita bersyukur kepada Allah, kita bersabar. Jadi tadi saya bilang dulu ya, mohon maaf ya Ron, masih boleh?
1: Silakan.
0: Ada 6 hal. 6 hal dalam kehidupan kita yang kita harus jaga. Pertama, ikhtiar. Kita ikhtiar dalam hidup, harus ikhtiar bahwa kalau mau sehat, tolong jaga kesehatan, jangan makan yang berlemak ya. Ikhtiar, ikhlas. Ikhlas itu susah, tapi Allah bilang, bila hambaku ikhlas, aku gantikan dengan kebaikan yang besar. Bersabar. 3, bersabar. Inna allaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Sabar juga Allah kasih 3 hal cuma-cuma. Diampuni dosa, diterima segala amal, dan diangkat derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus bersyukur tadi yang saya bilang, bersyukur atas nikmat Allah. Kalau sudah ke-4, ke-5 kita berdoa kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Allah bilang, aku dekat. Bila hambaku berdoa, aku akan terima. Yang penting kita ada adab untuk berdoa, menghadap wudu, menghadap kiblat ya, dan lain-lain. Nah, terus yang terakhir, kita bertawakal kepada Allah. Karena kadar baik dan buruk datang dari Allah. Bila kita melaksanakan yang baik, kita dapat pahala.
1: Baik.
0: Dan bila kita masih bicara orang puha, bikin susah orang, berarti kita dapat dosa. Jadi itu 6 hal yang harus tertanam dalam jiwa dan hidup kita.

0: khasi'an wa tub alaina taubatan nasu'a wa tub alaina taubatan nasu'a. Jadi kita beristighfar, taubatan nasu'a, berjanji kepada Allah tidak akan melaksanakan dosa-dosa kehilapan itu lagi. Terus lebih meningkatkan ibadah, iman dan takwa kepada Allah, dan jaga hubungan baik dengan manusia, hablu minallah dan hablu minannas. Dan kita terakhir, kita bergaul dengan orang yang mengajak untuk kebaikan, sehingga kita tidak berpikir untuk melaksanakan dosa. Orang ajak ke masjid, ibu-ibu ke majelis salim, dengan demikian kita tidak melaksanakan dosa lagi, kita tidak mengulangi dosa kita, tapi kita lebih memperbaharui hidup kita. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya. Semoga kita selalu bersyukur dan selalu bersabar dalam menghadapi kehidupan selanjutnya. Terima kasih. Wallahu musta'an. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita ikuti kuliah subuh untuk hari ini bersama Haji Mas Nibesa SHMM. Nikmat bersyukur, mudah-mudahan ada manfaat untuk Anda semuanya ya. Peringkat selanjutnya kita akan ikuti berbagai informasi dalam sepekan ini yang terangkum dalam Warta Sepekan.

0: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 6, sudah lebih 4 menit. Selanjutnya kita ikuti berbagai informasi-informasi dalam Spekan ini yang terangkum dalam Warta Spekan. Edisi Minggu 31 Mei 2026 disampaikan Davi Baba.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saudara, Radio Republik Indonesia Ternate hadir dengan Warta Sepekan edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026. Dalam Warta Sepekan pagi ini, beragam informasi serta peristiwa yang terjadi selama sepekan terakhir akan kembali kami hadirkan untuk Anda. Disampaikan saya, Davi Baba, inilah Warta Sepekan selengkapnya. Perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan mendorong dunia pendidikan di daerah mulai beradaptasi. Di Ternate, Maluku Utara, puluhan pelajar SMA dan SMK mengikuti pameran Expo dan Camp Robotik 2026 yang digelar di SMA Negeri 2 Ternate. Pameran ini dalam rangka menumbuhkan inovasi dan keterampilan teknologi generasi muda. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
2: SMA Negeri 2 Ternate, Maluku Utara menggelar pameran Expo dan Camp Robotik tahun 2026 di lingkungan sekolah pada Senin pagi. Kegiatan bertema inovasi robotik untuk pendidikan berkelanjutan dan ramah lingkungan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah. Kegiatan ini sejalan dengan semangat Gubernur Sherly Chuanda mendorong generasi muda melek teknologi digital yang siap bersaing di level nasional hingga internasional. Ketua Panitia Pelaksana Nur Sahida Salim mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan inovasi teknologi, keterampilan STEM, serta membangun semangat kompetisi sehat dan kolaboratif di kalangan pelajar.
3: Pameran Expo dan Game Robotik tahun 2026 bertujuan 1. Meningkatkan minat dan bakat siswa di bidang teknologi dan robotik. 2. Mengembangkan kemampuan problem solving dan berpikir logis.
2: Sebanyak 64 peserta dari berbagai SMA dan SMK di Maluku Utara mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu, Fakultas Teknik Universitas Hairun Ternate juga mengirimkan 25 peserta. Berbagai kategori lomba dipertandingkan, mulai dari robot line follower, robot sumo hingga robot inovasi. Peserta juga menampilkan karya dalam ekspor robotik, atraksi robot, serta presentasi konsep pemanfaatan teknologi robotik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurut Abu Bakar, perkembangan teknologi harus dijawab dengan kesiapan sumber daya manusia sejak dini. Pemprov Maluku Utara, kata Abu Bakar, juga berencana menjadikan kegiatan robotik dan STEM sebagai agenda tahunan pendidikan tingkat provinsi.
4: Berapa contoh yang bisa kita saksikan, kita lihat bagaimana fungsi-fungsi manusia itu kemudian ditergantikan oleh kemajuan teknologi. Oleh karena itu, saya berharap Bapak dan Ibu sekalian, untuk kita jemput masa depan ini dengan cara yang lebih baik, lebih akademis, dengan menyiapkan generasi muda di masa yang akan datang, yang akan mengisi kesempatan-kesempatan lapangan kerja di masa yang...
1: Pemerintah Kota Ternate memastikan stok BBM subsidi di wilayah Kota Ternate masih dalam kondisi aman di tengah isu kelangkaan solar yang terjadi di sejumlah daerah di Maluku Utara. Reporter Sofian Tugubu menurunkan laporannya.
5: Pemerintah Kota Ternate memastikan stok BBM subsidi di wilayah Kota Ternate masih dalam kondisi aman di tengah isu kelangkaan solar yang terjadi di sejumlah daerah di Maluku Utara. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar usai menghadiri rapat hearing pembahasan kelangkaan BBM subsidi bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara, BPH Migas, Pertamina, organisasi angkutan, dan pengelola SPBU yang berlangsung di kantor Gubernur Maluku Utara. Nasri mengatakan rapat tersebut membahas berbagai kendala distribusi BBM subsidi khususnya solar yang belakangan dikeluhkan para supir lintas dan penggunaan angkutan di sejumlah wilayah di Maluku Utara. Meski demikian, ia menegaskan kondisi di Kota Ternate hingga saat ini masih relatif aman dan tidak mengalami gangguan distribusi yang signifikan.
6: Ya, kalau kita lihat bersama Ternate sampai saat ini masih biasa-biasa saja, stok-stok aman, baik Pertalite ya maupun biosolar. Kita tahu bahwa di Ternate itu ada satu lembaga penyalur yang ditugaskan untuk mendistribusikan solar subsidi, yaitu di Siantan. Mudah-mudahan yang dijanjikan oleh BPH Migas tadi juga itu akan diberikan juga kepada Siantan Jaya Lestari. Sehingga untuk kota Ternate ke depan, saya kira tidak ada masalah lagi.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan bantuan perangkat radio kepada Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Kepulauan Sula. Hal ini guna mendukung komunikasi kebencanaan di wilayah yang dianggap rawan. Selengkapnya disampaikan Karman Samuda.
7: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Kominfo, memberikan bantuan perangkat radio kepada Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Kepulauan Sula guna mendukung komunikasi bencana di wilayah yang dianggap rawan. Bantuan ini diberikan sebanyak 6 unit radio direncanakan akan dipasang di sejumlah titik strategis, di antaranya Desa Kabau Laut, Desa Wasakai, Desa Falabisaya, serta beberapa titik lainnya di Kota Sanana. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Sula, Basaludin Labesi, menyatakan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan yang diajukan oleh RAPI. Setelah menerima usulan tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Kominfo mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula untuk pengadaan 6 unit radio yang dimaksud.
8: Jadi saya selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sula menyerahkan 6 unit power supply, 6 unit ring radio link, 6 unit handpump, 6 unit antena radio dan 100 meter kabel kepada RAPI Radio Antar Penduduk Indonesia. Semoga pemberian dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sula ini dapat dimanfaatkan dan berguna untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula, terutama di daerah-daerah yang saat ini masih menjadi blind spot.
7: Ia mengatakan bantuan ini diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat jaringan komunikasi masyarakat, khususnya di wilayah yang dianggap rawan bencana. Sementara itu, Ketua RAPI Kepulauan Sula, Fahrudin Umbagap, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Dinas Kominfo atas bantuan yang telah diberikan. Menurutnya, perangkat radio tersebut nantinya akan dipasang di sejumlah titik yang dianggap rawan bencana, serta peristiwa hewan predator yang belakangan menjadi ancaman bagi warga Kepulauan Sula. Hal ini dapat mempermudah komunikasi dan penyampaian informasi ketika terjadi peristiwa.
1: Anda masih mendengarkan Warta Sepekan dari Radio Republik Indonesia Ternate. Sejumlah kendaraan yang belum melakukan pembayaran pajak terjaring saat operasi bersama antara Samsat dan Satlantas Polres Ternate. Selengkapnya disampaikan Irwan Jailan berikut ini.
9: Tim gabungan dari Satuan Lalu Lintas Polres dan Samsat Ternate melaksanakan penertiban sejumlah kendaraan baik roda 2 maupun 4 dalam wilayah hukum Polres Ternate. Operasi tersebut dilaksanakan di Taman Fitness yang bersasaran pada pajak kendaraan bermotor. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasat Lantas AKP Farha saat dikonfirmasi RRI menjelaskan operasi bersama tersebut dilaksanakan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui penertiban pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dirinya juga menegaskan operasi tersebut jika ditemukan adanya pengendara yang belum membayar denda pajak akan langsung melaksanakan pembayaran di lokasi setempat.
10: Ini penertiban pajaknya Samsat yang ini mengadakan, mereka cuma minta pendampingan aja. Sasarannya terkait ini pembayaran pajak, jadi R2, R4 semuanya kita cek untuk yang belum bayar pajak, kemudian langsung arahkan. Kebetulan petugasnya kan langsung di situ. Dari suratnya itu kalau saya nggak salah 4 hari, dari kemarin, hari Senin.
1: Sementara itu, saudara, sejumlah barang bukti kasus kejahatan hingga narkoba yang telah mendapat putusan pengadilan dilakukan pemusnahan di kantor Kejaksaan Negeri Ternate. Selengkapnya disampaikan Irwan Jailan berikut ini.
9: Barang bukti kasus tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dari Pengadilan Negeri Ternate pada periode Desember 2025 hingga April 2026 akhirnya dilakukan pemusnahan. Pemusnahan barang bukti tersebut dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, didampingi Wakil Wali Kota Ternate yang berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Ternate Rabu pagi. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari sejumlah perkara pidana umum, mulai dari kasus pencabulan, kejahatan, penganiayaan hingga perdagangan orang dan kasus narkotika. Kepala Kejaksaan Negeri Ternate Samsidar Munawarfa dalam laporannya menyatakan, pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan, sekaligus bentuk komitmen aparat penegak hukum dalam mengantisipasi penyalahgunaan barang bukti di lingkungan kejaksaan.
11: Kegiatan pemusnahan barang bukti merupakan wujud transparansi serta akuntabilitas daripada penyelesaian perkara di lingkungan kejaksaan negeri Ternate. Juga dengan dilakukan pemusnahan barang bukti secara terbuka, memberikan edukasi publik serta efek jera kepada siapapun yang melakukan perbuatan pidana, aparat penegak hukum akan melakukan tindakan tegas.
9: Kepala Kejaksaan Negeri Ternate juga menyatakan, pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh isi putusan pengadilan yang telah ingkrah benar-benar dilaksanakan secara nyata.
11: Pemusnahan barang bukti hari ini bertujuan memastikan agar semua isi putusan pengadilan yang sudah ingkrah benar-benar dilaksanakan secara nyata.
1: Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara Hasbi Yusuf melakukan pengawasan pelaksanaan sejumlah undang-undang di Kabupaten Halmahera Timur. Pengawasan itu mencakup perlindungan perempuan dan anak, pendidikan, kemajuan kebudayaan, hingga pencegahan kekerasan seksual di sekolah. Informasi selengkapnya disampaikan Turaikia Samsudin.
12: Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Hasbi Yusuf menyoroti tingginya kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Halmahera Timur. Menurut Hasbi, penanganan kasus kekerasan harus menjadi perhatian serius seluruh pihak di Halmahera Timur. Ia menilai perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak boleh berhenti pada laporan semata. Hasbi meminta seluruh laporan kekerasan diproses secara hukum hingga ke pengadilan. Langkah itu dinilai penting untuk memberi efek jera kepada para pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mengingat angka kekerasan perempuan dan anak mulai 2024 hingga 2026 semakin meningkat.
13: Di Haltim termasuk tinggi dalam 2 tahun terakhir. Tahun 2024 itu tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak itu sekitar 49. Tahun 2025 itu adalah 51. Sampai bulan ini, di tahun 2026 ini, kurang lebih sudah 15 kasus. Saat juga saya mengkonfirmasi ke Kapolres, agar setiap kasus kekerasan perempuan dan anak itu harus diproses hingga di pengadilan. Tidak cukup hanya dengan sekedar hanya diterima pengaduan dan seterusnya.
12: Hasbi menambahkan, selain penegakan hukum, pihaknya bersama DPRD dan pemerintah daerah juga mulai membahas pembentukan perda pelindungan korban kekerasan. Peraturan daerah itu nantinya akan mengatur pendampingan hukum bagi korban lewat dukungan anggaran daerah. Menurut Hasbi, korban kekerasan membutuhkan perlindungan menyeluruh selama menjalani proses hukum di pengadilan. Karena itu, daerah wajib menghadirkan tim hukum khusus untuk mendampingi korban secara maksimal.
13: Siapa yang bertanggung jawab terhadap pendampingan hukum? Nah, karena itu kami telah bersepakat dengan DPRD agar ada perda terhadap perlindungan hukum. Jadi nanti ada anggaran untuk penampilan hukum, jadi tim hukum itu dibiayai oleh daerah khusus untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
1: Warta sepekan ini masih disiarkan Radio Republik Indonesia Ternate. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyambut program konservasi rempah yang digagas Kementerian Pertanian bersama Organisasi Pangan Dunia atau FAO. Program ini difokuskan pada pelestarian cengkih dan pala sebagai komoditas asli Maluku Utara sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyambut positif langkah strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam menjaga kelestarian dan keaslian rempah khas Maluku Utara khususnya cengkeh dan pala. Dukungan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Akadir saat menerima audiensi Tim Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian atau BRMP Biogen Kementerian Pertanian RI di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Maluku Utara Kamis pagi. Pertemuan itu membahas rencana pelaksanaan proyek Crop Diversity Conservation for Sustainable Use in Indonesia atau CDCSUI, yakni program konservasi keanekaragaman hayati tanaman pangan dan perkebunan untuk pemanfaatan keberlanjutan. Samsudin mengaku bangga karena Maluku Utara menjadi salah satu daerah yang dipilih dalam program berskala internasional tersebut.
14: Ini istilahnya kalau sudah ada FAO-nya berarti dunia sudah turun tangan ceritanya kan. Jadi kita menyambut ini, semoga bisa berjalan lancar dan pada akhirnya cengkeh itu bisa diakui bahwa aslinya berasal dari Maluku Utara.
2: Sekprov menjelaskan, proyek tersebut bertujuan mengembalikan kelestarian sekaligus mempertegas sejarah dan keaslian cengkeh serta pala sebagai komoditas asli Maluku Utara. Menurut mantan pejabat gubernur Maluku Utara, proyek ini juga menjadi langkah penting untuk memperkuat identitas rempah Maluku Utara di tingkat global, sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani lokal. Sementara itu, Kepala BRMP Biogen Kementan RI, Dr. Atekan mengatakan, proyek tersebut menitik beratkan pada konservasi berbasis sumber daya genetik, agar kekayaan hayati Indonesia tetap terjaga dan tidak punah. Secara nasional, terdapat 5 komoditas utama yang menjadi fokus program, yakni padi lokal, talas, ubi, cengkeh, dan pala. khusus di Maluku Utara katakan fokus utama diarahkan pada komunitas cengkeh dan pala karena daerah ini dinilai memiliki sumber daya genetik yang sangat kuat bagi kedua rempah tersebut. Proyek yang direncanakan berlangsung hingga tahun 2027 dan berpeluang diperpanjang sampai 2028 itu akan dipusatkan di Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Selatan. Selain aspek perlindungan dan penelitian, program ini juga akan menyentuh langsung petani melalui pembinaan dan pendampingan di lapangan.
15: Jadi petani yang melakukan upaya untuk mengkonservasi dua komoditas ini juga nanti akan kita bina, kita dampingi bagaimana untuk bisa menjaga terkait dan kelestarian dua komoditas ini sekaligus bagaimana bisa meningkatkan pendapatannya dari.
1: Banjir tahunan yang terus melanda Kelurahan Akehuda, Kota Ternate kembali memicu keluhan warga saat anggota DPRD Maluku Utara bersama tim balai wilayah sungai turun meninjau lokasi. Lurah Akehuda mengungkap sejumlah penyebab utama banjir yang hingga kini belum tertangani secara maksimal. Reporter Wahyudi Yahya menurunkan laporannya.
2: Banjir yang terus berulang di Kelurahan Akehuda, Kota Ternate kembali menjadi sorotan. Saat mendampingi anggota DPRD Maluku Utara Mahmud Esa bersama tim BWS meninjau sejumlah titik rawan banjir pada Jumat pagi, Lurah Akehuda Farida Saleh mengungkapkan persoalan banjir di wilayahnya sudah berlangsung sejak lama dan makin parah akibat perubahan saluran air. Menurut Farida, kondisi mulai berubah setelah pembangunan runway bandara pada tahun 1971. Saluran air yang sebelumnya langsung menuju pantai, kini harus berbelok ke permukiman warga di RT2, ditambah kondisi kemiringan drainasi yang dinilai tidak lagi memadai. Farida juga mengapresiasi langkah cepat anggota DPRD Maluku Utara yang turun langsung bertemu warga dan melihat kondisi di lapangan.
16: Keluhan masyarakat pada setiap banjir itu sudah luar biasa. Saya sebagai lurah juga kena, Pak Wali Kota, semua kami itu selalu dihujat. Tetapi kalau kita tidak mencari awal, titik awal, kenapa harus ada banjir dan lain-lain. Nah ini langkah yang paling bagus, sudah ada dari BWS.
2: Farida mengatakan berbagai upaya sebenarnya sudah dilakukan pemerintah, termasuk pengukuran drainase oleh Dinas PUPR sejak beberapa tahun lalu. Namun hingga kini belum ada realisasi besar untuk mengatasi persoalan banjir secara menyeluruh. Di tahun 2025, pemerintah Kota Ternate sempat membangun saluran air di RT5. Namun ukuran drainase yang kecil membuat saluran tersebut tidak mampu menahan debit air saat hujan deras mengguyur wilayah itu. Bahkan banjir terakhir memaksa sejumlah warga lanjut usia dievakuasi keluar rumah. Warga harus digendong menuju lokasi yang lebih aman karena air masuk hingga ke dalam rumah. Farida mengaku, pada Desember 2024 lalu, warga Akehuda bahkan sempat mengungsi ke SKB akibat kondisi banjir yang sangat parah. Saat itu, warga tidak bisa memasak maupun beristirahat di rumah karena genangan air merendam hampir seluruh permukiman. Oleh karena itu, ia berharap kunjungan DPRD Maluku Utara bersama BWS kali ini dapat menghasilkan solusi nyata, meski dilakukan secara bertahap. Menurutnya, yang paling dibutuhkan saat ini adalah normalisasi dan pelebaran drainase agar aliran air dapat kembali lancar, terutama saat kiriman air dari wilayah perbukitan dan kawasan sekitar kampus Unair mengalir ke RT4 dan RT5 Kelurahan Akehuda.
16: Sekali lagi saya sampaikan makasih, setelah reses malam itu kami kebanjiran, saya tidak tahu mau kemana, Pak Haji tolong, kami tidak bisa memasak malam ini dan dikirim bantuan makanan.
1: Saudara, demikian Warta Sepekan edisi hari ini. Saya Davi Baba bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa minggu depan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, setelah tadi kita sudah ikuti warta berita sepekan ya untuk edisi Minggu di hari ini 31 Mei 2026, sudah pukul 6 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Hari ini di Minggu, hari terakhir di bulan Mei ya, tepatnya 31 Mei. Hari ini bertepatan dengan Hari Raya Trisuci Waisak 2026. Dan pendengar, dengan tema di tahun 2026 ini ya, Hari Raya Trisuci Waisak, yaitu Dharma Menjaga Perdamaian Dunia. Nanti sedikit kita bahas sebentar terkait dengan Hari Suci Waisak untuk hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Ternate Pagi. Hari Minggu, libur hari ini, apa yang sudah harus Anda lakukan dengan seluruh jadwalnya hari ini, kira-kira apa ya rencana apa? Menikmati hari libur, besok sepertinya masih libur lagi ya, karena besok merupakan hari kesaktian Pancasila, jadi masih libur nasional. Jadi ya sudah, untuk Anda di pagi ini sudah bangun, sudah menyiapkan semua yang harus Anda siapkan. Kira-kira apa rencana Anda hari ini? Apakah diisi dengan pagi ini dengan berolahraga? Pastilah harus begitu ya, sambil kami ringgi dengan lagu-lagu untuk Anda.

Ini kata dari Salma Salsabil dengan Hachu. Hachu. Ini kata-katanya menyinggung saya kali ya. Kenapa? Karena katanya kerja pagi, pulang pagi, terus tidak mengenal libur begitu ya. Betul ya, ini lagunya boleh juga nih sebenarnya ya, dari Salma Salsabila. Jadi pagi, kerjanya pagi lagi ya. Terus ya udah deh, nanti deh. Nanti sebentar kita akan berikan informasi terkait dengan cuaca ya. Hari ini cuacanya seperti apa untuk menikmati hari libur pas bertepatan dengan Hari Raya Trisuci Waisak di 2026. Dan kira-kira mengantar Anda untuk menikmati hari libur di hari pagi ini hingga nanti menjelang siang dan sore ya. Saya lihat di sekitaran RRI, Jalan Sultan Hairi ini sepertinya orang mulai jalan, jogging, bersepeda. Dengan cuaca dari depan saya juga sepertinya udah mulai terang ya. Mentarinya sepertinya apakah panas yang sebentar, karena pagi-pagi begini mentarinya udah keluar bersinarnya. Udah luar biasa nih. Tapi ada baiknya kalau saya akan berikan informasi cuaca lah untuk Anda ya. Kira-kira mendukung Anda menikmati hari libur tidak nih ya? Saya penasaran sama lagu ini nih.

Satu kan, walaupun minggu kami tetap datang bekerja. Itu kata Salma. Oke, dan yuk kita update dulu cuaca hari ini. Gimana untuk Anda yang sudah punya rencana menikmati hari libur, kira-kira mau kemana hari ini ya? Karena besok kan masih menikmati liburan. Jadi ya udahlah, mudah-mudahan semuanya sudah direncanakan dengan baik lah ya. Saya akan update dulu cuaca hari ini, kira-kira di Indonesia hari ini seluruh wilayah kota hari ini apakah bisa mendukung Anda menikmati hari libur hingga besok, khususnya juga kita di Maluku Utara. Ya udah, Hatsu nanti kita putarin lagi ya untuk Anda yang tidak mengenal libur, minggunya juga bekerja, itu kata Salma. Jadi pagi sampai pagi juga.

Hari ini di akhir terakhir bulan Mei, 31 Mei. Apakah hari ini bisa mendukung dengan segala kegiatan, aktivitas, dan rencana Anda di hari libur? Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, Fisika atau BMKG merilis daftar wilayah yang berpotensi dilanda hujan lebat dan angin kencang. Di sini dijelaskan berdasarkan analisis iklim terkini, sebagian wilayah Indonesia sudah mulai memasuki musim kemarau. Sementara wilayah lain masih berada dalam masa peralihan musim. Nah, pendengar, kondisi tersebut ditandai dengan minimnya tutupan awan sejak pagi hingga siang hari yang memicu pemanasan permukaan bumi secara intens. Dampaknya, suhu udara maksimum di sejumlah daerah tercatat meningkat hingga melampaui 35 derajat Celcius. Namun, di wilayah masih berada pada masa peralihan musim, akumulasi panas dari pagi hingga siang justru memicu proses konveksi yang menyebabkan atmosfer menjadi tidak stabil. Kondisi inilah yang kemudian memicu pembentukan awan hujan pada sore hingga malam. Ketidakstabilan atmosfer tersebut terlihat dari tingginya curah hujan yang tercatat di sejumlah wilayah di tanah air dalam beberapa hari terakhir, mulai dari kategori lebat sampai dengan sangat lebat. Nah, kita lihat lagi, BMKG menyebutkan peningkatan curah hujan tidak hanya mempengaruhi ketidakstabilan atmosfer global, tetapi juga diinteraksi sejumlah fenomena atmosfer skala global dan regional. Salah satunya adalah Maggian Julian Oscillation atau MGO, saat ini masih berada pada fase 5 atau Martin Contin. Selain itu, gelombang Rossby Equator dan gelombang Kelvin juga turut mendukung pertumbuhan awan hujan di berbagai wilayah di tanah air. Tidak hanya itu, pembentukan sirkulasi sirkonik di sejumlah kawasan Indonesia diikut memicu terbentuknya daerah perlambatan angin atau konvergensi yang semakin mendukung pertumbuhan awan hujan. Kondisi atmosfer tersebut semakin mendukung pembentukan awan sehingga meningkatkan peluang terjadinya hujan di beberapa wilayah di tanah air. Bagaimana dengan kondisi cuaca di sejumlah wilayah untuk hari ini? Kita menuju ke Sumatera. Kota-kota di Sumatera seperti Banda Aceh dan Lampung ini berawan tebal di sana. Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, terus juga Pangkal Pinang sepertinya turun hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Padang, Bengkulu, dan Palembang berkabut. Dari Sumatera saya berpindah ke Jawa. Serang, Jakarta, dan Semarang hari ini berawan tebal. Sedangkan Bandung dan daerah istimewa Yogyakarta hujan dengan intensitas ringan. Surabaya, udara kabur. Bagaimana dengan Bali dan Nusa Tenggara hari ini? Denpasar berawan, Mataram dan Kupang cerah berawan. Saya berpindah ke Kalimantan. Kota-kota di Kalimantan, Pontianak, Banjarmasin dan Tanjung Selor yaitu hujan dengan intensitas ringan. Palangkaraya berawan, Samarinda berawan tebal. Hari ini bagaimana dengan Pulau Sulawesi, Mamuju, Palu, Kendari, Manado? Turun hujan dengan intensitas ringan. Makassar dan Gorontalo berawan tebal. Untuk bagian timur hari ini Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan untuk Ambon berawan tebal dan Merauke hujan dengan intensitas sedang. Maluku Utara hari ini bagaimana? Dari BMKG Stasiun Geofisika Ternate juga melaporkan pada pagi hari umumnya bercerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Morotai, Maba, Patani dan sekitarnya. Beralih di siang dan sore umumnya berawan dengan potensi hujan ringan sampai dengan lebat di wilayah Loloda, Ibu, Morotai, Gane, Bacan, Tobelo, Kau, Wasilei, Oba, Maba, Weda, Obi dan sekitarnya.

yaitu 0,25 sampai dengan 1,5 meter. Peringatan dini gelombang perlu diwaspadai peningkatan ketinggian gelombang dan penurunan jarak pandang akibat cuaca buruk. Itu dia sejumlah wilayah di tanah air yang masih ada beberapa yang sebagian masih diguyur hujan karena peralihan ya dari musim hujan ke kemarau. Kota Ternate dari kemarin sampai mudah-mudahan hari ini juga sama seperti kemarin ya, panasnya luar biasa. Baik, nanti kita update informasi-informasi lain juga pendengar di program Sati mengisi hari libur untuk Anda di Ternate Pagi.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019.

0: para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
2: muah, muah. Pagi, Gea.
1: Hai, beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
3: Hamba sekali ya, si Gea.
4: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
4: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
4: selamat
2: kali.
4: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih.
4: Hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Ini pagi-pagi saya beri semangat lah untuk Anda ya, yang selagi menikmati suasana pagi sambil berolahraga. Cok, kita bagi tips mungkin ya untuk Anda yang lagi berolahraga pagi ini di hari libur ini, hari Minggu ya. Karena kenapa? Olahraga pagi itu merupakan kebiasaan sehat yang menawarkan apa berbagai keuntungan lah yang signifikan bagi tubuh dan pikiran Anda. Mulai hari dengan aktivitas fisik dapat secara langsung juga, yaitu mempengaruhi tingkat energi, terus juga konsentrasi dan suasana hati sepanjang hari. Jadi kalau paparan udara segar dan oksigen yang lebih banyak di pagi hari ini sangat mendukung loh ya untuk yang namanya aktivitas latihan, terus juga membantu pembakaran lemak yang lebih optimal, terutama jika dilakukan sebelum sarapan, serta juga berkontribusi pada kesehatan tulang dan jantung yang lebih baik. Kebiasaan ini juga berperan penting pendengar dalam meningkatkan kualitas tidur dan metabolisme tubuh secara keseluruhan. Begitu, jadi kalau Anda punya kesempatan untuk menikmati suasana pagi di hari libur sampai diringi dengan olahraga, begitu ya, kemampuan cuacanya juga lagi baik. Nah, olahraga pagi hari merujuk pada segala bentuk yang namanya aktivitas fisik yang tentu saja dilakukan pada pagi hari. Biasanya sebelum memulai rutinitas harian seperti mungkin Anda yang akan punya kegiatan hari ini, aktivitas ini dapat bervariasi dari intensitas rendah hingga yang sangat tinggi, mencakup latihan kardio, terus juga kekuatan maupun fleksibilitas. Tujuannya di sini untuk yang namanya meningkatkan tubuh dan pikiran Anda, juga mempersiapkan menghadapi segala kegiatan sepanjang hari. Nah, melakukan olahraga di pagi hari juga ini membawa serangkaian manfaat kesehatan yang holistik, mendukung yang namanya kesehatan fisik mental. Dan mungkin sedikit kita bagi tips mengenai bagaimana Anda bisa berolahraga pagi dengan ringan dan ada juga yang berat begitu ya. Jadi saat tubuh bergerak di pagi hari, aliran oksigen ke jantung dan paru-paru menjadi lebih optimal. Proses inilah meningkatkan suplai darah kaya oksigen ke seluruh tubuh Anda termasuk otak. Hasilnya tubuh terasa lebih bertenaga dan tingkat konsentrasi pun tentu saja meningkat, membantu memulai hari dengan pikiran yang lebih jernih dan produktif begitu ya. Jadi kalau olahraga pagi khususnya dilakukan sebelum sarapan, ini dapat memicu tubuh untuk membakar yang namanya lemak lebih efektif lagi. Jadi pada kondisi tersebut, kalau perut kosong, tentu saja tubuh cenderung menggunakan cadangan lemak sebagai sumber energi yang paling utama. Ini dikenal sebagai mekanisme yang namanya pembakaran lemak Anda. Jadi pendengar, lebih tinggi berkontribusi signifikan pada upaya menurunkan berat badan begitu ya. Aktivitas seperti apa berjalan, terus juga jogging atau latihan beban ringan di pagi hari ini juga meningkatkan kepadatan tulang Anda. Ini menjadikan lebih kuat dan mengurangi risiko yang namanya osteoporosis di kemudian hari. Selain itu, olahraga kardiovaskuler secara teratur di pagi hari juga akan memperkuat otot jantung Anda, meningkatkan efisiensi pompa darah, dan menjaga kesehatan secara sistem di peredaran darah ada pada tubuh Anda begitu ya. Nah, begitu juga kalau aktivitas fisik pagi hari juga memicu yang namanya laju metabolisme massal, yaitu jumlah kalori yang dibakar tubuh saat istirahat. Metabolisme lebih aktif berarti tubuh membakar kalori lebih banyak sepanjang hari. Bahkan secara olahraga selesai, ini juga membantu dalam pengelolaan berat badan yang seimbang. Begitu ya. Jadi pilihlah olahraga di pagi hari sesuai dengan yang mungkin sudah jadi pilihan Anda. Begitu. Ada yang hobi jalan, jogging, berolahraga, mungkin bersepeda, senam. Nah, itu sebagai pilihan Anda yang ringan-ringan sajalah ya. Apalagi Anda yang sudah lanjut usia. Jadi saya ucapkan selamat berolahraga saja untuk Anda di pagi ini.

sampaikan lintas informasi pukul 7 pagi ini. Dua informasi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi pertama, pemerintah mulai memperluas program percontohan atau pilotik digitalisasi bantuan sosial atau bansos ke 42 kabupaten kota secara bertahap mulai Juni 2026. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah ditelusuri. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Kemenkomdigi Mira Taiba mengatakan digitalisasi bansos tidak hanya berfokus pada pembangunan aplikasi tetapi juga menguatkan ekosistem layanan publik yang terintegrasi, aman, dan berbasis data. Menurutnya, tantangan utama penyaluran bansos selama ini masih berkaitan dengan data yang belum sepenuhnya terhubung antar instansi. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan data ganda, data yang tidak mutakhir, hingga proses verifikasi memakan waktu lama. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah memperkuat tata kelola perlindungan sosial berbasis data melalui pendekatan digital public infrastructure DPI. Dalam skema ini, identitas kependudukan digital atau IKD yang dikelola Kementerian Dalam Negeri dimanfaatkan untuk meningkatkan akurasi verifikasi penerima bantuan. Sementara itu, Menkomdigi menghadirkan sistem penghubung layanan pemerintah SPLP yang berfungsi sebagai penghubung interoperabilitasi data antara instansi pemerintah. Dalam ekosistem digital bansos, Bappenas berperan mengawal tata kelola data. Kemendagri memperkuat identitas kependudukan digital. Kemenkomdigi memfasilitasi pertukaran data melalui SPLP. Dan Badan Cyber dan Sandi Negara menjaga keamanan data. Kita beralih ke satu informasi daerah. Polda Maluku Utara melakukan kegiatan pengawasan dan pengamanan di sejumlah objek wisata pantai Sabtu 30 Mei 2026 kemarin. Pengamanan tersebut dilakukan di 4 lokasi wisata yang menjadi tujuan masyarakat, yakni Pantai Doi Masori Balbar di Sofifi serta Pantai Cikomalamu, Pantai Sulamadahan, dan Pantai Falajawa di Kota Ternate. Sebanyak 15 personil diterjunkan dalam kegiatan tersebut dengan didukungan peralatan keselamatan berupa ring, buoy, life jacket, dan toa untuk menunjang pelaksanaan tugas di lapangan dalam rangka menjamin keamanan keselamatan wisatawan selama akhir pekan. Ya, dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Ditpol Airut Polda Maluku Utara. Selama kegiatan berlangsung, petugas melakukan patroli jalan kaki di kawasan pantai guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtimas. Selain itu, personil juga melakukan pemantauan terhadap aktivitas pengunjung yang sedang berenang maupun menikmati wisata pantai. Demikian lintas informasi pukul 7.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
4: Di hari ini Minggu 31 Mei ya, bertepatan dengan Hari Raya Trisuci Waisak 2026 2570 BE yang akan diperingati umat Buddha pada hari ini, yang mengusung tema yaitu Dharma Menjaga Perdamaian Dunia. Jadi umat Buddha di berbagai daerah mulai mengikuti beragam kegiatan spiritual, sosial, dan lingkungan yang telah disiapkan. Kegiatan tersebut berlangsung selama satu bulan penuh ya. Dan salah satunya yang digelar di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian RI. Sedikit mengenai Hari Trisuci Waisak ini pendengar ya. Dilansir dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama, rangkaian kegiatan Wisaka Sananda 2570 BE ini berlangsung selama satu bulan ya. Jadi mulai hingga 31 Mei tepatnya di hari ini. Program disusun sebagai pedoman pelaksanaan internalisasi Dharma bagi umat Buddha di seluruh Indonesia. Sebulan pendalaman Dharma menjadi kegiatan pembuka. Program ini bertujuan memperdalam pemahaman umat terhadap ajaran Buddha sekaligus meningkatkan yang namanya praktik spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatannya yaitu meliputi pembacaan parita di vihara, setia dan kampus, gerakan upavasa melalui pelaksanaan atasila selama satu bulan penuh, sama jana bojana setiap hari Senin, Damasakaja sebagai forum dialog dan pendalaman ajaran Buddha, begitu ya. Masih banyak lagi terkait juga adanya gerakan etologi dan bersih-bersih rumah ibadah, terus juga ada gerakan upavasa dan perdana paramita, gerakan eso ensemi dan pindata nasional Gema Waisak, begitu ya. Ada juga yang namanya Vesak Festival dan kegiatan sosial Waisak, itu dia. Jadi Puji Bhakta Waisak menjadi puncak peringatan Hari Raya Trisuci Waisak 2570 BE yang dilaksanakan hari ini 31 Mei. Pada momentum tersebut, umat Buddha akan melaksanakan berbagai ritual keagamaan sebagai bentuk penghormatan terhadap Trisuci Waisak sekaligus memperkuat komitmen dalam menjalankan ajaran Buddha. Kegiatan juga pendengar meliputi bakti di vihara, setia sekolah dan candi Buddha serta meditasi dan doa bersama pada hari raya Waisak. Selain itu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha juga dijadwalkan menggelar Sanipata Nusantara yaitu pada nanti 14 Juni sebagai bagian dari rangkaian lanjutan perayaan Waisak di tahun ini. Nah, itu dia sedikit ulasan mengenai rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Trisuci Waisak 2026 2570 BE yang digelar di tingkat nasional dan daerah dan juga dengan tema di tahun 2026 ini yang sudah saya informasikan tadi, yaitu Dharma Menjaga Perdamaian Dunia.
5: Telah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang. Diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
6: Farah, kamu kenapa?
7: Enggak. Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
8: Ini ya, saya sudah bayar.
9: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
10: Beli laptop baru deh.
9: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
10: Maafin Farah ya.
11: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: Halo. Halo.
1: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?
2: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit, mana sudah nyasar, telat lagi.
3: Hey, kok bengong? Pikir apa?
2: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
3: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
2: Ya, ternyata salah jalan.
3: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

dari Glenn Fredly pendengar. Pelangi ya untuk Anda di pagi ini. Dan nanti kita bagi informasi-informasi di Ternate pagi ya, mengisi waktu pagi Anda. Tadi sudah kita informasikan cuaca. Waduh, pagi ini mentarinya sangat luar biasa sih ya. Cerah amat nih. Jadi kalau Anda di rumah yang ingin ini ya, mencuci ya, punya cucian lah istilahnya begitu, pagi-pagi ini udah dikeluarin ya. Pagi-pagi ada yang sudah mulai mencuci, ya ini pasti kering lah sebentar, karena cuacanya sangat luar biasa. Kalau cuacanya pagi begini, siangnya pasti panas. Waduh. Oke, ada beberapa informasi mengisi hari libur Anda di hari ini ya, untuk menikmati liburan bersama keluarga. Saya coba lihat informasi terkait dengan yang dikatakan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda yang membeberkan 3 strategi besar bangun olahraga di Maluku Utara. Begitu juga ada informasi terkait dengan Nah, ada polisi yang buru pelaku pencuri isi kotak amal di Masjid Nurul Yakin Tabona. Oke, nanti kita telahi lagi informasi tersebut. Begitu juga informasi lain seperti informasi nasional dari portal RRI, ada pemerintah yang menegaskan tentang AI yang harus berpihak pada publik dan juga demokrasi. Dan salah satunya juga pendengar, yaitu internet 100 Mbps ya, 100 ribu rupiah dinilai bisa jadi game changer digital. Ada lagi terkait dengan Kemenkomdigi yang memperkuat perlindungan anak melalui implementasi, yaitu PP Tunas, di bawah PP Tunas ya. Oke, dan lain lagi informasi daerah. Kita lihat dari portal rri.co.id ya. Ini salah satunya yaitu mengenai polisi yang mengamankan ribuan miras ilegal di kontainer pelabuhan Ternate. Waduh, ini lagi-lagi nih soal miras nih, gak habis-habis ya. Terus ada lagi tim Kobra Polres Pulau Morotai yang mengintensifkan patroli cipta kondisi ya. Oke, nanti informasi-informasi tersebut melengkapi di Ternate pagi ini untuk Anda yang selagi bersama kami, yang lagi dengar melalui FM di 101,8, terus juga melalui aplikasi RRI Digital, begitu juga melalui streaming di www.rri.co.id. Anda juga di Mabang, selamat pagi, selamat menikmati hari libur di sana, selamat menikmati hari libur di hari Minggu hari ini. Anda juga bisa mendengarkan, ada stasiun relay kami di sana, 88,5 FM. Begitu juga di Morotai. Selamat pagi juga, salam sehat semuanya. Nanti kita berbagi informasi mengisi hari libur Anda di Ternate pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Piala Dunia di tahun ini sebentar lagi ya, memasuki nanti di bulan Juni ya, mulai di tanggal 11 sampai dengan seterusnya. Jadi kita tahu Piala Dunia di tahun ini merupakan pertama kalinya yang diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yaitu di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ada sebanyak 48 tim peserta dibagi ke dalam 12 grup. Grup A hingga L dengan format masing-masing ada 4 tim per grup. Kira-kira tim favorit Anda itu di grup mana? Oke, Anda memfavoritkan tim mana nih? Asal negara mana nih? Nah, kalau di grup A sendiri itu ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, terus juga Ceko. Grup B-nya ada Kanada, Bosnia, Herzegovina, Qatar, dan Swiss. Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia. Ada grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, juga Turki. Sedangkan grup E, Jerman, Kuragua, Pantai Gading, Ekuador. Grup F ada Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia. Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru. Grup H ada Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, Norwegia. Grup C ada Argentina, Aljazair, Australia, terus juga Yordania. Sedangkan grup K yaitu Portugal, Republik Demokrat Kongo, ada Uzbekistan, dus Kolombia. Sedangkan grup L yaitu Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Nah, kira-kira tim Anda ada di grup mana? Aduh, grup saya ada tadi tapi masih rahasia. Nah, untuk nanti menjelang Piala Dunia di tahun ini, pertandingan pembuka Piala Dunia tahun ini akan mempertemukan Meksiko melawan Afrika Selatan, yaitu di grup A ya. Duel perdana akan digelar di Stadion Azteca, Meksiko City, pada nanti Kamis, tepatnya 11 Juni 2026. Selain pertandingan tersebut, hari pertama fase grup ini juga akan menyajikan laga dari grup A lainnya, mempertemukan Korea Selatan melawan Republik Ceko pada Jumat dini hari nanti, tepatnya di 12 Juni. Jadi jangan lewatkan untuk Piala Dunia di tahun ini, mulai di tanggal 11 Juni. Dan salah satunya program pesta bola yang diluncurkan RRI dijadwalkan juga, nanti Anda jangan bisa lewatkan informasi-informasi mengenai Piala Dunia ya. Jadi untuk pesta bola 2026 yang diluncurkan RRI juga, ini menyatakan program dirancang untuk menghadirkan pengalaman Piala Dunia inklusif, informatif.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai Sobat Taspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi Andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget. Tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
4: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
5: Tapi adek masih ngantuk.
4: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
5: Tapi nanti kita capek dong.
4: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
5: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, lari, atau senam, seperti di sekolah.
4: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
5: Biar tidak terlalu capek ya, Kak?
4: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
5: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.
6: Ini kalau bicara tentang olahraga pendengar, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menegaskan pembinaan olahraga di Maluku Utara tidak boleh lagi berjalan tanpa arah dan target yang jelas. Jadi pemerintah Provinsi Maluku Utara menurutnya menginginkan sistem olahraga yang benar-benar berorientasi pada hasil dan prestasi. Penegasan disampaikan Sherly saat membuka kejuaraan bergengsi North Malukas Taekwondo Championship Gubernur Cup 1 tahun 2026. Di beberapa hari kemarin, ia membeberkan 3 poin praktis yang jadi fokus utama Pemprov Maluku Utara dalam membangun sistem olahraga yang output orientis dan khususnya cabang taekwondo. Pertama, pembinaan usia dini secara berkelanjutan. Gubernur meminta Dinas Pemuda dan Olahraga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar taekwondo dapat diintegrasikan dalam kegiatan ekstrakurikuler di tingkat SD, SMP, hingga SMA dengan memanfaatkan dana BOSDA secara optimal. Berikutnya, mengenai standarisasi penerapan sport sensi, Pemprov mendukung penuh sertifikasi pelatih dan wasit secara berkala serta mendorong metode latihan berbasis sport sensi dan analisis untuk memetakan nomor-nomor unggulan pendulang medali begitu ya. Ada juga yang dibicarakan pendengar yaitu peningkatan infrastruktur olahraga. Jadi gubernur memastikan Pemprov akan melakukan renovasi terhadap GOR Pemkot Ternate agar mampu menunjang intensitas kegiatan yang lebih tinggi. Bahkan Pemprov juga mencanangkan pembangunan GOR skala nasional di Sovivi. Gubernur juga mengapresiasi lonjakan prestasi taekwondo di Maluku Utara pada kejuaraan nasional di Kalimantan Timur baru-baru ini. Nah, menurutnya Capaian tersebut membuktikan bahwa Maluku Utara tidak pernah kekurangan talent muda berbakat. Persoalan utama selama ini menurutnya hanya terletak bagaimana pada lemahnya sistem pembinaan. Jadi pendengar, Pemkot Maluku Utara berkomitmen memberikan dukungan penuh baik secara moral maupun melalui penguatan anggaran dan fasilitas olahraga. Jadi gubernur juga mengingatkan para atlet agar tetap menjunjung tinggi yang namanya sportivitas, disiplin dan kejujuran dalam bertanding, begitu ya. Baik, informasi lain juga pendengar. Nah, ini dia nih. Lagi-lagi soal miras nih ya. Personil gabungan Unit Reserse Kriminal Reskrim dan Unit Intelijen Polsek Kawasan Pelabuhan Ahmad Yani juga berhasil mengamankan ribuan minuman keras legal dan razia yang dilaksanakan di kawasan Depo 2 Tanto belakang kantor KSOP Ternate, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tenya. Ini pada Sabtu kemarin ya. Operasi yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polres Polsek Kawasan Pelabuhan Ahmad Yani, Abda Ramli Daud, sekitar pukul 9:40. Dalam pemeriksaan tersebut, sebuah kontainer yang tengah dibongkar petugas menemukan ada sekitar 100 dus minuman keras jenis bir Bintang Pilsner ukuran 320 ml atau setara dengan 2.400 kaleng. Tak henti di situ saja, pada pukul sekitar 15:55, unit reskrim kembali melakukan pemeriksaan terhadap kontainer lainnya di lokasi yang sama. Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas menemukan sekitar 14 karung minuman keras jenis arak. Setiap karung diketahui berisi 2 dus, sehingga total barang bukti yang diamankan mencapai 28 dus atau sebanyak 338 botol arak. Kapolsek Kawasan Pelabuhan Ahmad Yani Ibtu Mirna Oromali melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibda Sudirjo ya menjelaskan bahwa seluruh minuman keras tersebut ditemukan dalam kontainer yang berada di kawasan Depo 2 Tanto. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, minuman keras ilegal tersebut diduga milik seorang warga negara asing berinisial SW asal Henan, Republik Rakyat Tiongkok. Identitas yang bersangkutan telah dikantongi petugas untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya. Jadi rahasia tersebut merupakan bagian dari upaya Polres Ternate dalam memberantas peredaran minuman keras ilegal yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtimas khususnya di wilayah hukum Polres Ternate. Begitu ya, informasi melalui portal rri.co.id. Nanti kita bagi lagi informasi lain bersama Anda di Ternate Pagi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Rendering Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
3: Kami sampaikan lintas informasi pukul 8 pagi ini. Di Raja Informasi Nasional, pemerintah berkomitmen memperkuat perlindungan dan layanan bagi lanjut usia seluruh Indonesia. Komitmen ditegaskan pada puncak Hari Lanjut Usia Nasional HLUN 2026 di Kupang. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo menyampaikan pesan Menteri Sosial kepada peserta kegiatan. Ia menegaskan, penghormatan kepada lansia harus diwujudkan melalui program nyata. Puncak HLUN 2026 ditandai dengan jalan sehat diikuti ribuan lansia Kegiatan berlangsung di alun-alun rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Peserta berasal dari berbagai komunitas lansia dan organisasi keagamaan. Keluarga besar TNI dan Polri turut memeriahkan kegiatan tersebut. Sukomo menjelaskan, HLUN ini tidak hanya berisi kegiatan esemonial semata. Berbagai program telah menjangkau masyarakat selama bulan Mei. Program menjangkau operasi katarak gratis, bantuan alat aksesibilitas. Pemerintah juga memberikan bantuan atensi dan pemenuhan hak sipil. Peringatan HLUN 2026 menjadi momentum memperkuat kepedulian terhadap lansia. Pemerintah berharap penghormatan kepada lansia terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Kita berpindah ke satu informasi daerah. PT Feni Haltim melakukan pemulihan lingkungan pasca kejadian limpahan sedimen yang masuk ke aliran sungai dan muara Kukuba, Kabupaten Halmahera Timur. Dalam pemulihan tersebut, PT FHT mendapat perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Meski sudah pemulihan, pihak PT FHT tetap menyampaikan permohonan maaf atas dampak lingkungan yang terjadi akibat limpahan air hujan yang membawa sedimen ke wilayah sungai dan muara. Sebagai bentuk pengawasan, Kementerian Lingkungan Hidup melalui Deputi Bidang Penegak Hukum Lingkungan Hidup melakukan inspeksi lapangan, tepatnya di 19 sampai dengan 22 Mei. Kemudian pada 23 Mei, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarminsyah bersama jajaran pemerintah Provinsi Maluku Utara dan pemerintah Kabupaten Halmahera Timur turut melakukan peninjauan ke lokasi pemulihan lingkungan di Kukuba. Dalam peninjauan tersebut, PT FHT memaparkan berbagai langkah penanganan yang telah dilakukan, termasuk pembangunan tanggul, penahanan sedimentasi, penggunaan geotop untuk pengolahan limbah lumpur, serta penguatan sistem pengendalian lingkungan di area operasional perusahaan. Demikian lintas informasi pukul 8.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah di pukul 8 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Anda yang masih bersama kami, masih stay tune bersama kami untuk pagi ini di Ternate Pagi. Kita masih punya banyak informasi-informasi, juga lagu-lagu hiburan menikmati pagi ini di hari libur, di hari Minggu bertepatan dengan Hari Raya Tri Suci Waisak 2026 2570 BE ya. Dengan mengusung tema di tahun ini itu Dharma Menjaga Perdamaian Dunia. Oke, masih ada informasi-informasi melalui portal rri.co.id. Saya coba bagi informasi nasional. Ini salah satunya terkait dengan Kemenkumdigi yang terus memperkuat perlindungan anak melalui implementasi PP Tunas. Kepala BPSDM Kemenkumdigi Budianjono mengatakan pemerintah ini memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak di ruang digital. Menurutnya paparan internet yang memang sekarang kita tahu semakin dini menurut adanya kebijakan yang berpihak kepada kepentingan anak. Jadi pendengar, ia menjelaskan Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas. Regulasi tersebut disusun sebagai upaya menciptakan lingkungan yang digital yang lebih aman bagi anak-anak di Indonesia. Salah satunya itu paparan internet kepada anak-anak saya semakin dini saja, padahal mereka belum siap tentulah secara emosional dan kognitif ya. Jadi ia mengungkapkan data menunjukkan mayoritas anak di Indonesia telah terhubung dengan internet dalam durasi yang cukup tinggi. Berdasarkan temuan yang dimiliki pemerintah, sebanyak ada sekitar 89% anak terpapar internet lebih dari 5 jam setiap harinya. Jadi kondisi tersebut memerlukan pengawasan dan pendampingan yang lebih kuat dari lingkungan keluarga. Peran orang tua tentulah dan anggota keluarga ini menjadi penting dalam membimbing anak saat beraktivitas di ruang digital. Jadi yang menilai anak-anak rentan terpapar berbagai konten yang tidak sesuai dengan di usia mereka. Risiko tersebut mencakup paparan informasi yang negatif, terus juga perundungan digital hingga eksploitasi di ruang cyber. Jadi pemerintah ingin memastikan bahwa anak-anak Indonesia dapat tumbuh dalam lingkungan digital yang sehat dan aman. Karena itu PP Tunas diharapkan mampu mengurangi ancaman perundungan, eksploitasi, serta kecanduan media sosial pada anak-anak, begitu ya. Sementara itu yang dikatakan Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial FND Kor, ia mendorong juga lansia membiasakan diri untuk membaca. Kenapa? Karena ia menilai aktivitas membaca dapat memperluas wawasan sekaligus menjaga kemampuan berpikir agar tetap terasa dengan baik. Ia juga mengajak lansia membaca kitab suci sebagai pedoman menjalani kehidupan dengan nilai-nilai yang benar. Karena kenapa? Karena ilmu dan pengetahuan diperoleh sebaiknya dibagikan kepada orang lain secara berkelanjutan. Lansia tidak hanya memperoleh manfaat pribadi, tetapi juga menginspirasi masyarakat, yaitu melalui pengalaman hidup. Itu dia ya. Informasi melalui portal rri.co.id salah satunya yang tadi sudah saya berikan. Bagaimana Kemenkumdigi selalu memperkuat perlindungan anak melalui implementasi PP Tunas ya. Jadi tentu saja yang memang kita tahu pendengar bahwa lebih dari separuh anak Indonesia sekarang ini terpapar konten seksual ya. Jadi dari Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkapkan lebih dari separuh anak ini telah terpapar konten bermuatan seksual melalui media sosial. Jadi hal ini menjadi alarm serius bagi upaya perlindungan anak di ruang digital di tengah meningkatnya ancaman perundungan cyber, predator digital hingga penyalahgunaan internet pada usia dini, begitu ya. Jadi risiko konten yang muncul ketika anak-anak berinteraksi dengan orang asing melalui media sosial atau platform digital, tentu saja kondisi ini dinilai berbahaya karena dapat membuka peluang penyebaran paham radikal, manipulasi hingga tindakan pelecehan terhadap anak-anak. Itu dia ya. Jadi Kemdigi berharap regulasi tersebut dapat menjadi landasan untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak di Indonesia, sekaligus mendukung tumbuhnya generasi muda yang kreatif, produktif, dan terlindungi dari berbagai ancaman dunia maya. Oke.
Itu dia informasi nasional yang perlu saya bagi juga untuk Anda. Kalau Anda ingin kembali ya mendengarkan ataupun juga ingin mengetahui informasi lebih jelasnya, Anda bisa akses kembali melalui portal kami di rri.co.id. Nah, saya kembali ke informasi daerah dulu. Ini salah satu terkait dengan modus pencurian isi kotak amal di Masjid Nurul Yakin Tabona dari tim reserse kriminal Polsek Ternate Selatan yang mengincar pelaku pencurian dan pengerusakan kotak amal di Masjid Nurul Yakin Kelurahan Tabona Kota Ternate pada hari Jumat di dua hari kemarin ya. Dan pencurian membawa kabur uang di dalam kotak amal tersebut. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh saksi bernama Sukimin sekitar pukul 10 lebih 30 menit. Saat itu Sukimin melihat kondisi kotak amal sudah hancur alias pecah dan isinya kosong. Ia langsung menghubungi yatim Depon selaku pengurus masjid. Mereka kemudian memeriksa CCTV bersama pengurus masjid lainnya. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat ada seorang yang tidak dikenal memecahkan kotak amal dan mengambil semua uang yang ada di dalamnya. Peristiwa itu langsung dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polsek Ternate Selatan. Jadi Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasat Reskrim AKBP Fak Bakri Samsudin membenarkan pencurian tersebut. Laporan yang sudah diterima Polsek Ternate Selatan, anggota juga sudah melakukan oleh tim kejadian perkara atau TKP dan mengamankan barang bukti serta mengumpulkan keterangan dari saksi. Pelaku masih dalam penyelidikan keberadaannya. Itu dia ya informasi daerah terkait dengan pelaku pencurian isi kotak amal di Masjid Nurul Yakin Tabona. Informasi lain masih akan kami turunkan di Ternate pagi ini.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metode yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Pagi-pagi jangan dulu minum teh es ya, minum yang hangat-hangat dulu lah. Biar tubuhnya segar. Setelah Anda selesai berolahraga, sudah sarapan, dan mungkin ada kegiatan lain yang ingin Anda laksanakan di hari ini, hari libur atau punya rencana menuju ke tempat-tempat rekreasi yang ada di kota Ternate ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai yang sudah Anda atur dari kemarin-kemarin, hari libur beberapa hari sampai hari ini dan masih besok juga sepertinya ya, di hari Senin. Baik pendengar, masih dari portal rri.co.id kita bagi lagi informasi. Nah, saya menuju ke Sanana nih ya, ini dari Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Perhubungan DLHKP Kabupaten Kepulauan Sula. Ini kembali melakukan pembersihan lahan yang digunakan sebagai lokasi tempat pembuangan air atau TPA guna mendukung pengelolaan sampah di daerah. Lahan yang dibersihkan tersebut merupakan aset milik pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan berada tepat di samping lokasi TPA yang selama ini digunakan. Upaya pembersihan dilakukan sebagai bagian dari penataan dan optimalisasi kawasan TPA agar kapasitas penampungan sampah dapat terjaga terus begitu ya. Kepala DLHKP Kabupaten Kepulauan Sula, Nurhayati Latukonsina, ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan pembukaan lokasi tempat pembuangan air atau TPA baru, melainkan pemanfaatan area yang masih berada dalam satuan kawasan TPA yang sama. Lahan yang tersedia di kawasan tersebut masih cukup luas sehingga dapat dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan pengelolaan sampah ke depan. Karena itu pemerintah daerah memilih melakukan pembersihan dan penataan area yang berdekatan dengan lokasi TPA yang telah ada begitu ya. Ya, berharap langkah tersebut dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Sula sekaligus menjaga kebersihan lingkungan dan kenyamanan masyarakat di sekitar kawasan TPA. Ini kalau bicara tentang tempat pembuangan air, nah di Ternate sendiri yang itu di Teru ya. Oke. Dan salah satu bicara tentang sampah juga, saya mengingatkan Anda ya sebagai warga negara yang baik. Ini mengingatkan Anda lah ya, yang sepertinya kita harus mengingatkan terus lalu menjaga kebersihan lingkungan, salah satunya yaitu dengan tetap membuang sampah pada tempatnya. Ini kita sering membahas tentang sampah. Ini biasanya dialog mengenai sampah yaitu bersama Transiro ya. Jadi kemarin kalau tidak salah Anda bisa ikuti juga setiap hari Sabtu pembicaraan tentang sampah, dan Anda bisa juga ya mendengarkan melalui program Dialog Transiro ya, membahas terkait dengan sampah ini. Salah satu kemarin juga ya pembahasan juga mengenai sampah plastik, dan ini salah satunya juga kembali ke diri kita masing-masingnya, menjaga lingkungan tetap bersih biar tetap terjaga dan tetap dipandang enak begitu ya. Salah satunya yaitu sampah jangan sampai berserakan, kita buang pada tempatnya, kita mengajak seluruh teman-teman, keluarga, biar jangan buang sampah sembarangan, buang pada tempatnya. Ini biasanya keluhannya tentang sampah kebanyakannya di kota Ternate, itu dia. Nah, informasi lain tadi setelah DLHKP ya, Sula yang menyiapkan perluasan area tempat pembuangan akhir ya untuk pengelolaan optimal ke pengelolaan sampah. Ini salah satunya saya bisa bagi juga informasi terkait dengan hukum dan kriminal ya, dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara yang diapresiasi telah menetapkan ex Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Aliamus sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Istana Daerah atau ISDA. Apresiasi disampaikan oleh Rustam Ismail selaku penasihat hukum dari Melangton Lade Sang yang sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Nah, dalam kasus ini orang yang juga diminta pertanggungjawab adalah dua staf atau sespri alias Mus, yakni SK alias Dewi dan HS alias Haris. Mereka berdua juga diduga menampung uang ISDA atas perintah dari Aliang. Menurut Rustam, SK dan HS tidak hanya menampung uang ISDA tapi juga proyek besar lainnya di Taliabo, sehingga perlu dan penting penyidik menelusuri peran keduanya dalam perkara ISDA ini. Rustam juga berharap SK dan HS juga diseret ke meja hijau sehingga ada dampak hukum atas peran yang mereka berdua lakukan. Penetapan Aliang Mus sebagai tersangka tentu saja berdasarkan dua alat bukti yang cukup sah dan menurut hukum acara pidana. Pertama, Aliang Mus turut serta melakukan tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri, orang lain, dan suatu korporasi. Kedua, penyalahgunaan wewenang, kesempatan ataupun sarana yang ada padanya karena jabatan ataupun kedudukan. Unsur akibat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara dalam kasus ISDA ini sudah pasti kurang lebih 8 miliar. Ya, juga sebagai bupati, sebagai pengguna anggaran, pastilah proyek yang bernilai fantastik. Dan diketahui proyek ISDA Taliabu dengan besaran anggaran 17,5 miliar tersebut menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan sekitar 8 miliar rupiah. Kejati Maluku Utara telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut, yakni mantan Kepala Dinas PUPR Pulau Taliabu berinisial S alias Supriyatno, MPR alias Melanton, serta Yopi Saruang selaku Komisaris PT DSM yang saat ini menjalani proses sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate. Itu dia informasi-informasi yang kami bagi untuk Anda pendengar di pagi ini. Kita goyang dulu ya bersama Titi Kamal.
2: Neng, gue tabang dangdutan yuk.
3: Najis loh.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di suara. Sampai siang. Wah, ya, hari ini.
0: Enak juga ya. Kok bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
4: Baik, Dek. Ada lagi?
3: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
4: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi, totalnya 35.000 ya, Dek.
3: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
4: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
3: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
5: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Menjelang di pukul 9 penyiar, sebentar nanti kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI, informasi nasional, terus internasional dan olahraga. Nanti Anda bisa ikuti ya dalam Warta Sentral Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Jangan Anda lewatkan sebentar. Kita masih punya beberapa informasi lagi menjelang di pukul 9 pendengar. Pemerintah menegaskan tentang pengembangan kecerdasan artifisial ataupun artificial intelligence AI di Indonesia yang harus tetap berpihak pada yang namanya kepentingan publik, demokrasi serta keadilan sosial di tengah semakin besarnya pengaruh platform teknologi global. Seperti dikatakan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkumdigi Nesar Patria bahwa pengembangan AI tidak boleh hanya berorientasi pada yang namanya kepentingan bisnis saja ataupun kemajuan teknologi semata. Teknologi AI ini harus dikendalikan agar tetap melindungi masyarakat, demokrasi, dan di ruang publik digital. Begitu ya, dengan membangun ekosistem AI yang mendorong inovasi sekaligus melindungi nilai-nilai sosial, masyarakat, dan prinsip demokrasi. Ia juga menjelaskan perkembangan AI saat ini berlangsung sangat cepat dan juga menghadirkan berbagai tantangan baru mulai dari aspek keamanan, terus juga etika dan tata kelola, hingga ancaman disinformasi dan konsentrasi kekuatan teknologi pada segelintir pihak. Menurutnya, tantangan tersebut juga menjadi sorotan dalam International Safety Report 2026 yang disusun oleh lebih dari 100 pakar AI secara didukung lebih dari 30 negara termasuk negara kita, Indonesia. Jadi ia menegaskan bahwa keamanan AI kini tidak lagi dipandang sebagai isu tambahan, melainkan harus menjadi bagian utama dalam setiap proses pengembangan teknologi AI. Nah, disinilah pemerintah Indonesia menempatkan AI sebagai teknologi strategis yang berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Namun, pengembangannya harus tetap menjunjung tinggi etika, keadilan, serta praktik yang adil dan ekosistem digital. Jadi, pendengar, Indonesia juga mendorong penerapan prinsip etika, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengembangan AI ini. Jadi, upaya tersebut dilakukan melalui penguatan dialog, penyusunan kebijakan, serta regulasi yang adaptif agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat. Begitu ya. Jadi pemerintah Indonesia menyiapkan berkontribusi lah dalam upaya penguatan keamanan AI ini guna memastikan teknologi tersebut tetap aman, etis, inklusif, berpusat pada manusia, bukan pada AI terus begitu ya. Informasi melalui portal rri.co.id untuk Anda di pagi ini, di hari libur dan dengan cuaca yang sangat baik sekali ya. Di luar sana, Anda yang mungkin pagi ini sudah sibuk di rumah nih. Sibuk apa kalau di rumah pagi-pagi ibu-ibu nih? Sibuk mencuci, sibuk memasak, betul ya? Baik, nanti saya beri informasi ini terkait dengan, kita lihat dulu ya, pengangguran, ini terkait dengan badai PHK yang belum usai, ada sekitaran 20 ribu buruh terancam hilang pekerjaan. Informasi lebih jelasnya nanti saya akan kembali. Untuk Anda, tersisa beberapa menit untuk menjelang di pukul 9.

0: Pendengar Center of Reform and Economics Kokor Indonesia ini melihat badai pemutusan hubungan kerja atau PHK belum berakhir. Lembaga penelitian ekonomi ini memperkirakan 15.000 hingga lebih dari 20.000 buruh akan kehilangan pekerjaan pada semester 2 di tahun ini. Hal ini tercantum dalam hasil riset terbaru KOR yang bertajuk Badai PHK Belum Berlalu yang ditulis oleh Yusuf Rendi Manilet, Asar Sahida Dwi Sitrioni, dan Lailatun Nikma. Dan kita lihat KOR ini mencatat kemungkinan PHK terbesar akan terjadi di sektor manufaktur, kemudian disusul oleh sektor lain seperti jasa dan juga pertanian. PHK terbesar kemungkinan akan terjadi di sektor manufaktur dengan jumlah kurang lebih mencapai 8,7 atau kira-kira 12,1 ribu pekerja. Sektor jasa 3,3 atau kira-kira 4,5 ribu pekerja. Dan sektor pertanian mencapai 3,3 atau 3,6 ribu pekerja. Dalam riset disebutkan, potensi PHK ini disebabkan oleh berbagai sentimen baik dari dalam maupun luar negeri. Contohnya perkembangan konflik di Selat Hormuz hingga pelemahan nilai tukar rupiah. Nah, dengan asumsi hambatan di Selat Hormuz masih akan terjadi dalam 2-3 bulan ke depan, perusahaan akan menghadapi kelangkaan bahan baku, nilai tukar terus merosot melebihi Rp17.400. Nah, pelemahan rupiah ini diprediksi akan meningkatkan harga bahan baku di sektor manufaktur. Jadi bagi industri yang mengalami kenaikan bahan baku di atas 1,5% ke atas dinilai berpotensi melakukan pemangkasan output sebesar 0,1%. Sementara bagi perusahaan manufaktur yang menghadapi kenaikan harga input produksi di bawah 1,5%, maka perkiraan akan menghadapi pemangkasan output sebesar 0,01%. Nah, disinilah pendengar, dalam skenario buruknya perusahaan yang menghadapi kenaikan harga input produksi akibat depresiasi nilai tukar sebesar 1,5% ke atas akan menghadapi pemangkasan output 0,15%. Dengan potensi PHK ini, maka KOR melihat akan ada kenaikan jumlah angkatan kerja yang menganggur dan ataupun naik tenaga kerja di sektor informal. Dan Februari di 2026 sudah mencapai sekitar 87,74 juta jiwa atau kurang lebih 59,42% dari total tenaga kerja yang aktif di Indonesia. Itu dia ya. Informasi terkait dengan riset membuktikan bahwa badai PHK ini belum usai. Sekitaran 20.000 lagi terancam hilang nanti ada pekerjaan. Begitu informasi yang sudah kita bagi untuk Anda di Ternate pagi ini. Nah, jangan lewatkan berbagai informasi nasional, terus internasional juga olahraga. Anda bisa ikuti dalam Warta Sentral Pro 3 RRI menjelang di pukul 9. Dan pastikan juga Anda tetap di sini di program 1 buat adik-adik tercinta. Jangan lewatkan sebentar, nanti ada program Idola ya, Indonesia Layak Anak. Nanti sebentar kita bertemu bersama Nazila yang akan membawa tema di pagi ini mengenai saya anak Indonesia, saya mengamalkan Pancasila. Karena besok merupakan hari kesaktian Pancasila kan. Jadi nanti kita bahas bersama Ade Nazila sebentar di program Idola Indonesia Layak Anak. Saatnya kita bergabung ke Pro 3. Kita ikuti Warta Sentral pukul 9.
1: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman.
4: Puasa di dalam agama Buddha itu para umat-umat ini menjalankan ata sila, 8 sila. 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
2: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Patria menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
3: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
5: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
3: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
5: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
6: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang menjadi apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
5: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana khusyuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhidharma.